0: Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Nah, kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini gak raso tuku, gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
11: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak?
12: Ya.
13: Skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu.
7: tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyakit.
7: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai ke E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
7: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
13: Berarti mulainya di tahun depan?
7: Ya doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
14: Kalau menurut saya Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
15: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
16: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bara Sanji, demikian sebutannya. Dengan Bara Sanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Bara Sanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabara Sanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabara Sanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabara Sanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabara Sanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat elek mana kisela sura. Agemana tu karebata rieso riesona. Salasa tanggal 22 ulang asera tahun 2026. Angka si kaya Siti Salemari acarana elongkelo melo si karu arwasiki nantana poda terhibur ki. Nah, selesura papa ada tu biasa utaje siki mata lepung. Utaje siki mata lepung, utaje siki ma kiri pese ponco di acarana elong kelong. Jadi untuk idi emelo ema telepon di nomorona di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Aja tak lupai tau ke serta lamata untuk idi emelo ema kiri pase ponco. Jadi wediki ma kiri pase ponco melalui WhatsApp pase ponco WhatsApp. Jadi kalau ki ma kiri pase ponco ke ki di WhatsApp selesure. Nah, utepung aki dolo elona di pak nade itu tesengi maka dah elong agro. Napa sedia Siti Salema ya ko dia tepung aki. Jadi sari arek ni tu elong puro pasadia ngaki. Nah engka elona aga je melok mu capai. Ha ko aku pameng ayelong yang mengeluh dan kelinga. Aga je melok mu capai. Mama tebawan ya si puji ngetak buku arusukku cupe atiku. Upo jiki. Engka tau elona idi pak goncina. Engka tau elona idi na manci dia. Jadi enda rodolo elodi. Jadi engka elona idi na manca di iya. Idi pagon Cina, upo jiki, cupe atiku, buku arusukku, pamate bawa ni asip pejingeta, aga je melok mu capai. Jadi, kena patal popa mulang elong kelong.
1: Elong kelong, selamat eleki, Siti Salema, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ni ketumbuh.
1: Iya, muasri dulu, Siti Salema.
0: Aku tu kerebata, Kasri.
1: Alhamdulillah, kereba medece dece mua.
0: Alhamdulillah, kereba medece dece mua.
1: Iya.
0: Elona ketu pelik lo dan kelinga cinampe.
1: Ina ro Elona nu Siti Salema.
0: Agar ro.
1: Agar je melo dicapai.
0: Agar je melo dicapai.
1: Iya.
0: Iya kok.
1: Melo ki sedingan ma joge-joge na.
0: Ha cocok ni. Cocok ko itu.
1: Apalagi ketu nak ke jelo radio ku.
0: Au. Taru ma goyang.
1: Iya ba.
0: Iga lo di pelatu ka cinampe.
1: Elona pelik na di pelatu ka untuk sahabat kompi. Ya kedana Salema elema na ki. Kenapa dah siap mana ki?
0: Ya.
1: Bawa keluarga tak masing-masing di belakang.
0: Iya.
1: Amin. Apa kata perpelena ke kakak Alwi? Selama ada toki kak Alwi. Kenapa dah siap toki keluarga?
0: Amin.
1: Apa kata perpelena pajak di Ponre? Jusman di penyulat si bawah tersayang na.
0: Ihi.
1: Kepada untuk mana-mana na.
0: Ya.
1: Kelingan elong kelo digama sengat di Salema ele mana ki.
0: Iye.
1: Kenapa udah siap mana ki. Negara ki umur balampe nelancar mana ki macam mata. Nelancar topi dan letak.
0: Iye.
1: Untuk Siti Salema.
0: Iye.
1: Kenapa udah sehat ki. Sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Iye. Terima kasih.
1: Nelancar mana ki macam mata.
0: Iye. Terima kasih
1: Maida.
0: Iye.
1: Amin. Terima kasih banyak Siti Salema. Assalamualaikum.
0: Iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engke niro denre Kasri di ulo-ulo na lo sikadolo lo ke dianu he. Lo sikadolo lo ke diwajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ade cantik melo tulu kadolo he idi na pileng kak boleh kak Faida diwajo. Terima kasih untuk kak Faida. Faida yang ke diwajo. Nah, saya di pipa telepon aja salah surang. Motok mana nih gatuh? Matan reso nih he. Untuk ini selamat kita pada macam linga yang kemak jama-jama di Pasar Sentral Palaka, di eks Pasar Sentral Lama, mena mega totu du macam linga selisurta di kantor-kantor. Selamat kita pada majama-jama yang kedi majama di kantor pemerintahan, ya regari swasta, mamare ro jama-jamata matu jumane, mamare ro do na mabaraka jama-jamata na mamare. Na mo peko ga si bu na malapo na berkas si dolo tak aku turu na si topo-topo daddy sedingi pa na manang kelinga kelong-kelong. Ya jadi to manjaman kato dirasa hibur-hibur ki elong-kelong.
1: Elong-kelong salam ngele ki sete salam.
0: Iya ni gitu.
1: Boleh ina aku polma.
0: Sidan di polma. Elong na tu aku lo dan kelinga ka sidan.
1: Upo aja ki.
0: Weh, jenna ni ya.
1: Jenna lo na.
0: Ocha. Weh, tak selang nga sedih. Weh, tak selang nga sedih kasih dan. Ih, kalau dipeletukkan.
1: Tadi kita dalam upo aja, tapi jenna lo na
0: lah. Ah. Ya, ya, ya, ya, ya. Upo aja ki.
1: Ya.
0: Ba, ya ya puji mana to pas linga ne hari bone kasih dan de kagak de puji.
1: Iya.
0: Ih kalau di peletukang elo ta cinampe tu.
1: Kira salah Lauri kelompok sejati kena polisi si amanah si wakil wargana kato parahin di Kutai Kartanegara.
0: Uhuh.
1: Dina ya grup turungan bone.
0: Ye, ye. Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, masih foto dan tenang.
0: Iya.
1: Untuk sedih selama, selama ki bertugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih meja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang kasih pasa ponco he. Elong kelong, salama ele ki. Iye, salama ele toki. Aku tukar rebat. Ta Siti Salama, alhamdulillah kareba madece dece moa. Elona idi na pileng akka untu yang mana-mana na pacilinge na era ribone. Na untu idi salama ki agromo selama cuap-cuap. Semangat tempali mapole Anis yang ke di Bajoe. Terima kasih mega untuk Kak Anis yang ke di Bajoe. Pura ni ro bergabur ya carana elong kelo na apa ni hepat telpo hepat telepon dua pa telpo dua pakai ripasa ponco engka celalo na ka Anis di Bajoe engka to kasih dan di Polman engka to ka Faida di Ulo di Wajo dan engka to ka Asri di Ulo Ulo jadi makasih ni tu yoko putra kaki telu elo si tampe tampe tapi engka dolo elo pamulang melo putra kaki elona agak je melo mu capai.

Ya, Barasanji, demikian sebutannya. Dengan Barasanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Barasanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabarasanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabarasanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabarasanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabarasanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: Asera pulona se di FM era riboning kasi kape merewe paterusaki acarana elong kelong. Nah, salah surang di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi utaja siki matalpor ya carana elong kelong nau tepung aki dolo judul-judul nadi nasabang kesima tu mah kedadean kau tepui engka elona idik na mancaria jagai alena upujie lenya ne cina kurialemu to siama seyang nauna udani tonga nasengnya tawe pedina papojiku cau nak mu palece welau ridi deng ngajak na selesuraku nang kasih patel pong elong kelong
1: elong kelong. Salam aile kini.
0: Salam aile toki. Ni getu.
1: Ya nola to e pole sinjai le.
0: Wee, la to e pole sinjai. Aga tu kare bata.
1: Kare bama dece mua.
0: Alhamdulillah, ya ko ma dece mua. Kini bete kimbo kafair matama he. Mak kira pasal ponco pula ada yang terlena. Elona ketulo dan kelinga panur ding.
1: Kalian re Elona ro walu pe judulna.
0: Weh galo petumbona. Engkegere Elona ya walu pe judulna. Weh puang lata lah. Pada lu pe judulna peko ke pelelo cara aku putera kaki. Weh pada canggih tak nembok lah to Weh pada meningkai bacaan selesurang.
1: Iya naro dendero alu pejudulna lo.
0: Iya, iya naro dendero alu pejudulna deh. Matu, mah kada tona matu pura ni dan kelinga. Longe walu peputra i. Laguna ya walu peputra i dendre untuk Pak Nurding.
1: Iya ga.
0: Iya baku bani lo. Iga lo dipeletuk kasih nampak tu.
1: Ipa nung lo pinde gua roy. Yar ko mana dia nung tepuni janda. Saya bisa nasara gak kena taro.
0: Weh kasih na. Pak gue garo kasih panurdi.
1: Iya mana tepu judul nek kufuran sama maki ama pilih elo.
0: Weh japa tu ampe muselema. Weh mapa gue gak menitu. Dedi mapak kurota weh, onro-onronya di lino. Eta aja nih Pak Nur di putra kaki.
1: Oh iya iya iya, terima kasih deh.
0: Udah lo, wah lupa ya ke judulnya. Awe, maku gamane dolo saparaki masalahna. Anu tamen rehe, jamur, janda dibuah umur. Eta aja nih, kalau di peletu, kak peletu.
1: Kurang di sini, anggota sejatiku. Pesta dari ibu ini, memuarkan yang kamu kisih hati air.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Engkau mau amalui, engkau iri bantat ini.
0: Iya.
1: Engkau tau ya, dia di kopi untuk yang mana ada gawat setengah ada.
0: Iya, janda meto nih.
1: Iya, janda meto tuh.
0: Iya, iya, kinga deh, neles. Saya selesurah deh si kakak ibu nak korang cede
1: nak. Pokoknya kuya maru mondo singjai lah to. Ya telah siapa buat juga anda meto.
0: Iya.
1: Aku punya meto.
0: Ya. Makin itu pula masa ni nyawa talo ni masih mang. Di perdecian ini tu dah tudangnya.
1: Pak ya dindi. Mamu hari kisah sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dalam cara mahal jadi jamatan ni kata
0: dah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya ternyata tibangan dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Nah, salah surang untuk jemopi tu bergabung. Salam aileki untuk yang menena idi macling jemopi acara na elong kelo khususnya untuk salah serta fans na era ribone ye bergabungnya di forum pendengar era ribone.

0: Shalom Kelo, salam elek toki,
1: kiki shalom ma. Salam elek toki bola, aku tu kerebat tahe.
0: Alhamdulillah, kareba mari cemandi.
1: Alhamdulillah, aku kareba mari cemo. Nama aku Tan Rama, tu tu boleh ku disadan, nate ku mari cengi. Aku Tandra selesura maka doli wak de channel ya selesura tambo. Alhamdulillah. Elonda tu play agak lo dah kelinga cina ma magi mana si wesi proji semana
0: kau nak di palece.
1: Oh i di hacau. Wah, sang idi cau ma palece padahal idi ha palesi.
0: Ya cau mejo nanti.
1: Ma agama mana wasa si pementuki?
0: Makro katoharo.
1: Katoharo.
0: Katoharo jolo di pauli.
1: Eh taro ni pele moji ki materudi.
0: Taro moji materudi.
1: Iko lo di pele tukang lota pele tu.
0: Kebetulan Riku Faida di wajo. Iya. Putra Kelina kala kala mereka kini tanah pulau keluarga. Udah para Jinovi, sampai lagi. Assalamualaikum. Ketan di sini, terima kasih.
1: Yang mana, Nana?
0: Sahabat kompi.
1: Iya.
0: Ketan di kuasa Asri.
1: Asri Adi agak. Asri Adi agak, ada nanti masalah.
0: Ketan Pak Nurdin di Senjai. Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kata Iju Usma play role juga tersayang anda.
1: Mau batal ada hambo. Lebih topa.
0: Iya mana? Iya mana? Malay di upah sing hari salam malay malik.
1: Iya salam malay toki.
0: Jadi paling di situ salam hari selama kita para selama lino tu akhirnya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabat tato nimbona Pak Alwi.

Salah surang cek melo kado lo pe ma pelebang ki di ma kedai ko ma kiri pasal ponco ki melo ki ma ma pile elo rek selong lo ki ma kiri pasal ponco di WhatsApp na era ribo ni wedding tapi aja dikirim voice note di pa ya ko voice note denung leta putra iko di komputer re dena ya re biasa to tu kasih ko ma telpo ki di WhatsApp pe dena colo di layar na jadi dewaka telpo ta tapi ya ko colongi nasi tujuangi tapa wi te monitor re pasti waka telpo ta tapi kalau voice note deh boleh bacang pak aku bacang aki langsung tu dangkeling ko ye dena kecuali pakai HP kan wedding nah dangkelingnya si pele dolo elongnya salah surat di pangkan na wita musek ko dia anu hesin jai lo elona ukiringa untuk idi yang mana-mana na degaga masa ngadi selamat ki selamat eleki selamat kita pada majama-majama. Goya ki panurding. Goya mana ki selesureng. Angkani elon nahe janda meto haja anca si bawah haja Iva Cicalwi.

0: Agak tuh kerebat, Irfan.
1: Alhamdulillah, saya sama Kandi.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, kita lemah.
0: Oh, yeay.
1: Jauh-jauh ke Mapa Dendang, kampung ke Mapa Dendang.
0: Oh, Mapa Dendang,
1: iya.
0: Weh, masuk mana tuh pelena, meruar-ruar. Situ pelena bunne.
1: Mama Rua, kita belum nih wanya tadi sepuluh apa banyak apa coba pelindang ya.
0: Weh, dulu mau mati Indra.
1: Iya.
0: Irfan, ya lo tuh pelak aku lo dan kelinga.
1: Agak yang judulnya yang pertama.
0: Nanti tuh yang pertama.
1: Iya.
0: Iya, Cina pi putra kaki lo di pelatukan.
1: Angkir yang dulu tuh horsingnya Fogado. Angkat Riati.
0: Iya.
1: Angkat Sheli Dian Triono. Angkat dari Fama di sini tuh indah di Sope. Yang mana nanti kau kau kenal di situ rumah.
0: Iya.
1: Untuk si terma cantik dan YouTube lagi. Selamat pagi sergeri masih di rumah tadi.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, tanah pohon melampe umur udah sih teman terus itu saya kubon.
0: Iya, tanah pohon melampe nasihat-nasihat moki.
1: Iya. Ya, terima kasih Pak Dedi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maigana. Utaja moping ke mopo waktu. Jadi patel pong utaja selesurang ri acarana elong kelong. Engke mopi tu di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong.
2: Elong kelong, selama ele ki.
0: Selama ele toki, nengigi ditu.
2: Mentari di sopeng.
0: Mentari di sopeng. Agak tu kerebata.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, koma dece dece moki. Elon nak pelak aku lo dan kelinga tu komentari. Wewewewewewe, ropo pun bawa sadar na radio na lo.
2: Elon mah.
0: Ya, ilah ilah ilah. Elon
2: agak. Tosia masiang.
0: Tosia masiang.
2: Iya.
0: Kagak ada rute pro. Oh iya, engka. Ilon di pulau tuh, Kang.
2: Ilona, itu Ilon. Ayo pagi ya sikit.
0: Iya.
2: Banyak, selamat pagi semuanya.
0: Uh-huh.
2: Selamat berlaki kita.
0: Iya.
2: Ada Eli.
0: Pokoknya yang benar. Iya.
2: Iya, ya benar-benar.
0: Iya.
2: Oh, pesakarlah.
0: Iya.
2: Salam pagi semuanya.
0: Salam pagi tok.
2: Siti Salma.
0: Siti Salma.
2: Semoga sehat ya keluarga.
0: Iya, amin ya robbal alamin.
2: Sudah lalu, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya surang ke Lona Dolo Irfan Idi Pak Goncina.

Tu selesur retap pura bergabung. Engkero dendre ka Asri di ulo-ulo. Na engka to ka Faida di Wajo. Sidan ka Sidan di Polman. Engka to ka Anis di Bajoe. Pak Nurding di Sinjai. Engka to Pak Alwi di Bonsel. Engka to Irfan di Bune. Nasi bawang. Engka to Mentari di Sope. Nah untuk ini yang mana-mana dega kemasang Adi. Terima kasih Maega. Ima cileng emi bawar ya carana elong kelong. Mamaren atau pada sehat-sehat mana mungkin insyaallah seruntus kipe maria carana elong kelong. Ya regari acara lainnya si bawa iya siti salam mama si mana selesurana ada pacapurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
3: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa Intan?
3: Intan difitnah Bu, tadi.
2: Gak apa-apa Bu, cuma capek kerja.
4: Hmm, yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
4: Okelah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Hah? Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
6: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
0: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh, maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
2: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
3: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
3: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
3: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
3: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh, gak mau dengar.

kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa, menjumpai Anda di hari Selasa tanggal 22 September 2026. Semoga tetap semangat beraktivitas. Dan untuk Anda yang ingin melintas di Stadion Lapatau, itu harap berhati-hati gitu ya. Di sana sudah dipasang plang, jalan ditutup karena tadi malam dilakukan pengaspalan. Jadi untuk yang mau melintas tetap berhati-hati di perjalanan dan tetap semangat beraktivitas.

Pendengar, masih bersama kami di Bone Siang ini di 91 FM RRI Bone. Dan kali ini saya bagikan informasi seputar hiburan, tepatnya dari dunia musik. Grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis pada 18 September 2026 lalu dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Secara musikal, Star menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Referensi tersebut antara lain istilah terang bulan dan unsur gamelan. Konsep visual Star juga menghadirkan suasana alam dan landscape tropis Indonesia. Nuansa tersebut memperkuat konsep Island Girl yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona. Melalui lagu tersebut, Nona menggambarkan perempuan Jakarta sebagai sosok bebas dan mandiri. Karakter tersebut dipadukan dengan pop ringan yang ditujukan bagi pendengar dari berbagai latar. Nah, bagaimana dengan Anda nih pendengar? Apakah Anda juga salah satu fans dari girl group Nona ini? Nona memang selalu tampil dengan unik gitu ya, tidak pernah melupakan unsur budaya dalam karya-karyanya dan juga mengangkat fenomena unik, salah satunya di lagu yang juga menggunakan tagline yang dulu pernah populer juga, telolet gitu ya. Oke, pendengar, semoga saja informasi ini bisa bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan jeda kebersamaan kita dan mendengarkan lagu dari Glenn Fredly, Kembali ke Awal.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

Masih di 91 FM RRI Bone. Dan informasi kali ini adalah seputar film. Jadi film horor Indonesia itu akan siap menembus panggung dunia. Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 itu resmi diperkenalkan kepada publik, yakni melalui konferensi pers di kantor Foreign Policy Community Indonesia di Jakarta pada 17 September 2026 lalu. Founder dari FPCI atau Foreign Policy Community Indonesia dan Indonesia Diaspora Network IDN Global, Dino Patijalal menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Inisiatif IHFFM 2026 lahir dari gagasan Intan Kifli, Festival Kurator Kraken Entertainment Australia, dan Diana Lestari, Presiden Perwira Inc. Australia. Jadi event Direktur IHFFM 2026 Sulistiawan Wibisono berharap ajang ini dapat berlanjut ke negara lain setelah sukses di Australia. Sejumlah film horor yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang, seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan Ritual Gaib. Festival ini juga dihadiri jajaran aktor ternama seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Hamish Daud, hingga Salom Razadi untuk berinteraksi langsung dengan penonton internasional. Melbourne dipilih sebagai tuan rumah karena kedekatan geografis, kekuatan kultural, serta statusnya sebagai pusat industri teater dan film. Sulistiawan menjelaskan bahwa target penonton festival ini mencakup masyarakat global dan pencinta film horor secara umum, mengingat latar belakang Melbourne yang kerap menjadi lokasi produksi film Hollywood.

Unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Pendengar, cukup sekian kebersamaan kita di RRI Bone. Dan untuk selanjutnya, kita akan ikuti dinamika olahraga siang melalui Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional.

Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manchester selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis Mac Allister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.

0: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi Tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie, Qin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Akitwila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Kabea, nyaku ina zin waturandang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia, wia untana tonsea minaksa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI air, ketutup lako. Kutoro baterangan ule os tetap.

0: Ferry ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
7: Indonesia menyapa siang.
9: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore ya, nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang kita siapkan dan akan kita bahas ya, dan sudah dipersiapkan oleh tim kami, diantaranya soal Kementerian Agama resmi melarang guru dan santri main HP di lingkungan pesantren dan madrasah. Kemudian juga ada topik nanti usulan UMP naik 9% di 2027. Yang ketiga kita bahas juga nanti soal BPS yang melaporkan harga cabai merah tinggi di pekan ketiga September. Ada juga nanti topik mengenai Kemenkes menyiagakan ribuan tenaga medis imbas karhutla. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ya, ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081 399 399 888, di 081 399 399 888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek, ataupun juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik, seperti biasa kami hadirkan kembali potensi dari berbagai daerah. Kami awali dengan informasi mengenai wisata air panorama di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, menawarkan tempat rekreasi seluas 4 hektar yang mampu menampung ribuan pengunjung dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Berikut disampaikan Joko Putro.
10: RRI Net saat ini saya sedang berada di lokasi wisata panorama yang ada di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Di sini banyak sekali spot wisata air yang bisa dikunjungi dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Mau lihat keseruannya seperti apa? Ikuti saya.
11: Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali menyimpan salah satu daya tarik wisata alam berbasis air yang kian menggeliat, yakni wisata air panorama. Mengusung konsep kerakyatan dan kebangsaan, lokasi wisata ini menawarkan tempat rekreasi seluas sekitar 4 hektar yang mampu menampung ribuan pengunjung dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Perjalanan wisata air panorama untuk bisa menjadi salah satu destinasi terpercaya di Boyolali tidaklah instan. Kisah pengelolaan tempat ini dimulai pada tahun 2021 melalui kerjasama atau MOU antara pihak pengelola dan pemerintah Desa Nepen untuk masa kelola selama 15 tahun. Pada masa awal-awal pembangunannya, banyak pihak yang meragukan potensi lahan tersebut. Namun, keraguan tersebut dijawab dengan inovasi dan kreasi yang tiada henti. Berkat konsistensi pengelola, wisata air panorama resmi dibuka untuk umum pada tahun 2023. Joko Mulyono selaku manajer operasional mengatakan kini wisata air panorama mampu membayar keraguan banyak pihak.
10: Kalau dari kami, kebetulan kami dari Panorama itu tahun 2021 masuk ke sini MOU, jadi MOU kerjasama dengan pemerintah desa, dan lahan ini kita kelola selama kurang lebih 15 tahun. Di awal ya semua meragukan adanya potensi ini kurang ini, dan akhirnya dengan kita terus berinovasi, kita terus berkreasi, akhirnya di tahun 2023 kita buka, dan alhamdulillah sampai insain ini kita salah satu wahana atau tempat wisata paling terpercaya di Boyolali.
11: Daya tarik utama wisata air panorama terletak pada kejernihan airnya yang berasal langsung dari sumber mata air alami tanpa menggunakan kaporit. Wahana yang ditawarkan pun sangat beragam, mulai dari kolam renang anak dan dewasa, terapi ikan, mandi grojokan, river tubing sepanjang 400 meter dan 1 km, berkuda hingga wahana ATV. Pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk yang terjangkau sebesar Rp10.000 untuk menikmati fasilitas kolam renang, terapi ikan, mandi grojokan, serta penggunaan gazebo secara gratis. Keasrian dan kelengkapan fasilitas ini menyedot perhatian banyak wisatawan dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga wilayah Jawa Timur seperti Ngawi, Magetan, dan Madiun. Pada hari kerja atau weekday, jumlah pengunjung berkisar antara 300 hingga 700 orang per hari. Angka tersebut melonjak tajam saat akhir pekan atau weekend, di mana kunjungan dapat mencapai 1.000 hingga 2.000 orang. Puncak kepadatan pengunjung biasanya terjadi pada momen-momen liburan tertentu.
10: Kepadatan pengunjung terbanyak akhir tahun itu bisa mencapai berapa biasanya total? Total, ya lumayan mas, kurang lebih ya. Adalah kalau 5.000-7.000-an. 5.000-7.000 dalam satu hari atau dalam?
12: Dalam sehari.
10: Dalam satu hari?
12: Tapi ini gih, dalam kurang lebihnya, kurang lebihnya.
10: Range-nya segitulah ya mas?
12: Ya?
10: Range-nya segitulah?
12: Iya, iya.
10: Harapan kedepannya mungkin seperti apa mas?
12: Ya mudah-mudahan, gih, mudah-mudahan kami selalu dipercaya sama pengunjung, khususnya yang di area Jawa Tengah, DIY, dan umumnya untuk warga masyarakat Indonesia, monggo kalau mau berkunjung ke panorama. Dan kedepannya mudah-mudahan kami selalu bisa memberikan yang terbaik untuk pengunjung yang datang ke panorama.
11: Dengan area yang luas dan berbagai pilihan fasilitas kuliner hingga hiburan keluarga, wisata air panorama terus membuktikan diri sebagai destinasi rekreasi air andalan di Boyolali. Pihak pengelola pun terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik bagi seluruh wisatawan yang datang.
10: Ya itu tadi pemirsa dan pendengar RRI Net, keseruan yang ada di lokasi wisata yang ada di Panorama, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Jika kalian ingin menikmati wisata air, bisa langsung datang ke sini. Dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tradisi saparan di Keraton Kecerbonan menjadi bagian dari Rebo Wekasan yang terus diwariskan setiap bulan sabar. Tradisi ini tidak hanya menghadirkan doa bersama, tetapi juga pembagian apem, safar, dan curak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rena Savira.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di Keraton Kacirbonan dan saat ini juga sedang ada tradisi saparan. Apa itu tradisi saparan? Mari ikuti liputan selengkapnya. Rangkaian tradisi saparan di Keraton Kacirbonan diawali dengan doa bersama. Doa dipanjatkan sebagai wujud permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masyarakat senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, serta dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Bagi masyarakat Cirebon sendiri, momen ini menjadi bagian dari Rebo Wekasan, tradisi yang diwariskan dan dijalankan setiap bulan safar. Namun, Rebo Wekasan bukan sekedar sebuah kegiatan tahunan. Di balik rangkaiannya terdapat sejarah dan makna yang membuat tradisi saparan tetap dipertahankan hingga sekarang.
14: Saya salah satu penggerak kesejarahan yang ada di Cirebon. Pada kesempatan ini kita sekarang sedang berada di kompleks Keraton Kacerbonan. Jadi pada hari ini ya, masyarakat Cirebon meyakini sebagai hari Rabu Wekasan. Jadi Rabu Wekasan itu artinya Rabu terakhir di bulan Safar. Bulan Safar itu bulan yang kedua dalam kalender Hijriah.
13: Salah satu rangkaian yang kemudian dinantikan masyarakat adalah pembagian apem safar. Apem menjadi bagian dari tradisi sebagai simbol permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membawa harapan akan kehidupan yang penuh keberkahan dan kerukunan. Dari tangan penyelenggara, apem kemudian dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam rangkaian saparan. Bagi masyarakat yang datang, tradisi saparan bukan hanya tentang mengikuti sebuah rangkaian acara. Tradisi ini juga menjadi ruang untuk berkumpul, mengikuti doa, serta menjaga hubungan dengan warisan budaya yang telah dikenal dari generasi sebelumnya.
15: Saya Ibu Ceva Kaviana. Saya dari Motekar Kota Cirebon, yang mana baru menghadiri dalam undangan dari Keraton. Ini yaitu acara di Rabu Kasan, yang mana Rabu terakhir di acara ke bulan Mulud. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun saya di sini sudah lama di Kota Cirebon, saya baru melihat sendiri tradisi yang ada di Keraton Kecirebonan. Dari Keraton Kesepuhan pun sudah dilaksanakan, Keraton Kanoman, dan ini Keraton Kecirebonan. Saya baru melihat sendiri, Masya

0: pemirsa RRI, demikian liputan kegiatan tradisi Saparan yang dilaksanakan di Kraton Kacerbonan, yang diawali dengan kegiatan doa bersama, dilanjut dengan pembagian apem, dan diakhiri dengan curak, yaitu sedekah kepada masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Museum Bank Mandiri di wilayah Kota Tua merupakan salah satu warisan edukasi yang kerap menjadi incaran. Selain karena nilai historis yang menjadi bagian edukasi, museum tersebut juga menjadi daya tarik bagi anak muda generasi Z karena modernisasi yang relevan untuk mereka. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
2: Pemirsa RRI Net, di kawasan Kota Tua, Jakarta, ada sebuah museum yang sudah berdiri sejak tahun 1933, yaitu Museum Bank Mandiri. Museum ini menjadi istimewa karena fasilitasnya yang lengkap dan juga modern. Ada sensasi berbeda ketika kita memasuki museum karena pandangan kita akan langsung tertuju pada sebuah papan besar, yaitu e-book atau buku digital yang di dalamnya terdapat informasi seputar sejarah berdirinya Museum Bank Mandiri. Kepala Museum Bank Mandiri, Harisa Darmasanti, kepada RRI menjelaskan, Museum Bank Mandiri merupakan destinasi heritage yang berada di kawasan Kota Tua. Menurut wanita yang akrab disapa Caca ini, selang beberapa tahun setelah berdiri, Museum Bank Mandiri yang menempati gedung kantor dagang Belanda digunakan oleh Bank Ekspor Impor yang kemudian menjadi Bank Mandiri dan resmi menjadi Museum Bank Mandiri pada tahun 2005.
3: Untuk fasilitas yang ada di Museum Bank Mandiri, kita punya berbagai macam sajian koleksi seperti arsip-arsip bersejarah, ada buku besar, kemudian ada juga perlengkapan kantor terdahulu seperti perforator, kemudian ada mesin hitung uang, mesin tik, koleksi numismatik kita, dan ruang pamer yang tematik.
2: Caca menceritakan, selain fasilitas yang lengkap, para pengunjung juga dimanjakan oleh koleksi berharga milik Museum Bank Mandiri, seperti koleksi mata uang, mesin hitung uang, hingga mesin tik. Bahkan, museum ini juga menjadi tempat berkumpul dan penyelenggaraan event yang menarik para pengunjung karena ada beragam kuliner, tempat berfoto, dan juga permainan digital di sana. Menurut Caca, semua pengunjung mendapatkan pengalaman unik, menarik, dan positif saat mengunjungi Museum Bank Mandiri. Karena pengalaman yang didapat, para pengunjung tidak hanya mengulas cerita di masa lalu, tapi juga sangat relevan untuk generasi muda sekarang. Depannya, pihak pengelola bertekad untuk terus berinovasi mengikuti arus perkembangan zaman. Caca mengakui cepatnya laju tren anak muda masa kini, khususnya generasi Z, sehingga Museum Bank Mandiri berkomitmen menghadirkan pengalaman yang rekreatif tanpa menghilangkan nilai edukasinya, sekaligus menjadikannya sebagai destinasi utama tempat berkumpul.
3: Kami menyadari bahwasanya generasi muda saat ini, khususnya Gen Z, area Gen Z ini pace-nya sangat cepat sekali terhadap perkembangan, khususnya dari mulai edukasi, kemudian dari sektor pariwisata dan lain-lain.
2: Museum Bank Mandiri juga sangat direkomendasikan bagi pengunjung yang ingin bertemu dengan banyak pihak, mulai dari keluarga, relasi, dan juga teman-teman. Terdapat beragam spot berfoto yang instagramable, mulai dari ruang sejarah, ruang transformasi, ruang warisan, hingga wahana imersif digital. Pengunjung juga bisa bersantai sambil bersantap di area factory lounge yang berkonsep glass house atau tenan bergaya khas di Banking Hall. Masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan dapat mengunjungi Museum Bank Mandiri dan menyempatkan waktu untuk singgah ke kawasan Kota Tua untuk merasakan langsung keseruan di sana. Para pelajar dari SMK Triguna 1996 memandang Museum Bank Mandiri menjadi salah satu tempat menarik untuk mereka, bukan hanya untuk mendapatkan nilai sejarah dan edukasi, tapi juga informasi yang menarik.
4: Untuk mengenang masa jaya Bank Mandiri,
5: banyak alat ketik gitu. Soalnya baru pertama kali lihat juga.
2: Sementara itu, dua orang pengunjung lainnya, Rizky dan Sena, menuturkan kunjungan ke Museum Bank Mandiri menjadi pengalaman unik tersendiri bagi mereka karena mereka jadi tahu perjalanan panjang transisi dunia perbankan dan juga peralihan mata uang dari zaman ke zaman.
6: Pamerkan bekas peninggalan seperti brankas besar. Paling menarik itu fasilitasnya game yang ular tangga tadi. Saat kita menjalankan ular tangganya, kita dikasih pertanyaan nih tentang sejarah-sejarah terbentuknya Bank Mandiri.
2: Adapun Yuni, salah seorang pengunjung yang datang bersama dengan suaminya, mengatakan bahwa Museum Bank Mandiri sangat cocok untuk menjadi tempat liburan singkat karena banyak spot menarik untuk berfoto bersama.
3: Bisa buat foto-foto cantik, cocok banget ya karena di sini banyak banget spot-spot estetik.
2: Museum Bank Mandiri di kawasan Kota Tua menjadi wahana destinasi kunjungan singkat untuk melepas kepenatan dan juga sekaligus mendapatkan berbagai pengalaman unik. Arsitektur yang otentik dan sensasi sejarah menjadi nilai dan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Museum Bank Mandiri yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya, gak ada salahnya mengajak teman, keluarga ataupun sahabat untuk ngerasain sendiri sensasi keliling museum modern bernuansa heritage ini. Datang langsung dan rasakan sendiri keseruannya di Museum Bank Mandiri. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Badan Gizi Nasional berencana menerapkan sistem rating bagi SPPG yang menjalankan program makan bergizi gratis. Komisi 9 DPR RI mendukung rencana tersebut karena dinilai dapat menjadi sarana evaluasi langsung dari sekolah dan siswa. Penilaian mencakup kualitas menu, kemudian ketepatan distribusi, kebersihan dapur, dan keamanan pangan. Komisi 9 DPR meminta setiap keluhan diverifikasi dan ditindaklanjuti agar sistem rating benar-benar menjadi dasar perbaikan layanan MBG. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.
7: Jaringan Berita Nasional.
8: Ini baru enak.
9: Mulai yang selalu
10: masuk.

0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Indonesia menyapa siang. Food court Belitung Mampau di Tanjung Pandan terus menjadi salah satu pilihan warga untuk menikmati kuliner sekaligus menjadi tempat berkembangnya UMKM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arif Juliantoro.
2: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali bersama kami tim produksi RRI Sumeliat Bangka Belitung dalam segmen Potensi Daerah. Kali ini kami akan membawa Anda melihat salah satu sentra kuliner yang ada di Kabupaten Belitung. Tepatnya di belakang saya ini adalah gedung food court Belitung Mampau, yang mana terdapat puluhan tenan ataupun pelaku UMKM yang menjajakan produk mereka. Berikut hasil liputannya.
3: Sentral kuliner food court Belitung Mampau yang berada di pusat kota Tanjung Pandan kian menjadi primadona, baik bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang ingin bersantai menikmati ragam kuliner lokal. Terletak hanya sekitar 300 meter dari ikon Bundaran Satam, tempat ini perlahan menjelma menjadi magnet baru bagi warga dan wisatawan yang ingin menikmati suasana santai dan ragam kuliner khas Belitung. Bukan sekedar tempat makan, Belitung Mampau kini telah menjadi denyut nadi bagi para pelaku UMKM. Di tengah tantangan ekonomi dan fluktuasi, jumlah wisatawan para pelaku usaha kecil di sini tetap berupaya bertahan dan tumbuh. Salah satunya adalah Rahim, pemilik salah satu stand yang menjajakan kopi dan minuman kekinian. Ada sekitar 48 tenan aktif di kawasan ini. Menurut Rahim, akhir pekan menjadi momen paling ramai saat warga lokal hingga pelancong dari luar daerah memenuhi bangku-bangku food court untuk mencicipi jajanan favorit.
4: Kenalin, saya Rahim, saya salah satu UMKM yang ngisi food court di Belitung Mampau. Dan kali ini kita menu kita hanya ada kopi-kopian, kayak lebih ke kayak kopi-kopi serius, kayak kopi filter, espresso base, dan lain-lain gitulah, menu-menu kopi kekinian lah.
2: Bagaimana?
4: Untuk sekarang sih agak menurun, tapi kita di sini mencoba untuk bertahan.
2: Menurunnya?
4: Nah, mungkin ekonomi itu mungkin lagi menurun kan, jadi daya beli lagi kurang mungkin, atau mungkin efek lima atau kenapa ya, nggak tahu juga mungkin.
2: Dia kan belum dapat membuat apa bertahan di usaha ini.
4: Kalau strategi kemungkinan ini sering ikut-ikut event yang diselenggarakan.

0: Dukung bagi UMKM untuk berkembang melalui berbagai event bagi pengunjung seperti Malaysia. Belitung mampu menawarkan kenyamanan yang tidak banyak ditemukan di tempat lain. Ia kerap datang bersama keluarga untuk bersantai.
1: Nama saya Marisa.
2: Salah satu pelaku UMKM di sini atau sebagai pengunjung?
1: Saya sih di sini pengunjung aja ya bang, datang sama keluarga karena di sini enak lah, bawa keluarga bawa anak juga enak.
2: Tapi kan kayak tempat jajanan-jajanan di Belitung kan banyak, kan? Kenapa kamu ngambil ke Belitung Mampang?
1: Ya, kita di sini tinggal duduk, milih semuanya ada, jadi nggak susah lah. Enak lah gitu di sini.
2: Kakak rutin di sini?
1: Ya, biasa kalau suami libur atau ada weekend-weekend lah kita sering ke sini. Oh, harga masih terjangkau lah bang, masih bisa... Nggak mahal lah.
0: Dengan konsep terbuka, fasilitas yang terus dibenahi dan tenan yang variatif, food court Belitung Mampau bukan hanya tempat makan, ia adalah ruang sosial bagi di tengah kota. Disinilah geliat ekonomi kreatif dan semangat bertahan para pelaku usaha kecil bertemu, menciptakan denyut kehidupan yang segar bagi kota Tanjung Pandan.
3: Pemirsa, di balik ramainya food court Belitung Mampau, kita baru saja menyaksikan salah satu kisah perjuangan UMKM yang menginspirasi. Tempat ini bukan hanya untuk wadah berjualan, tapi juga ruang untuk berkreasi dan mengangkat potensi daerah. Saya Arif Juliantoro, sekian.
4: Sejuknya udara pegunungan, hamparan tanaman, dan panorama Gunung Ijen menjadi suguhan saat berkunjung ke agrowisata Taman Suruh Banyuwangi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Devi Fitra.

0: yang akan kita ikuti bersama.
1: Dari stasiun Jember, perjalanan menuju stasiun Banyuwangi Kota memakan waktu sekitar 2,5 jam. Setibanya di Banyuwangi, perjalanan kami dilanjutkan menggunakan angkutan kota menuju desa Taman Suruh, Kecamatan Gelagah. Dari kawasan perkotaan, suasana perlahan berubah. Jalanan menanjak, udara terasa semakin sejuk hingga hamparan pegunungan mulai terlihat. Di kawasan inilah, sebuah destinasi wisata berbasis pertanian berada. Namanya Agrowisata Taman Suruh atau AWT, yang berdiri di lereng Gunung Ijen sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Destinasi wisata berbasis pertanian ini membentang di lahan sekitar 10,5 hektar. Pengunjung dapat menikmati udara pegunungan, hamparan tanaman bunga dan sayuran, sekaligus pemandangan Gunung Ijen hingga Selat Bali. Kawasan ini bukan sekedar kebun. Revitalisasi yang dilakukan dengan dukungan Kementerian PUPR mengusung konsep desa OC. Hadirkan rumah khas masyarakat asli ini yang berpadu dengan taman dan ruang terbuka. Manajer Muhammad Al-Ariki mengatakan, AWT juga dirancang sebagai kawasan multifungsi. Selain wisata, tempat ini juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari event hingga seminar. Akhir pekan menjadi salah satu waktu yang ramai. Dalam 3 hari akhir pekan pada periode Maret hingga April, jumlah kunjungan bahkan disebutkan mendekati 10.000 orang.
2: Kalau untuk sampai sekarang ya, itu alhamdulillahnya kita sudah lebih dari sekitar 20 ribuan pengunjung total dari awal kita buka sampai sekarang. Kalau untuk tingkat keramaiannya di sini weekend, karena di weekend kita alhamdulillah di setiap weekend itu ada event gitu. Entah itu event senja, event barong, battle, jalanan spektakuler, dan event-event lainnya.
1: Daya tarik AWT kini juga akan diarahkan pada pengalaman wisata yang lebih dekat dengan aktivitas pertanian. Mulai bulan Oktober, pengunjung tidak hanya melihat tanaman, tetapi nantinya dapat merasakan langsung pengalaman memetik hasil pertanian dan membawanya pulang. Konsep tersebut memberi pengalaman berbeda bagi pengunjung, apalagi dengan suasana pegunungan yang menjadi latar perjalanan. Salah satunya bagi Adi, warga Banyuwangi.
3: Kalau belum dapat saya, menarik sih Mbak. Apalagi sekarang kalau sore kan sudah mulai banyak atraksinya, atraksi wisata. Jadi mungkin pengunjung kalau misalkan bingung mau wisata kemana, pengen cari kegiatan sore-sore, main aja ke sini.
1: Dengan tiket masuk hanya Rp10.000 per orang, di luar biaya parkir,

0: Wisata Taman Suruh menawarkan satu perjalanan wisata yang tidak hanya mengajak mata menikmati pemandangan. Dari Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, reporter Devi Fitra, kameramen Anggi Widya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang mendalami dugaan keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPM terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam. Umam?
1: Ya, baik, saya ingin mendengar. Saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik KPK membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN, di mana memang pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di PT Summarecon Agung, dan dua pejabat tersebut yakni Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnedi, di mana memang keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun KPK pada tanggal 17 September yang lalu telah menggeledah ruang kerja mereka berdua bersama dengan ruangan Dirjen PPTR Lampri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penyelidikan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Karena yang pasti

0: dengan 3 Dirjen Kementerian ATR BPN, di mana dari hasil penggeledahan tersebut tim penyidik mengamankan dokumen dan juga barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan pengurusan HGB tersebut. Dan KPK sendiri juga membuka peluang untuk mengkonfirmasi kedua dirjen tersebut terkait dengan hasil penggeledahan yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari Kedua Komisi Pemberantasan Korupsi, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi akan membangun 6 buah tanggul di sepanjang Kali Bekasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati. Leni.
2: Ya. Ya, pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi akan membangun 6 buah tanggul di sepanjang Kali Bekasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir di Kota Bekasi. Menurut Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan 6 tanggul yang akan dibangun, diantaranya berlokasi di Gang Mawar, Bekasi Timur, Teluk Pucung, Perumahan Pondok Mita Lestari, dan titik lainnya. Dan pihaknya juga menjelaskan tanggul tersebut direncanakan dikerjakan tahun ini dan tahun depan menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada. Dan sejauh ini tantangan utama proyek tersebut yaitu pembebasan lahan serta alokasi anggaran mengingat pembangunan tanggul membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berikut pernyataan dari Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto.
3: Nah, jadi dari tol sampai bendung itu terus ada di Gang Mawar di daerah yang tahun ini langsung dikerjakan, terus di Teluk Pucung, terus di BML, ada 7 titik lah,
4: kurang lebih 7 titik itu di 2027 Pak ya,
3: kita targetnya tergantung anggarannya, jadi yang kita usahakan semua yang bolong kita usahakan kecil itu responnya bagus mau depan.
1: Leni, halo Leni. Beralih ke informasi lainnya, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari menegaskan komitmen terhadap perdamaian internasional dan multilateralisme dalam pesannya pada peringatan Hari Perdamaian Internasional. Zardari menuturkan bahwa perdamaian yang langgeng hanya dapat dicapai melalui dialog, diplomasi, keadilan, serta penghormatan penuh terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB. Ia menegaskan Pakistan mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan juga penyelesaian konflik yang berlandaskan dialog, diplomasi, dan aksi kolektif. Selain itu, Zardari juga menyoroti kontribusi pasukan penjaga perdamaian Pakistan yang bertugas dalam misi PBB di seluruh dunia dan menegaskan bahwa pengabdian mereka mencerminkan komitmen berkelanjutan negara terhadap perdamaian internasional. Dari dunia olahraga, ganda putri Rachel Alessia Ros Pevi Stianingrum membawa Indonesia selangkah lagi menuju ke semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Setelah meraih keunggulan menjadi 2-0 atas Taiwan di Ichinomiya City Munificipal Gymnasium Ichinomiya, Jepang, di mana Rachel Pevi harus melewati pertarungan 3 game untuk mengalahkan Si Fei Xian Lin Chengyun dengan skor 21-17, 21-23, 21-11 pada partai kedua perempat final. Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket semifinal sekaligus memastikan medali bergu putri di Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Bea, nyaku ina jin waturandang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea minaksa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI air, ketuduk lako. Wetoro baterangan ule os tetawan.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Lagi cewek-cewek tak ada telefonnya kabar.
2: Kak, itu mulut nenek kenapa? Kok merah gitu? Luka ya?
3: Bukan luka, tapi dampak dari nginang. Nginang adalah sebutan dari tradisi makan sirih. Biasanya sirih diramu terlebih dahulu dengan tembakau, kapur, gambir, dan buah pinang. Kebiasaan ini dapat membuat gigi dan gusi menjadi lebih sehat dan kuat, serta dapat menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Nginang merupakan simbol dari harapan untuk menjadi manusia yang selalu rendah hati dan meneduhkan hati layaknya sirih. Hati bersih, tulus, tapi agresif seperti kapur. Jujur, lurus hati, dan bersungguh-sungguh layaknya pohon pinang. Jika ditambah gambir berarti sabar dan hati yang teguh. Konon, kebiasaan menginang telah tercatat para musafir Tiongkok sejak 2 abad sebelum Masehi. Berani nginang gak?
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
5: Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia mengerahkan tim komunikasi lapangan untuk membendung penyebaran kabar bohong di lokasi bencana. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat terdampak menerima pasokan data yang valid dan transparan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Ia menilai penanganan Karhutla perlu menelusuri dan keterlibatan korporasi secara menyeluruh. Harga emas batangan di Pegadaian tercatat mengalami penurunan pada perdagangan hari ini. Pelemahan terjadi pada produk galeri 24 dan UBS setelah keduanya sempat stagnan pada perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.
6: Tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.
4: Nusantara.
5: Seperti biasa, kami hadirkan kembali informasi dari tim liputan kami di berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai warga Sintang kesulitan mendapatkan BBM akibat kelangkaan Pertalite dan terpaksa beralih ke Pertamax. Berikut informasinya disampaikan M. Arfan Nur. Arfan.
7: Baik, terima kasih. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu SPBU di wilayah Sintang. Pantauan saya di lapangan, kelangkaan pasokan BBM jenis Pertalite masih terjadi, baik di SPBU maupun di tingkat pengecer atau kios-kios. Dan di pendengar, kondisi saat ini terpaksa membuat para pengendara atau pengantri beralih menggunakan Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Saat ini saya bersama salah satu pengantri dari Sintang.
8: Boleh perkenalkan diri dengan siapa?
7: Nama saya Eji.
8: Dari mana bang?
7: Dari Sintang.
8: Ya, dari Sintang.
7: Oh,
8: tinggal di mana? Ya. Oke. Ini kenapa mau kondisi Pertamax menerima? Tidak betul ya?
7: Karena di kios-kios juga nggak ada Pertalite dan apalagi di PDI kosong, mau tak mau ya kita isinya pertama kalau sudah ada ayat mahal dari Pertalite ya, daripada ya bisa jalan motornya yang sudah kosong sama sekali itu ya mau tak mau kita harus cari solusinya lah gitu. Pertama siapa boleh buat sebenarnya, karena kalau untuk masyarakat kecil juga lumayan kan harga dasar tinggi.
5: Arfan.
7: Ya.
5: Ya, silakan lanjut laporan Arfan.
7: Baik, sudah. Terima kasih Bang Egy ya.
5: Ya, baik, terima kasih Arfan laporannya.
7: Pendengar, berikutlah pernyataan laporan saya dari Sintang, kembali ke studio.
5: Arfan melaporkan tadi ya tentang warga Sintang yang kesulitan mendapatkan BBM akibat Pertalite-nya langka. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana bagi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara berhasil mengamankan 5 orang calon pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. Berikut laporan selengkapnya Delita. Delita.
9: Baik, Zaini. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Iksan menjelaskan, Ditreskrimum Polda Kalimantan Utara telah menyerahkan 5 orang calon pekerja migran Indonesia bermasalah kepada BP3MI Kalimantan Utara. Hal tersebut berhasil dicegah untuk berangkat keluar bekerja tujuan Malaysia melalui jalur non-prosedural. Kelima orang tersebut diduga telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
10: Tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan pekerja migran yang kemarin di hari Jumat tanggal 18 September ini sudah dilakukan pendalaman sebelumnya berdasarkan informasi bahwa diduga akan ada sekelompok orang yang akan bekerja melalui jalur non-prosedural yang diberangkatkan ke negara tujuan penerbangan ke Malaysia. Ini informasi teman-teman dari Polda BP3 ini.
9: Ia mengatakan bahwa rombongan tersebut berada di sebuah rumah makan Jalan Ujang Fatimah, Kelurahan Nunukan Barat. Ditemukan 3 orang dewasa, 1 orang balita, dan 1 orang remaja. Berdasarkan informasi yang diterima oleh S, rencana keberangkatan ke Malaysia melalui Sungai Ular, Kecamatan Simanggaris, tanpa dokumen. Ia menambahkan jika tersangka N bukan pertama kali melakukan kegiatan tindak pidana perdagangan orang. Sudah pernah mengalami di tahun sebelumnya dengan hukuman penjara 1,5 tahun. Kemudian dihukum lagi dengan hukuman yang sama dan dihukum lagi. Dan kali ini keempat kalinya berhasil ditangkap. Ketika ingin melakukan pemberangkatan atau penempatan pekerja migran melalui jalur yang tidak resmi atau non-prosedural. Dari Nunukan, Delita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah kota Palangkaraya terus meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya penanggulangan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang mengalami peningkatan signifikan sejak Agustus. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari. Ayu.
11: Ya, terima kasih Zaini dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kabut asap yang semakin tebal akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Kondisi ini pasalnya dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, salah satunya gangguan pada saluran pernapasan. Salah satu warga Palangkaraya, Ismita, turut mengalami keluhan gangguan pernapasan selama kondisi kabut asap terjadi. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, kabut asap yang semakin tebal membuatnya merasa tidak nyaman bernapas disertai dengan keluhan batuk dan sakit tenggorokan. Sementara itu, pendengar, Kepala Puskesmas Bukit Hindu Kota Palangkaraya, Heliana, mengatakan selama periode Juli hingga Agustus terjadi peningkatan kasus ISPA hingga mencapai 480 pasien. Namun pada September kasus ISPA tercatat menurun yaitu sebanyak 307 kasus.
12: Untuk di Puskesmas Bukit Hindu sendiri di bulan Juli kemarin kasus ISPA ada di 436, di bulan Agustus ada peningkatan sekitar 480, dan di bulan September ini sampai tanggal 19 kemarin di hari Sabtu itu sudah di 307 selama kasus kabut asap ini.
11: Dan masyarakat berharap pendengar pemerintah memperkuat penanganan dampak kabut asap dengan menyediakan masker yang layak serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan masyarakat Palangkaraya selama kondisi asap masih terjadi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 44.000 lebih masyarakat telah menggunakan aplikasi All Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi darat pos lintas batas negara atau PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya Jang Rangga Jang.
13: Iya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP telah melaksanakan uji coba program nasional All Indonesia melalui terminal elektronik Yoski di pintu kedatangan pos lintas batas negara PLBN Entikong. Layanan ini digunakan untuk memfasilitasi pelintas dalam menginput data secara elektronik. Kepala PLBN Entikong Teguh Priadi mengatakan sejak peluncuran 28 Juli 2026, tercatat sebanyak 44.501 pelintas telah menggunakan aplikasi All Indonesia melalui kiosk. Angka tersebut terdiri atas 31.437 warga negara Indonesia dan 13.064 warga negara asing.
14: Kami di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, khususnya di Pos Lintas Batas Negara, PLBN Entikong, telah melaksanakan uji coba pelaksanaan All Indonesia, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia melalui PLBN Entikong. Data kami sejak launching di tanggal 28 Juli sampai dengan saat ini, itu tercatat 44.501 orang yang sudah menggunakan aplikasi All Indonesia.
13: Kendala jaringan internet masih menjadi salah satu tantangan dalam pengoperasian aplikasi All Indonesia di PLBN Entikong. Meski demikian, secara umum sistem dan terminal elektronik tersebut dapat digunakan untuk mendukung pencatatan data pelintas. PLBN Entikong sendiri menjadi pintu perbatasan darat pertama dalam penerapan program All Indonesia. Melalui kioski, setiap lintas baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing diharapkan dapat mencatatkan data perjalanannya ke dalam sistem secara elektronik. Dari perbatasan Antikong di Jangrangga Pro 3 Rally Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Bali, Dimas Fadilah, mengimbau masyarakat dan pengguna media sosial meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber yang menyasar berbagai kelompok usia melalui manipulasi psikologis dan pencurian data pribadi. Berikut laporan selengkapnya Ketut Suwardika. Suwardika.
15: Ya, perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut maupun kelalaian korban. Ketua DPW Mapindo Bali, Dimas Fadilah Aprilian Santosa, kepada RRI menjelaskan bahwa pengamanan data pribadi perlu diawali dengan memperkuat sistem verifikasi akun, meskipun langkah tersebut terkadang dinilai kurang praktis.
16: Data cyber pada PMDG itu memang yang besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologi. Setiap dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya yaitu tidak nyaman. Kenapa? Bayangkan saja setiap akun password di kita kalau bisa itu berbeda-beda. Terus habis itu kita juga belum lagi mengaktifkan dokumen autentikasi. Jadi pilihannya pingin nyaman, aman atau aman tapi milik kamu.
15: Ia juga menyoroti ancaman kejahatan cyber yang juga sering dihadapi kreator konten dan pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital. Peretasan imposisi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentifikasi dua faktor, serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Dari Denpasar, Bali, Suwardika, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Kendari menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk membahas standar hygiene dan dugaan keracunan makanan pada program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Ferry Musyafir. Ferry.
17: DPRD Kota Kendari hari ini menggelar rapat dengar pendapat membahas penerbitan surat like hygiene sanitasi atau SLHS pada Satuan Pelayanan Kemudahan Gizi SPPG serta dugaan keracunan penerima MBG di Pondok Pesantren Al-Azhar Kota Kendari dengan korban mencapai 57 orang santri. Dalam rapat ini, DPRD Kota Kendari mengundang sejumlah pihak, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Kendari, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kendari, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Sulawesi Tenggara, Pengelola SPPG di Kota Kendari, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar, serta Aliansi Masyarakat Indonesia Menggugat. Ketua Aliansi Masyarakat Indonesia Menggugat, Muhammad Adriansa mengatakan, pembahasan ini berkaitan dengan surat dari aliansi masyarakat yang mempertanyakan penerbitan izin SPPG yang disebut tidak memenuhi persyaratan, sekaligus menindaklanjuti laporan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah santri setelah menerima makanan program MBG.
18: Semua SPPG
5: Ferry, lanjut laporan saja Ferry.
17: Baik. Sebelumnya BGN mengatakan menghentikan sementara operasional SPPG Watu Bangka Baruga sejak 19 September setelah 57 pelajar mengalami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi MBG. BGN juga melakukan investigasi terhadap seluruh tahapan pelayanan mulai dari pengadaan bahan pangan, penerimaan, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi makanan. Sementara sampel makanan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebab kejadian. Dugaan sementara berasal dari olahan ikan tuna yang tidak higienis karena santri mengalami gatal pada mulut, mual, muntah, dan pusing. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Warta Nusantara.
1: Memasuki hari ke-10 operasi SAR KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan memperkuat pencarian dengan tambahan 22 penyelam dari Koarmada 2 Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi. Rizky.
2: Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, memasuki hari ke-10 operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Selasa 22 September 2026, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban. Pencarian hari ini difokuskan di sekitar lokasi badan kapal yang tenggelam dengan mengoptimalkan personil maupun peralatan tersedia di wilayah operasi. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan tambahan tim penyelam dari Koarmada 2 Surabaya telah bergabung dalam operasi hari ke-10. Sementara itu, Kri Nala yang sebelumnya melaksanakan bekal ulang di Surabaya juga telah kembali dan saat ini berada di wilayah operasi untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi korban.
3: Membawa tim penyelam sehingga tim penyelam yang ada di lapangan itu kurang lebih berjumlah 34 orang tim penyelam. Jadi tim-tim inilah yang kita akan maksimalkan untuk menyelesaikan proses evakuasi dari badan kapal yang sudah tenggelam ini.
2: Selain kekuatan personil dan peralatan, kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan operasi dan evakuasi bawah laut. Berdasarkan prediksi BMKG dalam evaluasi operasi, gelombang pada hari ini berada pada kisaran 0,5 hingga 1,5 meter. Dan kondisi gelombang yang lebih rendah diharapkan dapat mendukung pergerakan kapal penyelam dan serta proses evakuasi korban di sekitar badan kapal. Dan pendengar, tim SAR gabungan berharap kondisi perairan yang semakin mendukung dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam melanjutkan pencarian. Adapun operasi akan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personil serta penanganan korban sesuai prosedur. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sangihe, Trenov Ponto, menyampaikan kondisi cuaca mempengaruhi ketersediaan pangan dan memicu kenaikan harga komoditas di daerah. Berikut laporan selengkapnya Jumel Johanis.
4: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trenov Ponto, menyatakan kondisi cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan pangan sekaligus memicu kenaikan harga sejumlah komoditas. Ia menjelaskan, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di pasar tradisional, para pedagang membuka akses pasokan dari luar daerah sebagai langkah memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Para petani yang panennya menurun karena kondisi cuaca yang ada, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, lebih untuk komoditas tertentu. Sehingga dengan demikian tentunya para pedagang membuka akses dengan memasok pangan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe, Franky Nantingkase, menyampaikan hasil panen pangan lokal mengalami penurunan akibat cuaca yang kurang mendukung, sehingga produksi petani belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, terutama pada beberapa komoditas tertentu.
6: Dampak El Nino ini memang di musim tanam kedua ini sampai musim tanam ketiga ini memang ada keengganan memang untuk petani untuk melaksanakan penanaman. Nah, kalaupun memang ada yang menanam, memang ada juga terpantau dan dari hasil kita turun lapangan dan data-data dari teman-teman penyuluh, memang ada yang juga melakukan panen, tapi memang menurun.
4: Nantingkase mengatakan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga dan pasokan pangan melalui koordinasi lintas daerah guna menjaga stabilisasi distribusi serta meminimalkan dampak kenaikan harga bagi masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kontes Robot Terbang Indonesia 2026 di IKN menjadi ruang mahasiswa menguji teknologi sekaligus mencari solusi untuk kebutuhan nyata. Perguruan Tinggi dan OIKN mendorong agar inovasi drone tidak berhenti sebagai karya lomba tetapi terus dikembangkan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
7: Kontes Robot Terbang Indonesia atau KRTI 2026 di Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi arena kompetisi antar perguruan tinggi, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji kemampuan mahasiswa mengembangkan teknologi yang dapat menjawab kebutuhan nyata. Sebanyak 93 tim dari 43 perguruan tinggi mengikuti babak final KRTI 2026 dengan 5 divisi yang meliputi Racing Plane, Fixed Wing, VTOL, Teknologi Development, serta Long Endurance Low Altitude. Hal ini disampaikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Agus Rubianto saat membuka KRTI 2026 di Gedung Kemenko 3, kawasan inti pusat pemerintahan IKN, Senin 21 September 2026. Agus menilai, teknologi wahana udara nirawak semakin dibutuhkan dalam berbagai sektor, mulai dari pemetaan, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, logistik, hingga pertanian cerdas.
0: Kalau kita lihat, IKN ini didesain menjadi kota yang masa depan yang cerdas, hijau, dan berbasis teknologi. Maka sangat tepat rasanya jika teknologi masa depan seperti drone, kemudian wahana udara nirawak ini kita kompetisikan di sini. Ini adalah wujud nyata kontribusi generasi muda, khususnya adik-adik dalam mendukung visi besar kemajuan bangsa.
7: KRTI 2026 juga dinilai menjadi momentum memperkuat kemandirian teknologi nasional, karena mahasiswa dituntut tidak hanya membuat perangkat yang mampu terbang, tetapi juga mengembangkan teknologi sesuai persoalan di lapangan. Bagi OIKN, kehadiran puluhan perguruan tinggi di Nusantara menjadi peluang untuk mempertemukan kemampuan generasi muda dengan kebutuhan pembangunan IKN, termasuk pengembangan teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan kawasan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono mengatakan, karya yang lahir dari KRTI diharapkan dapat dilanjutkan menjadi gagasan dan teknologi yang bisa diterapkan di IKN, bukan berhenti setelah perlombaan selesai.
8: Jadi saya ingin ini adalah kontes robot terbang Indonesia. Ikuti dengan gembira, ya. Kita berkompetisi tapi dengan gembira. Selamat bertanding, dan saya harap hasilnya tidak hanya hasil lomba, tapi bisa diikuti dengan ide-ide lainnya, khususnya kalau memang ada usulan untuk bisa diterapkan di IKN. IKN adalah kota untuk generasi muda, ya. Bukan untuk kami-kami. Kami-kami sebentar lagi uzur. Ini adalah untuk Anda semua.
7: Bagi peserta, tantangan selanjutnya adalah memastikan prototipe dan gagasan yang dihasilkan dalam kompetisi dapat terus dikembangkan, sehingga teknologi yang dibuat tidak berhenti di arena perlombaan. Sementara itu, KRTI 2026 berlangsung 21 hingga 25 September 2026 di IKN dan ITK Balikpapan, dengan 5 divisi yang menunjukkan beragam kemampuan teknologi wahana udara nirawak. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan pangan murah melalui inovasi Mall Pangling atau Mobil Pangan Keliling hadir memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-48 Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri FKPPI di Cirebon. Segara Damayanti melaporkan selengkapnya.
9: Gerakan pangan murah melalui mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi bagian dari rangkaian tasyakuran hari ulang tahun ke-48 keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri di Gedung Juang Mahmud Pasha, Kota Cirebon. PJS Kasdim 0614 Kota Cirebon, Kapten Infantri M. Ridwan mengatakan kegiatan tersebut memberikan akses bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan kebersamaan bagi masyarakat.
10: Pelaksanaan gerakan pangan murah dalam rangka peringatan HUT ke-48 KPPI tahun 2026 sangat bermanfaat dan memiliki nilai positif bagi masyarakat. Di tengah-tengah berbagai kebutuhan masyarakat, kegiatan yang memberikan akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan DKPP Kota Cirebon, Dea Galih Prasetya, menyebut GPM Mall Pangling memang dirancang sebagai bentuk layanan pangan yang lebih kecil dan dapat menjangkau berbagai wilayah di Kota Cirebon.
11: Untuk kegiatan Mall Pangling ini tuh yang dibawa ada 6 komoditi, yaitu beras SPHP, beras premium, minyak kita, minyak premium, gula pasir, sama tepung terigu, terus ada juga telur.
9: Pelaksanaan GPM Mall Pangling dalam rangka hari ulang tahun ke-48 FKPPI Kota Cirebon dilakukan dengan membawa komoditas utama seperti beras, minyak, gula pasir, tepung, serta telur. Dia berharap kegiatan tersebut dapat mendekatkan akses pasar dan mempermudah masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dirjen Gatrik menargetkan penanganan gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah segera berakhir dalam waktu 10 hari. Rizky Mutianata melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengklaim persoalan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur ditargetkan selesai pada 10 hari ke depan. Target tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud setelah melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan terkait penyebab gangguan dan langkah penyelesaian pemadaman yang berlangsung dalam 2 bulan terakhir. Gubernur mengatakan berdasarkan hasil konsultasi, gangguan pasokan listrik dipengaruhi kerusakan pada sejumlah pembangkit listrik swasta atau Independent Power Plant atau IPP yang memasuk kebutuhan listrik di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, persoalan tersebut bukan disebabkan terganggunya pasokan batubara yang gangguan terjadi karena adanya masalah pada mesin pembangkit dan proses pemeliharaan atau maintenance yang dilakukan oleh pihak terkait.
13: Beberapa IPP, Independent Power Plant yang ada di Kalimantan ini yang mensupport Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, terjadi kerusakan. Shortage-nya yang disampaikan dengan tenaga listrikan Pak Dirjen, para PLT Dirjen pada hari Senin kemarin itu dikurang sekitar 100 MW dan mudah-mudahan dalam waktu ini sudah segera terselesaikan, karena yang masalahnya bukan batu baranya, tapi yang bermasalahnya adalah dengan engine-nya, mereka melaksanakan maintenance overhaul.
12: Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Syafruddin, daerah pemilihan Kaltim, membenarkan bahwa pemadaman bergilir yang terjadi di Kaltim berkaitan dengan kerusakan mesin dan pemeliharaan pembangkit. Syafruddin mengatakan pihaknya telah menghadirkan pimpinan PLN Kaltim Utara dalam rapat dengar pendapat untuk memperoleh penjelasan mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur. Syafruddin pun membantah informasi yang menyebut pemadaman terjadi akibat terganggunya pasokan batu bara yang menurut penjelasan tersebut telah disampaikan PLN dalam rapat dengar dengan Komisi 12 DPR RI.
14: Yang berkaitan dengan terjadinya pemadaman bergilir PLN, meskipun dan bahkan menghadirkan pimpinan PLN Kaltim Utara untuk menjelaskan secara jelas dan tegas bahwa sesungguhnya pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur yang terjadi kemarin itu murni karena terjadinya kerusakan mesin atau perawatan berkala, bukan sebagaimana yang terpublish di media massa maupun media sosial bahwa itu terjadi karena suplai batubara yang terganggu, bukan.
12: Di sisi lain, Syafruddin menyebut persoalan ketenaga listrikan di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, yang Komisi 12 DPR RI juga mencatat masih terdapat puluhan desa yang belum mendapatkan akses listrik. Pemerintah dan PLN diharapkan memastikan pemulihan pembangkit berjalan dengan sesuai dengan target, sehingga pemadaman bergilir segera dapat dihentikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multinata melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita.
16: BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat imbas dari fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Kepala BMKG Teuku Faisal menjelaskan awal musim hujan di Indonesia terjadi tidak bersamaan. Sebagian besar wilayah baru akan mengalami musim hujan pada bulan November dan Desember mendatang. Cakupan wilayah yang mengalami musim hujan mulai November diantaranya sebagian Sumatera, Jawa, dan wilayah Kalimantan. Sementara cakupan wilayah yang mengalami musim hujan pada bulan Desember diantaranya dialami sebagian wilayah Lampung dan sebagian besar Bali. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
15: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Komite 1 DPD RI berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Farah ini.
17: Komite 1 DPD RI berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Hal ini diungkapkan anggota Komite 1 DPD RI, Ade Yuliasi, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, kunjungannya kali ini untuk mengetahui langsung kondisi desa dengan adanya pemotongan dana desa. Mereka ini bisa tetap produktif melayani masyarakat dengan kemampuannya masing-masing. Bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini diharapkan. Lebih jauh, Ade Yuliasi mengatakan mengatakan kedatangannya ini untuk mengimplementasikan masalah-masalah yang ada dan menerima masukannya. Memang ada beberapa catatan yang didapatkan termasuk keluhan-keluhan terkait program desa itu sendiri.
18: Dengan adanya pemotongan dana desa, ya tentu saja desa ini diharapkan bisa tetap produktif dan bisa tetap melayani masyarakat ya dengan kemampuannya masing-masing, karena bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan dengan juga pemerintah pusat ini diharapkan harus lebih banyak desa yang mengeluh karena program-program desanya sendiri tidak bisa terlaksana. Tapi ini prioritas dalam hal ini sekarang masih konsen dalam melaksanakan asasita program pemerintah pusat ya.
17: Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Provinsi Sulsel Muhammad Saleh menyatakan telah menyampaikan berbagai permasalahan ke Komite 1 DPD RI dan berharap ada perbaikan tata kelola dan juga anggaran dari dana desa yang diterima bisa lebih baik atau sama seperti tahun 2024, termasuk terkait dengan kelola KDKMP.
19: Teman-teman dari desa sangat berharap bahwa ada perbaikan tata kelola, kemudian perbaikan mungkin dari sisi nominal jumlah dana desa yang diterima sama seperti tahun 2024 yang lalu. Kemudian yang kedua terkait dengan tata kelola KDMP juga masih perlu disempurnakan, dan tentu ini menjadi catatan bagi kita sudah menyampaikan ke DPD RI untuk ditindaklanjuti.
17: Muhammad Saleh menyatakan Gubernur Sulsel berharap desa-desa ini bisa bertumbuh dengan cepat dan bisa berkembang. Pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran agar desa-desa ini mampu mengelola potensi ekonomi yang mereka miliki. Terkait dana desa, Saleh menyatakan saat ini realisasinya sudah mencapai 88% dan dengan sisa waktu ini semua bisa termanfaatkan.
20: Dari Makassar, Ii Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pegiat anti korupsi Sulawesi Utara mendukung penuh operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap Bupati Bolaang Mongondo Utara. Berikut laporan selengkapnya Bobby Sambeka.
21: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT kepada Bupati Bolaang Mongondo Utara, Boltara, Sirajudin Lasena pada Minggu malam atas dugaan tindak pidana korupsi. Aksi OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Boltara bersama sejumlah pihak seperti ASN dan swasta mendapat dukungan penuh dari pegiat anti korupsi Sulawesi Utara. Richard Sangir, Ketua Garda Tipikor Sulut, memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaksanakan tugasnya memonitoring aktivitas kepala daerah hingga ke pelosok, karena Kabupaten Boltara termasuk daerah pelosok di Sulut.
22: Saya mengapresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi karena bisa melakukan monitoring hingga ke pelosok. Karena apa? Karena belakangan ini kepala daerah yang merasa memimpin daerah di pelosok-pelosok, terutama di kayak seperti Bola Mongondo Utara, kan mereka merasa tidak ada yang monitor ya di sana, sehingga mereka leluasa begitu untuk melakukan dugaan praktek korupsi gitu.
21: Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan, 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya Bupati Bolmong Utara. Kemudian 8 orang diamankan di wilayah Sulawesi Utara, serta 1 orang diamankan di Gorontalo.
23: Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondo Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut. Adapun para pihak yang diamankan dalam peristiwa ini, 5 orang kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih.
21: Budi Prasetyo menambahkan ditangkapnya Bupati Boltara diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Boltara berhubungan sejumlah proyek. Salah satu proyek yang diduga berkaitan dengan perkara adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Boltara. Demikian Bobby Sambeka, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah di level 6313,57 pada jeda siang perdagangan hari ini. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
2: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 71,16 poin atau 1,11% pada penutupan sesi 1 perdagangan hari ini. Indeks tercatat berada di level

0: pelemahan IHSG. Tim Pintrako juga mencermati perkembangan kebijakan di Bursa Efek Indonesia, yaitu penyesuaian ketentuan batasan harga terendah minimum dan auto rejection. Pembatasan itu diberlakukan untuk efek bersifat ekuitas dan dana investasi infrastruktur atau DINFRA, baik yang diperdagangkan di pasar reguler maupun pasar tunai. Tim Pintrako menilai positif pemberlakuan harga minimum saham menjadi Rp1 dan penyesuaian aturan batas ARB nominal. Kebijakan ini akan berdampak positif dalam meningkatkan likuiditas pasar dan mengoptimalkan mekanisme pembentukan harga yang wajar. Dampak negatifnya merupakan risiko kerugian modal yang besar. Selain itu, volatilitas karena spekulasi akan tinggi utamanya pada saham di bawah harga Rp50 per saham. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan kembali update indeks bursa saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, P3 RRI. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Khalid berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang

0: kenapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
0: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
1: Iya, kok ini coba lupa.
0: Iya, sabi gitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial melalui TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Rumah jabatan Bupati Goa digeledah semalam, 4 box barang bukti diamankan. Pemkot Makassar gandeng BPS perkuat kompetensi ASN di bidang statistik. Berikut Warta Berita selengkapnya. Rumah jabatan Bupati Goa digeledah semalam, 4 box barang bukti diamankan. Emi Bafardal menurunkan laporannya.
2: Tim gabungan aparat penegak hukum melakukan penggeledahan di rumah jabatan dan kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan Senin malam kemarin. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan perizinan lainnya. Dalam kegiatan itu penyidik mengamankan 4 box barang bukti. Barang bukti yang dibawa berupa dokumen serta sejumlah perangkat elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara. Kegiatan tersebut melibatkan Kortas Tipidkor Polri bersama Unit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dan Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Goa. Penggeledahan dilakukan secara bersamaan pada dua lokasi yang berada di wilayah Kecamatan Sombopu. Lokasi pertama yakni kantor Bupati Goa di Jalan Masjid Raya, sementara lokasi lainnya merupakan rumah jabatan Bupati Goa Siti Husniata Lendrang di Jalan Tinggi Mai. Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat 2, Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Pol Hernowo Yulianto menyebut kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyidikan perkara. Menurutnya, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses perizinan. Dijelaskan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik selanjutnya akan menggunakan barang bukti yang ditemukan untuk mendukung proses penyidikan.
3: Alat bukti ya, supaya tindak pidana ini makin terang. Dan alat bukti apa yang kita cari adalah tentunya alat bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Jadi yang kita amankan malam ini adalah terkait dengan barang bukti dokumen dan beberapa barang bukti elektronik. Ada dua lokasi saja ya hari ini yang kita lakukan penggeledahan. Yang pertama adalah kantor bupati bersama kantor bak umum ya, serta di tempat kita ini yaitu di rumah jabatan Bupati.
2: Brigjen Pol Hernowo memastikan langkah hukum yang dilakukan penyidik telah dilengkapi dengan administrasi dan dasar hukum yang diperlukan. Menurutnya, tim membawa surat perintah penggeledahan sebelum melakukan pemeriksaan di lokasi. Selain itu, penggeledahan juga telah memperoleh penetapan dari pengadilan. Pengamanan barang bukti menjadi bagian dari tahapan penyidikan untuk memperjelas dugaan tindak pidana korupsi dalam proses perizinan. Penyidik akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dokumen serta perangkat elektronik yang telah diamankan. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Pemkot Makassar gandeng BPS perkuat kompetensi ASN di bidang statistik. Berikut laporan Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik BPS untuk meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara ASN dalam memahami dan mengelola data statistik. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Kepala BPS RI Amalia Adiningrat Wijasanti di Makassar kemarin. Menurut Munafri, kemampuan ASN dalam membaca dan menginterpretasikan data menjadi penting karena data statistik merupakan salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Nafri mengatakan, Pemkot Makassar berharap kerjasama dengan BPS tidak hanya sebatas pertukaran data, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu pihaknya akan menyiapkan sejumlah tenaga yang dinilai memiliki potensi untuk mendapatkan pelatihan khusus di bidang statistik.
5: Pertama, saya harap di Kota Makassar ini saya minta ada pelatihan khusus untuk tenaga-tenaga yang bisa membantu kita dalam bidang statistik. Karena gini, dasar-dasar dari pola pengambil keputusan, angka-angka yang harus kita perbaiki kan data-data statistik, data-data BPS. Nah, kami mau ada juga orang-orang statistik yang ada di sini. Dan tadi juga Alhamdulillah ya Ibu Kepala BPS memberikan peluang untuk sekolah afirmasi di pendidikan di sekolah ada kan sekolah pusat statistik di Jakarta. Jadi bilang itu silakan ada caranya dan itu saya bilang bagus sekali. Kami juga akan memilih beberapa orang-orang yang terbaik untuk mendapatkan mengatur satu modul-modul kerjasama untuk mendidik pegawai-pegawai yang ada di lingkup pemerintah kota menjadi orang-orang yang ahli dan paham terhadap statistik.
4: Munafri menegaskan penguatan kapasitas ASN dan kerjasama kelembagaan dengan BPS merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar membangun tata kelola pemerintahan berbasis data.
0: Air baku menyusut. Pemkab Maros bergerak salurkan bantuan air bersih ke 11 kecamatan yang terdampak kekeringan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Dampak kemarau panjang yang disertai fenomena El Nino Godzilla dalam beberapa bulan terakhir mulai menyebabkan sejumlah sumber air baku di Kabupaten Maros mengalami penurunan debit air. Salah satunya terlihat di bendungan Leko Pancing yang berada di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Debit air di bendungan tersebut terus menyusut akibat minimnya curah hujan. Sebelumnya debit air di bendungan Leko Pancing dapat mencapai sekitar 4.000 liter per detik. Namun kini debit airnya hanya tersisa sekitar 2.000 liter per detik. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Maros Adi Safrul Kaidirsam menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk lebih masif menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
7: Olehnya itu kita sudah antisipasi, BPBD sudah standby dan beberapa stakeholder.
6: Sementara itu Kepala BPBD Tuadeng menuturkan jajarannya telah menyalurkan bantuan air bersih ke 11 kecamatan yang terdampak kekeringan. Menurutnya wilayah yang mengalami kekeringan terus bertambah dan kini telah menyebar ke hampir seluruh wilayah Kabupaten Maros.
8: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air.
6: Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Maros selama musim kemarau ini. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Tim HBS klaim kantongi dukungan 255 voter Ray Sulsel. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
9: Tim pemenangan Haji Ibadir Salam atau ABS resmi mengambil formulir pencalonan Ketua DPD Real Estate Indonesia atau REI Sulawesi Selatan. Pengambilan formulir dilakukan Ketua Tim Pemenangan HBS Hedi Arsam di kantor DPD REI Sulawesi Selatan Jalan Nikel Makassar, Senin 21 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tim HBS yang menyerahkan uang pendaftaran atau pengambilan formulir sebesar Rp50 juta sesuai ketentuan panitia. Hedi mengatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh persyaratan untuk mengikuti musyawarah daerah REI Sulsel. Selain kelengkapan administrasi, tim juga telah melakukan komunikasi dengan para anggota REI yang memiliki hak suara. Hedi mengklaim hingga saat ini ABS telah memperoleh dukungan dari 255 voter dari sekitar 388 anggota aktif yang memiliki hak suara dalam musda. Dukungan tersebut menurut Hedi berasal dari sejumlah daerah seperti Makassar, Maros, Pangkep, Goa, dan Takalar, termasuk 4 koordinator wilayah atau korwil. Tim HBS juga menyiapkan liaison officer atau LO untuk menjaga komunikasi dengan para voter hingga pelaksanaan musda. Edi menargetkan formulir pencalonan dikembalikan pada 28 September 2026. Ia memastikan seluruh persyaratan dan kewajiban pembayaran yang ditetapkan panitia akan dipenuhi.
10: Kebetulan kami selaku ketua tim pemenangan dari HBS sudah mencoba mengecek secara keseluruhan. Kita sudah menyiapkan simpul-simpul, kita sudah menyiapkan, kita punya voter ya. Ya alhamdulillah mereka semua antusias masuk dan bergabung dengan HBS. Kalau kita melihat dari jumlah anggota REI yang ada yang aktif itu, kalau tidak salah ingat saya kemarin yang sudah boleh dinyatakan ikut musda itu 388 kalau tidak salah anggota. Ya alhamdulillah mereka itu semua adalah voter.
9: Musda REI Sulsel selanjutnya akan menjadi tahapan penting dalam proses pemilihan ketua DPD REI Sulsel periode mendatang.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Polres Bone melalui Satuan Lalu Lintas bersama Satuan Fungsi Terkait akan meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
11: Polres Bone melalui Satuan Lalu Lintas bersama Satuan Fungsi Terkait meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau yang dikenal sebagai knalpot brong. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Royendra mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sekaligus menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat. Dikatakan, penggunaan knalpot brong dinilai menimbulkan suara bising yang mengganggu pengguna jalan maupun warga di lingkungan sekitar. Menurut Rayendra, selain persoalan kebisingan, perubahan sistem knalpot dari standar pabrikan juga dapat masuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Lanjut Rayendra, penertiban nantinya menyasar kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, knalpot dengan suara bising serta kendaraan yang telah dimodifikasi dari knalpot standar menjadi knalpot racing atau brong. Olehnya itu, penertiban tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi tetapi juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat. Selain itu, personil akan mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, petugas tetap akan mengambil tindakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
12: Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sekaligus menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat. Pengguna knalpot brong dinilai dapat menimbulkan suara bising yang mengganggu pengguna jalan maupun warga di lingkungan sekitar. Selain persoalan kebisingan, perubahan sistem knalpot dari standar pabrikan juga dapat masuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Rayendra menambahkan, mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menggunakan kendaraan sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Penggunaan knalpot brong bukan hanya mengganggu kenyamanan masyarakat karena menimbulkan kebisingan, tetapi juga dapat berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan di jalan.
0: Basar Kodail 6 memberdayakan UMKM memperingati hari ulang tahun TNI ke-81. Syarifuddin melaporkan.
13: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodair 6 menyelenggarakan pasar murah di sepanjang jalan raya. Markas Komando Kodair 6 menghadirkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meramaikan pasar murah TNI Angkatan Laut tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81. Berbagai produk usaha UMKM yang hadir di pasar Kodair 6, baik jajanan dan makanan, pedagang kaki lima, pakaian hingga pedagang aksesoris berkesempatan menjajakan dagangannya di pasar murah Kodair 6. Salah satu penjual pakaian, Rosi, mengungkapkan sebagai penjual pakaian keliling hanya berjualan di Car Free Day dan berkesempatan menjajakan dagangannya di pasar murah Kodair 6. Rosi yang hanya menjual di Car Free Day Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Goa mengharapkan dapat menjual lebih banyak dagangannya di pasar Kodair 6.
14: Biasanya dijual di mana ini?
15: Biasa kok dong kalau ada acara begini nih.
14: Dipanggil
15: atau ini di sendiri. Saya kecil-kecilan, Pak.
14: Biasa Car Free Day ya.
15: Iya, Car Free Day, Pak. Betul sekali. Mm-hmm. Saya di Car Free Day Syekh Yusuf, Pak.
14: Oh, Syekh Yusuf.
15: Iya, dulu di pantai tapi Pak Wali dia pecah, kita ada ke Blepar, ada ke Gor, ada ke Syekh Yusuf.
14: Syekh Yusuf itu Goa ya?
15: Iya, Pak. Betul.
14: Kalau menjual di sana biasanya dapat berapa, Ibu?
15: Ada cila disyukuri. Kadang sepi, kadang sedang, kadang tidak ada. Ada 5 lembar, 3 lembar.
14: Kalau di sini diundang ya?
15: Iya, ada yang bagian ininya di sini.
14: Oh, diundang.
13: Senada dengan Rosi, seorang penjual jajanan, Ibu Ana juga berkesempatan berjualan bakso dan sosis di pasar Korel 6 yang merupakan penjual musiman, juga berharap jajanannya banyak laku di pasar Kodair 6 hingga mendapatkan omset 2 juta rupiah selama 2 hari kegiatan pasar.
14: Di mana di luar dijual kalau di luar?
15: Di Sungguh Minasa.
14: Oh, di Sungguh Minasa. Jauh-jauh ke sini, Ibu?
15: Jauh.
14: Ke sini jauh-jauh.
15: Iya.
14: Diundang?
15: Diundang.
14: Oh, diundang.
15: Bagus.
14: Kalau di luar banyak laku begitu. Kalau di sini kira-kira banyak laku atau bagaimana?
15: Banyak.
14: Banyak nanti. Biasa juga ikut di mana aja kalau event? Kebetulan kakinya di Bos itu. Kalau omsetnya setiap menjual berapa, Ibu?
15: Biasa 1 juta.
14: Oh iya, kalau di sini kira-kira bisa berapa didapat?
13: Basar Kodar Ilnam memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 dengan memberdayakan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat tersebut diramaikan warga Kota Makassar sekitar Kodar Ilnam berbelanja di Basar Kodar Ilnam untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok yang murah dan barang lainnya selama 2 hari.
0: Kodam 14 Hasanuddin menurunkan ribuan personil melaksanakan bazar, kembali dilaporkan Sarifuddin.
13: Keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin dan masyarakat umum meremehkan pasar murah atau bazar yang berlangsung di lapangan Hasanuddin, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar pagi tadi. Bazar Kodam 14 Hasanuddin tidak hanya di Kota Makassar, namun berlangsung serentak sejajaran Kodam 14 Hasanuddin, yakni di Makassar, yang digelar di lapangan Hasanuddin, Kendari Korem 143 Haluleo, di Kabupaten Bone, Korem 141 Todopuli, menghadirkan 131 stan dan melibatkan ribuan personil serta masyarakat umum untuk menyukseskan bazar memperingati hari ulang tahun TNI ke-81. Penyelenggaraan bazar Kodam 14 Hasanuddin yang berlangsung hari ini, berikut penjelasan Kepala Staf Kodam 14 Hasanuddin, Brigjen TNI Ayi Lesmana.
16: Di sini ada 181 stan dan 6.858 personil. Di antaranya ada TNI sebanyak 2.580, kemudian Persit sejumlah 730 orang, masyarakat dan KPT sekitar 3.278 orang. Di antaranya adalah jajaran Korem 141 Todopuli sejumlah 131 stan dan 2.768 personil. Kemudian jajaran Korem 143 Palu Oleo 34 stan dan 2.490 personil. Kemudian yang dipasarkan meliputi sembako, kemudian makanan ringan, kemudian perlengkapan TNI, sayur mayur, tabung gas, kue kering, minyak, dan lain-lain.
13: Menurut Brigjen TNI Ayu Lesmana, bazar yang digelar Kodam 14 Hasanuddin akan melayani keluarga besar TNI dan masyarakat umum selama 2 hari untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah dari pasar umum.
0: Bupati Sidrap beri apresiasi perjuangan tim Sidrap yang menjadi runner-up pada gelaran Piala Gubernur Sulsel 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
17: Gelaran turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulsel 2026 yang berlangsung mulai awal September lalu resmi berakhir dengan kemenangan tim asal Kabupaten Bone usai mengalahkan tim Kabupaten Pinerang dalam drama adu penalti di babak final yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Minggu malam kemarin. Bupati Sidrap Syahrudin Alrif memberikan apresiasi atas perjuangan tim sepak bola Sidrap yang berhasil melangkah hingga partai final. Meski gagal mempertahankan gelar juara yang diraih pada tahun sebelumnya, tim Sidrap dinilai telah menampilkan permainan maksimal hingga partai final. Partai yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Minggu malam tersebut berlangsung ketat hingga harus ditentukan melalui drama adu penalti. Kabupaten Bone akhirnya keluar sebagai pemenang, sedangkan Sidrap harus puas menempati posisi runner-up. Syahrudin Alrif menilai hasil runner-up tetap menjadi pencapaian yang patut disyukuri, mengingat para pemain telah memberikan permainan maksimal dan menciptakan sejumlah peluang dalam pertandingan final. Ia juga mengapresiasi dukungan ribuan supporter Sidrap yang hadir dan memberikan atmosfer positif bagi para pemain.
18: Ya, ini tanda permainan di sepak bola Sulawesi Selatan sudah maju, dan ya tadi permainan dari Sidrap sudah sangat luar biasa. Memang Dewi Fortuna berpihak ke Kabupaten Bone, peruntungan berpihak ke Kabupaten Bone, dan materi pemain kami semangatnya bagus dan luar biasa, dan saya sangat apresiasi. Walaupun tahun lalu juara, tahun ini runner-up, kita mensyukuri karena anak-anak sudah main sangat maksimal. Serangannya cukup banyak dan lain-lain. Ya, untuk supporter sangat memberi dukungan dan sangat bagus sekali dukungan supporternya. Dan kita lihat ribuan yang datang dari Sidrap, tapi yang namanya permainan. Ini permainan, ya ada menang, ada kalah.
17: Dukungan supporter juga mendapat apresiasi dari official tim Sidrap Abdullah. Pihaknya bersyukur atas kehadiran penonton yang memberikan semangat kepada para pemain. Ia berharap para pemain terus berkembang dan kembali memberikan prestasi pada gelaran Piala Gubernur Sulsel di tahun berikutnya.
18: Dengan adanya penonton ini, kami syukur. Tahun kalau masih di, kayaknya ya alhamdulillah anak-anak cukup lumayan.
19: Ya, kita udah cari rezeki.
18: Iya, iya.
19: Ya.
18: Namanya adu penalti ya, begitulah.
17: Perjuangan tim Sidrap di Piala Gubernur Sulsel 2026 menjadi catatan tersendiri bagi pembinaan sepak bola daerah. Hasil runner-up diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pemain untuk terus berkembang dan memberikan prestasi bagi Kabupaten Sidrap di kompetisi berikutnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: Dan gawai bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi. Pemanfaatan teknologi digital tetap diperlukan dalam pembelajaran, tetapi penggunaannya harus terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, penggunaan gawai yang tidak tepat disebut Kemenak mengganggu konsentrasi belajar dan kualitas interaksi sosial antar murid. Ruang digital juga membawa risiko paparan terhadap perundungan siber, konten negatif hingga berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, Kemenak mengeluarkan aturan yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan yang di bawah Kemenak ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada beberapa poin dalam aturan ini seperti disampaikan tadi Pak Taubib dari Humas Kemenak, di mana aturan tersebut antara lain melarang murid menggunakan gawai di lingkungan satuan pendidikan kecuali atas instruksi langsung guru untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian gawai hanya boleh digunakan sebelum atau sesudah jam pelajaran maupun juga dalam keadaan darurat dengan izin guru atau wali kelas. Kemudian ketentuan juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, di mana mereka juga dilarang menggunakan gawai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung apabila penggunaannya tidak berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Kemudian satuan pendidikan dapat menyediakan locker ataupun tempat penyimpanan gawai di setiap kelas maupun juga ruang guru. Aturan juga memuat mengenai guru atau wali kelas dapat mengumpulkan gawai pada awal pembelajaran dan mengembalikannya kepada murid saat mereka pulang dalam kondisi mati atau menggunakan mode silent atau mode pesawat ya. Nah, ini bisa dilakukan beberapa mode untuk mengumpulkan gawai milik murid-murid disatukan dalam satu locker oleh guru. Nanti kami terus update untuk informasinya, kita masih hubungi KPAI ya untuk juga meminta tanggapan terkait dengan surat edaran dari Kemenak tersebut. Baik, kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait dengan industri tekstil. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi. Gandhi.
1: Zaini dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga ke Istana Merdeka. Para menteri mulai tiba pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Mereka yang telah tiba adalah Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Brian Indrarto. Adapun pimpinan lembaga yang tiba, yaitu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Brin Arif Satria. Kepada wartawan, Arif Satria menyampaikan inovasi BRIN untuk meningkatkan perkembangan produksi tekstil di tanah air seperti pakaian antibakteri. Dan dengan berikut penjelasan dari BRIN kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta berikut ini.
2: Akhirnya kami mendapat undangan dari Pak Presiden pada siang hari ini untuk rapat berkaitan dengan industri tekstil ya. Juga industri sepatu. Jadi kita dengan Pak Menko dan juga dengan beberapa menteri akan berdiskusikan berbagai isu. Dan tentu kami diundang terkait dengan riset dan inovasi apa yang bisa menunjang untuk penguatan industri tekstil. Memang sebuah inovasi yang sudah dipilih oleh BRIN akan kami paparkan ya, dan kemudian baik mesin yang bisa digunakan oleh UMKM untuk bisa membuat jumlah kain ya, kain organik, kain yang berasal dari limbah daun tanah ya, yang nanti akan bisa dimanfaatkan untuk pengamatan kain. Dan saya kira masih banyak lagi inovasi-inovasi lain yang dimiliki oleh BRIN, termasuk kalau tekstil, baik pengolahan limbah ya, maupun penciptaan material-material baru.
1: Iya, pendengar, hingga saat ini rata masih berlangsung dan tentu saya akan mengabarkan bagaimana hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di

0: Indonesia menyapa siang. Pasca banjir bandang dan longsor, pemerintah Kabupaten Solok memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap diupayakan melalui optimalisasi layanan daring dan pemanfaatan fasilitas pelayanan di Kota Baru. Berikut laporan selengkapnya Hans Primananda.
1: Untuk layanan publik, kita kan juga sudah punya beberapa aplikasi online ya. Kita punya aplikasi online, mungkin kita akan mengoptimalkan dulu.
2: Pasca banjir bandang yang melanda kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok di Arosuka tadi malam, sejumlah kantor layanan publik masih tertimbun material longsor. Data sementara menyebutkan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM tertimbun material longsor mencapai 60 cm. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani tadi pagi mengatakan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat melalui sejumlah layanan berbasis aplikasi daring yang telah tersedia. Menurut Susi, pelayanan tatap muka bagi masyarakat di kawasan Arosuka tetap diupayakan meskipun pelaksanaannya kemungkinan belum dapat berjalan secara optimal karena sejumlah kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik ikut terdampak bencana.
1: Kantor pelayanan terpadu satu pintu kita NPA yang di Solo Kota Baru itu tidak terdampak. Itu ada beberapa pelayanan yang masih berjalan untuk yang di daerah Arosuka yang pelayanan langsung ke masyarakat kita tidak bisa melaksanakan secara optimal terkena dampak.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solo, Ahmad Ilham mengatakan sejumlah pelayanan pemerintahan masih dapat dilakukan dari kawasan Kota Baru. Di lokasi tersebut terdapat kantor pelayanan terpadu yang relatif aman dari dampak bencana, termasuk sejumlah loket pelayanan publik seperti BPJS, Gerai Samsat, hingga perpajakan. Namun hanya pelayanan Dukcapil khususnya perekaman KTP hingga kini belum dapat diakses masyarakat sebab jaringan komunikasi data induk di pemerintahan Kabupaten Solok masih mengalami pemadaman.
3: Namun kan jaringan server kita nih mati off, namun untuk kita udah kerjasama dengan Kota Solok. Kalau ada masyarakat kita yang perekaman, kita langsung ke Kota Solok, kita arahkan ke Kota Solok, kerjasama dengan Dukcapil Kota Solok. Namun pelayanan lainnya kita coba berusaha untuk proses kita menggunakan jaringan alternatif dari Dirjen Dukcapil.
2: Ilham menambahkan, meski layanan perekaman EKTP tidak dapat dilakukan di Kabupaten Solok, namun layanan lainnya di Mall Pelayanan Publik Kota Baru juga masih dapat berjalan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pembuatan paspor. Pemerintah Kabupaten Solok mengarahkan agar fasilitas pelayanan yang masih aman tersebut dapat dioptimalkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat selama proses penanganan bencana. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Anggota Panitia Kerja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional, Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menyiapkan sistem pengolahan baterai kendaraan listrik hingga akhir masa pakai untuk memperkuat ekosistem ekonomi sirkular. Ia mengatakan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak cukup jika hanya berfokus pada produksi dan penjualan, tetapi perlu mencakup struktur industri, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, standarisasi, kemudian kemitraan lokal hingga pengolahan baterai bekas. Lebih lanjut, Henry juga mendorong pemerintah dan juga industri menyiapkan mekanisme pengolahan end of life baterai atau baterai yang telah mencapai akhir masa pakai, termasuk melalui pemanfaatan kembali dan daur ulang sesuai dengan standar yang berlaku. TNI membatalkan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 yang awalnya akan berlangsung di Monumen Nasional Jakarta pada 5 Oktober 2026. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan pembatalan itu dilakukan karena banyak prajurit sedang melaksanakan penugasan penanganan bencana. Dengan adanya pembatalan kegiatan sailing pass di Teluk Jakarta yang semula dijadwalkan pada 4 Oktober juga ditiadakan. Namun sebagai gantinya upacara peringatan HUT ke-81 TNI akan dilaksanakan di Kompleks Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengajak komunitas internasional untuk memprioritaskan upaya perdamaian yang dapat menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Palestina, terutama di tengah situasi Gaza yang terus memburuk. Menlu mengatakan Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan dengan berbagai mitra demi kemajuan proses perdamaian di Palestina. Ia juga menilai partisipasi aktif masyarakat Palestina menjadi salah satu aspek utama agar perdamaian yang berkelanjutan dapat terwujud. Pihaknya pun mendorong sejumlah negara anggota Group of Eight Arab dan Islamic Countries yang terdiri dari Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan untuk terus menyuarakan dukungan yang tegas bagi perdamaian Palestina. Dari dunia olahraga, atlet anggar Indonesia Aldo Pratama Arjoni menghentikan langkahnya pada babak 3-2 besar nomor foil individual putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah dari wakil Jepang Kyosuke Matsuyama. Berdasarkan hasil resmi Asian Games 2026, Aldo harus mengakui keunggulan Matsuyama dengan skor 4-15 dalam pertandingan di Aichi Sky Expo Hall BF. Aldo menuju ke fase eliminasi setelah menempati peringkat ke-28 dari 36 peserta pada Fast Full dengan meraih 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Matsuyama selanjutnya akan melangkah ke babak 16 besar untuk menghadapi pemenang pertandingan antara Abdurrahman Ogarib dari Qatar dan Chi Chie Chen dari Taiwan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara.

0: ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Bapak bisa kan bantu saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara akan memberikan keterangan pers terkait dengan pelunasan hutang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI di Istana Merdeka Jakarta. Berikut informasinya Joshua Siombing. Joshua.
6: Ya, saya tadi juga berdengar saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta di mana Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara sedang memberikan pernyataan pers terkait dengan keberhasilan pemerintah dalam pelunasan dari hutang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Mari kita ikuti pesan.
7: Yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dan bantuan likuiditas Bank Indonesia itu dijadikan tanggung jawab pemerintah. Secara kontinu dibayarkan kepada Bank Indonesia dan terakhir di jumlah obligasi yang diterbitkan ketika itu adalah 218,3 triliun rupiah. Itu tercatat sebagai utang pemerintah kepada Bank Indonesia dan secara rutin, secara dari waktu ke waktu dibayar oleh pemerintah, oleh APBN kepada Bank Indonesia. Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 24 Agustus yang lalu dengan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia. Jadi teman-teman media semua, Bank Indonesia itu ketika beroperasi bisa jadi mengalami surplus. Ketika dia mengalami surplus, maka surplusnya itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini, itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu upaya baik. Dan saya ingin menegaskan bahwa pelunasan ini tidak mengurangi, saya ulangi, pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI. Kenapa demikian? Ini ceritanya kira-kira begini. Jadi kalau para debitur itu tercatat sebagai nasabah di bank, banknya itu kemudian sudah dilakukan rekap, pernah menerima BLBI atau dilakukan rekapitalisasi, nah kemudian diambil alih oleh pemerintah, maka pemerintah memiliki hak tagih atas semua debitur yang masih atas semua kewajiban dari obligor maupun debitur tersebut. Jadi saya sekaligus pada saat ini ingin menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut. Tetapi karena pemerintah punya hak tagih, tetapi hubungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia sudah selesai. Ini jadi adalah klarifikasi yang ingin saya sampaikan, dan tadi mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden menyambut baik penyelesaian ini, dan memang kalau kita masuk di dalam suatu krisis yang sifatnya jangka panjang pada waktu itu ya, penyelesaiannya itu jangka panjang, dan tentu ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, bagi kebijakan makroekonomi Indonesia, sehingga menjadi catatan sejarah dan ditutup pada hari ini. Utang ke BI untuk obligasi BLBI selesai dibayar tuntas, lunas. Demikian kira-kira yang ingin saya sampaikan ke teman-teman media. Ya. Satgas BLBI memang selesai di akhir tahun 2024, dan secara tata kelola pemerintahan itu dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan, dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru dari penyelesaian penagihan ini. Kita berharap bahwa kewajiban-kewajiban ini akan terus kita kejar, dan kemudian kita gunakan pengembaliannya untuk betul-betul kemaslahatan masyarakat kita melalui APBN. Kita bekerja terus dengan konstruksi Kemenkyu yang ada di JKN.
8: Kalau dari strategi pemerintah sendiri mengejar asetnya itu seperti apa, Pak?
7: Ada banyak cara, jadi termasuk dalam berbagai macam bentuk ya, penagihan aktif. Kita juga membuka diskusi terus, kita memiliki daftarnya. Kemudian teman-teman di DJKN banyak melakukan pemancangan penyitaan, ya. Mungkin lihat di beberapa tempat ada penyitaan, dan bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri, kita melibatkan aparat penegak hukum yang lain dan juga bersama-sama melakukan penandaan aset. Jadi ditandai ini adalah terkait dengan BLBI, terkait dengan penanganan obligasi rekap dan yang lainnya. Jadi kita lakukan secara aktif, bekerja dengan seluruh lembaga yang ada. Oke, makasih banyak. Oh ya, masih ada titipannya.
8: Izin Pak. Pak, berarti apakah pelunasan ini percepatan dari surat utang yang diterbitkan di 2003 lalu ya, Pak, yang seharusnya jatuh temponya di 2043, Pak?
7: Enggak, Pak. Enggak ada kaitan. Enggak ada kaitan dengan
9: saya nyaikat jatuh temponya persis. Akan kerjasama terus memastikan pembukuannya benar. Oke, makasih banyak.
7: Oh, masih ada daftarnya. Nanti satu hari APBN kita keluarin deh. Ya, enggak bawa daftarnya. Ya, makasih.
10: Ya, demikian tadi Zeni yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Menkeu soal hasil nazara terkait dengan adanya pelunasan dari utang BLBI terhadap atau bantuan likuiditas Bank Indonesia pada krisis tahun 1997 hingga di 1998, di mana tadi disampaikan oleh Menkeu bahwa pelunasan tersebut ini terhitung mulai pada 24 Agustus dengan adanya pelunasan hasil dari surplus BI yang terkait dengan adanya hasil surplus Bank Indonesia. Selain itu juga Zaini dan juga pendengar, ini meskipun BLBI telah dilunasi, namun hal tersebut ini ditegaskan oleh Menkeu tidak mengurangi hak tagih atas negara dalam kewajiban para obligor ataupun debitur melakukan pelunasan piutangnya. Dengan hal tersebut pula, ini ditegaskan kembali bahwa terkait dengan adanya perihal penagihan yang masih memiliki piutang bagi para obligor maupun debitur, ini masih akan terus dilakukan oleh pemerintah. Selain itu juga saya ini dan juga pendengar bahwa ini nantinya pemerintah bersama dengan Bank Indonesia juga terus berkolaborasi memastikan dalam hal pembukuan dari pelunasan BLBI tersebut dapat tersusun secara rapi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Syafri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.

Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.

0: Pro 3. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5% dengan mempertimbangkan perbedaan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan terdapat 3 komponen utama yang digunakan KSPI dan Partai Buruh dalam menghitung usulan kenaikan upah minimum 2027, yaitu rata-rata inflasi nasional secara tahunan atau year on year, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan indeks tertentu. Nah, bagaimana dunia usaha juga menanggapi soal usulan tersebut? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia APSYFI, Retma Gita Wiraswasta. Pak Retma, selamat siang.
1: Siang,
0: Pak Retma. Dengan kondisi industri tekstil dan turunannya yang masih seperti ini, dengan usulan kenaikan UMP seperti ini, bagaimana?
1: Sebenarnya kalau dengan kondisi seperti ini, usulan 9,5 itu berat ya.
0: Berat ya.
1: Karena kan berat, tapi kan kalau kita melihat hanya dari satu sisi kemampuan kita saja.
0: Ya.
1: Tapi di sisi lain juga kita juga harus melihat masalah yang hadapi sekarang adalah daya beli masyarakat. Nah, ini juga sisi lain. Ini kan bermainnya selalu pada dua wilayah itu ya, satu kemampuan kita, di sisi lain sama daya beli masyarakat. Karena kalau kita tekan upah buruh juga daya beli masyarakatnya nggak membaik, akhirnya juga menekan balik jenis kita.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan sisi lain. Tapi kalau di sisi lain daya beli masyarakatnya baik, industri tekstil juga akan ikut menjadi baik ya, minimal ada potensi untuk membaik gitu ya. Jadi dua sisi itu saya kira pertimbangannya menjadi pertimbangan utama gitu ya. Makanya sebetulnya dari satu sisi memang ini berat untuk industri, tapi di sisi lain kalau daya belinya membaik itu akan jadi potensi. Maka kalau buat kami sih selama itu membuat kondisi lebih baik, saya kira kenapa enggak ya upah dinaikkan
0: agar daya beli masyarakat dinaikkan. Juga bisa naik, begitu maksudnya.
1: Iya,
0: begitu ya. Ya, baik, kita berbincang bersama juga.
1: Ini memang
0: oke.
1: Okay. Memang enggak akan populer di sisi itu. saya begitu.
0: Karena kalau melihat angka 7,5% sampai dengan 9,5% sudah terbayang di kalangan industri beban operasional jadi akan meningkat, begitu, Pak Retma.
1: Iya.
0: Begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Retma, kita berbincang bersama dengan Pak Retma. Kita berbincang bersama dengan Bu Diana Dewi ya, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta ya. Bu Diana, selamat siang juga Ibu.
2: Selamat siang, Mas.
0: Selamat siang. Kalau di kalangan pengusaha Kadin, usulan kenaikan itu gambarannya seperti apa? Kira-kira dampaknya bagaimana itu ke depannya kalau memang ini akhirnya terrealisasikan, begitu, Bu Diana?
2: Iya, Mas. Kalau kami kan sebenarnya menghargailah usulan dari teman-teman pekerja. Tapi teman-teman pekerja juga harus bisa tahu kondisi perusahaan.
0: Yeah.
2: Di mana sebenarnya kalau kebetulan kami juga ada di Dewan Pengupahan, Mas, sehingga kita lebih mendorong juga untuk UMP sektoral.
0: Oh, okay.
2: Sehingga tidak semuanya posisinya harus sama untuk kenaikannya. Karena kita lihat juga di mana sektor-sektor tertentu ada yang tertekan.
0: Yeah. Nah, tapi kalau dari gambaran yang ada di lapangan ya Ibu ya, sektor-sektor, perbandingan sektornya lah, sektor yang memang sekarang ini kondisinya baik dengan sektor yang tidak baik-baik saja itu bagaimana Ibu sebenarnya, Bu?
2: Ya,
0: lebih banyak yang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja sekarang ini?
2: Kalau kita melihat secara persentase tentunya lebih banyak yang tidak baik-baik saja.
0: Oh, ya, oke, okay. Ya.
2: Nah, kita juga tahu ada regulasi pemerintah yang mempengaruhi kondisi di mana beberapa sektoral bisa dikatakan stuck ya atau turun ya. Apalagi kita tahu kemarin PMI juga kan turun dari 5, sekian itu juga 50 sekian harusnya, tapi ini kan 49, sekian kan. Nah, penurunan manufaktur juga industri kan berarti kita harus lebih lihat bagaimana nih teman kalau minta dengan angka 9%, apakah ini tidak berisiko untuk menggerus daya saing kita? Nah, ini kan juga yang harus dipikirkan oleh teman-teman pekerja, Mas.
0: Yeah. Itu, Mas. Bu Diana, tapi untuk sektor yang sekarang ini memang kondisinya baik-baik saja, contohnya sektor apa ini, Bu Diana?
2: Ya, kita tahu bahwa di makanan dan minuman yang
0: F&B ya.
2: Kemudian juga di teknologi, baru kita lihat di energi, Mas.
0: Ya.
2: Nah, cuma tiga ini yang sektor yang saat ini bisa dikatakan di atas rata-rata ya. Nah, tapi yang stuck juga banyak. Misalnya seperti kosmetik, farmasi kemarin pada saat terjadinya 2019-2022 itu kan mereka booming juga. Tapi sekarang kan mereka malah justru kondisinya stuck.
0: Yeah.
2: Nah, ini juga kita sangat prihatin lah ya dengan kondisi ini.
0: Jadi secara sektoral saja UMP-nya begitu ya Bu ya, sesuai dengan sektor yang memang kondisinya baik-baik saja begitu ya. Kemudian ini bisa diterapkan gitu ya, usulan itu begitu ya.
2: Iya Mas.
0: Iya. Nah kalau Pak Retma, sektor tekstil kan dianggap tidak baik-baik saja. Kalau dari usulan Bu Diana tadi sektoral saja, bagaimana menurut Anda?
1: Saya setuju kalau itu sektoral gitu ya. Karena memang kan kemarin-kemarin kan hanya gini, hanya sektoral ini tricky.
0: Yeah.
1: Masalah tricky-nya gini, misalkan UMP sudah naik gitu ya. Nah terus nanti pembagian sektoral yang baik-baik saja naik, ditambah lagi nih. Ini kan tricky-nya di sini nih.
0: Yeah.
1: Misalkan udah upah minimumnya naik 5%. Ya kalau 5% ya oke, 5% ya. Tapi kita tricky yang sektoral baik-baik saja ditambah lagi 5% yang tidak.
0: Halo Pak Retma, terputus suaranya, Pak. Pak Retma. Halo Pak Retma. Pak Retma. Ya terputus dengan Pak Retma ya. Nah, Bu Diana, ini tadi sempat saya tangkep ada trikinya begitu, maksudnya apa nih Bu Diana? Mungkin di kalangan industri seperti apa prakteknya sebenarnya? Bisa dijelaskan sedikit?
2: Ya, karena memang betul seperti yang Pak Reva sampaikan, mengkhawatirkan tanda kutip terjadi triki.
0: Ya.
2: Karena sudah ada UMP, kemudian mereka memang masih minta kenaikan lagi.
0: Oh, nah, begitu.
2: Ya, jadi yang memang biasanya demo itu sebenarnya yang dia kejar adalah UMP sektoral.
0: Yeah.
2: Sehingga mereka tidak mau disamakan kalau mereka punya misalnya keahlian di salah satu bidang gitu loh. Terus begitu kondisi sektor tertentu dia memang naik produktivitasnya. Nah yeah, ini yang mereka lakukan itu. Nah biasanya pengusaha memang agak tertekan di situ, tetapi maksud kami dari Dewan Pengupahan, okelah pekerja menuntut untuk terjadi kenaikan, nah tapi kita lihat juga gitu, maksudnya untuk sektoral itu kita hitung sebenarnya pantasnya dengan kondisi skill sedemikian rupa itu berapa sih kenaikan yang memang pantas diterima itu Mas.
0: Ya, secara sektoral industri begitu ya.
2: Iya Mas.
0: Oke. Nah Pak Retma mungkin bisa lanjutkan tadi, silakan, terputus.
1: Oke. Ya, maaf tadi terputus. Kami setuju dengan upah sektoral gitu ya. Hanya ini kan tricky ya, maksud tricky ini kalau misalkan pas sektoral tertentu, misalkan nambah 5%,
0: yeah,
1: kalau yang sektor market jadi 7,5% itu oke aja gitu ya. Tapi ini kan kadang-kadang di lapangannya tricky, misalkan UMP-nya sudah naik 5%, nanti tambah upah sektoral jadi upah tambahan.
0: Oh,
1: yang,
0: begitu.
1: Yang, jadi kan tetap ada jadi tambah naik.
0: Ya, jadi kalau sudah sektoralnya lebih tinggi dari upah dari UMP ya sudah yang sektoral saja dipakai, harusnya begitu, Pak Retma, tidak double dua kali. Pak Retma, ya kelihatannya memang terganggu ya sambungan telepon kita dengan Pak Retma. Jadi patokannya harusnya dipakai itu kalau sudah UMP sektoral, yang sektoral saja begitu ya Bu Diana ya, tidak sudah double-double begitu yang diminta ya pengusaha begitu ya.
2: Iya, kalau pengusaha inginnya seperti itu ya,
0: ya.
2: Sektoral ya sudah, sektoralnya sekian gitu
0: ya.
2: Tapi ya itu tadi kadang
0: tuntutan buruhnya beda lagi begitu.
2: Iya. Tapi biasanya namanya sektoral itu pasti di atas UMP.
0: Iya. Jadi kalau sudah dapat sektoral di atas UMP ya sudah, tidak usah minta lagi yang UMP-nya begitu ya Bu, tidak double jadinya ya, begitu ya. Ya. Oh itu ya, yang bikin pusing pengusaha kadang-kadang begitu Bu Diana.
2: Iya.
0: Ya, tapi selama ini ya Bu, dari kan Ibu ya kan di Dewan Pengupahan begitu ya, negosiasi dengan para buruh dengan usulan seperti ini kan bukan yang pertama kali mereka usulan besarannya 9% ya Bu. tahun-tahun sebelumnya kan juga sama begitu. Itu ujungnya di mana, Bu, biasanya, Bu? Dari negosiasi dengan para pekerja juga begitu.
2: Iya, biasanya kan top and langsung down. Jadinya dari atas dulu kan kebijakan itu. Nah, dari Dewan Pengupahan Nasional dan yang tahun 2025, jadi berarti di 2024 untuk 2025 itu kan Pak Prabowo yang menaikkan 6,5% gitu.
0: Iya.
2: Nah, kemarin kalau yang kemarin dari kementerian memang langsung koefisiennya kan. Harusnya kan koefisien itu ada 0,1 sampai dengan 10 ya.
0: Iya.
2: Tapi dia langsung koefisien 0,1 sampai 0,5 tidak dipakai. Langsung koefisien 0,6 sampai dengan 0,9 sampai 1 itu. Nah, ini kan yang membuat akhirnya teman-teman pekerja itu minta untuk maksimal. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, kalau kita di Dewan Pengupahan sebenarnya itu harus duduk bareng kan, karena kita kan ada sidang-sidang di situ. Di situ ada pengusaha, ada pemerintah, dan ada pekerjanya sendiri. Cuma ya dalam perjalanannya, kalau Mas Jaini mau untuk melihat langsung itu, kami dengan senang hati tuh, Mas.
0: Prosesnya bagaimana begitu ya?
2: Prosesnya bagaimana? Saya nggak bisa cerita di sini, Mas. Bagaimana? Gimana kita sudah membuat tempat persidangan juga dibuat yang kondusif, kemudian tiba-tiba di situ udah para pekerja mengelilingi kantor kita. Nah, itu gimana, Mas?
0: Ini memang setiap tahun jadi dilema tersendiri bagi kalangan pengusaha kalau begitu ya, Bu, soal WMP begitu ya.
2: Iya, dan kita udah sampaikan bahwa sebenarnya pekerja itu adalah mitra bagi
0: mitra.
2: Kemudian kesejahteraan pekerja itu kan diutamakan. Sebenarnya kan itu kuncinya. Jadi nggak perlu lagi premanisme gitu ya, nakut-nakutin gitu-gitu sebenarnya gitu kan. Nah, akhirnya yang di tengah ya tentunya pemerintah, karena ada unsur pemerintah juga kan di situ di Dewan Terus biasanya seperti itu, Mas, prosesnya.
0: Nah, ini kan kalau dilihat dari perkembangan sekarang ini kan ada perwakilan buruh sekarang di istana, Bu Diana. Itu bagaimana Anda melihat perkembangan ke depannya? Kemungkinan memang usulan dari buruh ini juga ya bisa makin kuat begitu.
2: Oh, pasti.
0: Tidak menutup kemungkinan itu ya, begitu ya.
2: Ya, tapi kan kita nih meminta bahwa harus memahami bahwa kita tuh mitra.
0: Ya.
2: Kita juga mengharapkan kesejahteraan pekerja, dan kita juga pekerja harus memahami bahwa pengusaha menganggap pekerja adalah aset.
0: Ya.
2: Itu yang paling penting harus diketahui oleh semua pekerja. Dan menjaga kondusivitas dan keberlangsungan dunia usaha itu yang harus lebih diutamakan gitu. Karena jika dikenakan upah minimum kemudian dipaksakan sementara pelaku usaha merasa tidak bisa memenuhinya, maka hal tersebut nanti akan berdampak kurang baik. Dan kurang baiknya bukan untuk pengusahanya sendiri, tetapi pekerjanya.
0: Dampaknya ke pekerja juga begitu.
2: Iya, begitu, Mas.
0: Iya. Nah, kita sudah bersama dengan Pak Retma kembali. Pak Retma. Halo, ya, Pak Retma. Iya. Pak Retma, sebenarnya kalau di kalangan pengusaha tekstil ya, Pak, ini kan beritanya sudah beredar kemana-mana begitu. Sudah ada respon belum, Pak, dari kalangan pengusaha tekstil dan turunannya?
3: Belum sih, belum ada apa, teman-teman tekstil belum ada responnya. Tapi kalau dengan kondisi sekarang sih, tentu kalau teman-teman tekstil mintanya
0: ada pertimbangan lagi dipertimbangkan begitu
3: banyak,
0: ya.
3: Iya, gitu ya, tidak naik banyak gitu.
0: Nah, ini kan bergambar itu dari tahun lalu kan usulannya sama nih angkanya antara 9-10% begitu ya. Nah, kalau tahun lalu kemungkinan responnya akan sama seperti ini, seperti apa gambarannya mungkin begitu?
3: Teman-teman di tekstil tentunya minta minimal seperti tahun lalu ya, kenaikannya jangan terlalu tinggi gitu ya. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, ini kan kalau kita bandingkan upah di tekstil, sektor tekstil nih.
0: Yeah.
3: Kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, kita ini termasuk yang rendah dari sisi upah.
0: Yeah.
3: Kecuali dengan Bangladesh, kita Bangladesh lebih rendah. Tapi kalau kita bandingkan dengan India, dengan Vietnam, bahkan dengan Kamboja sekalipun ya, apalagi sama Cina, kita udah termasuk yang rendah gitu. Jadi itu dari sisi perbandingan. Tapi dari sisi kalau kita bicara lebih ke depan lagi nih, sebenarnya tekstil ini sekarang udah nggak masuk wilayah rezim upah rendah,
0: yeah,
3: gitu, di negara-negara lain, karena produktivitas itu yang paling utama, terus masalah efisiensi yang kedua gitu. Makanya saya berani katakan sebetulnya kalau kita bisa pangkas, kalau kita bicara buruh teman-teman pekerja sebagai aset, sebagai mitra, kita harusnya bisa pangkas biaya-biaya siluman lain. Ini saya yang diskus, yeah, sama teman-teman yang lain ini, yang biaya-biaya siluman apa, berapa besar bribe yang kita pungutan yang harus kita keluarkan terhadap oknum birokrasi misalnya, itu yeah, banyak banget. Kepada oknum LSM itu banyak banget.
0: Oh, begitu. Nah,
3: kepada perizinan-perizinan yang enggak perlu ya, harus kalau untuk ngurus ini ngurus itu harus pakai, yeah, konsultan, itu kan besar banget biayanya. Betul ya. Padahal itu menurut saya nggak perlu ya. Kalau kita bisa alihkan biaya-biaya siluman tadi
0: untuk buruh,
3: dialihkan untuk ya, teman-teman kita, untuk mitra kita, teman-teman pekerja, itu lebih cakep gitu ya. Maksudnya, yeah, lebih cakep. Tentu dari sisi keuntungan, kita akan mendapatkan keuntungan dari sisi daya beli masyarakat yang naik. Nah ini, yeah, ini saya kira ini hal seperti ini jarang kita pikirkan gitu, okay, ya, karena kita udah terbiasa dengan rezim upah murah gitu.
0: Ya, nah oke, ini sebagai penegasan, apakah keinginan dari kalangan pengusaha tekstil samalah dengan tahun lalu, plus minus 6,5% begitu, yang pas atau yang wajar?
3: Kalau dari pengusaha pasti seperti itu, pasti maksimal
0: begitu, ya?
3: 6% gitu lah.
0: 6% ya, seperti tahun lalu begitu ya.
3: Dari sisi pengusahanya
0: ya. Ya, kalau Bu Diana bagaimana Bu?
2: Ya, kalau saya kan karena di Kadin ya Mas ya.
0: Ya.
2: Pengusaha ini tidak semuanya kondisinya baik-baik saja.
0: Yeah.
2: Jika sudah ditetapkan 6,5, mungkin ada yang memang mampu, ada yang tidak. Tetapi kalau yang tidak, jangan diberi sanksi.
0: Yeah.
2: Kalau saya itu Mas, karena saya punya anggota ya, jadi saya harus bicaranya lebih. Yeah.
0: Nah, baik, kalau begitu Bu Diana dan Pak Retma, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangannya dari Kadin dan juga Asosiasi, okay, Industri Tekstil ya.
3: Baik,
0: Pak Retma, Bu Diana, baik, selamat siang, baik, Ibu dan Bapak.
3: Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.
0: Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wiraswasta, dan juga Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi.
4: Memori Kolektif Bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Nah, kita masih bahas soal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5% dengan mempertimbangkan perbedaan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan terdapat 3 komponen utama yang digunakan KSPI dan Partai Buruh dalam menghitung usulan kenaikan upah minimum 2027, yaitu rata-rata inflasi nasional secara tahunan atau year on year, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan indeks tertentu. Nah, tadi kita sudah kontak kalangan pengusaha ya, ada Kadin dan juga dari Asosiasi Industri Tekstil. Kita juga sudah bersama saat ini dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Bob Azam.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bob, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Bob. Ini kalau saya baca tanggapan dari Apindo, tantangan berat ini yang berisiko bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja. Bisa dijelaskan soal ini, Pak Bob?
3: Ya, kita kan semua juga udah tahu ya bahwa kondisi ekonomi kita dan ekonomi global juga dalam posisi mendapat tekanan ya. Ya. Dan ya PHK itu kan ya kita udah tahu lah angkanya. Jadi jangan sampai kan kita ngulang-ulang lagi.
1: Ya.
3: Semua juga udah tahu situasi kondisi yang kita hadapi. Jadi yang masalah bagi kita sekarang adalah bagaimana mempertahankan job ya, pekerjaan. Ya, jadi itu yang menjadi prioritas utama bagi perusahaan agar kelangsungan pekerja ini tetap bisa terjadi gitu loh. Nah, kita juga di waktu yang bersamaan juga menghadapi beberapa kenaikan-kenaikan biaya produksi, di antaranya adalah kenaikan energi, kemudian juga bahan baku, ya, kemudian juga supply. Di lain sisi, permintaan itu melemah gitu loh ya. Jadi perusahaan harus melakukan efisiensi ya. Sedapat mungkin kan perusahaan tidak akan mengurangi karyawan gitu.
1: Ya. Ya, tetapi pilihan terakhir lah itu ya, tinggal, Pak Bob ya.
3: Ya, karyawan yang tinggal itu harus mau diajak kerjasama ya. Bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga kenaikan-kenaikan itu bisa kita absorb.
1: Ya.
3: Dan tidak di dibebankan kepada konsumen, karena konsumen itu sudah daya belinya sudah menurun jauh. Kalau dibebankan kenaikan lagi, ya kita akan kehilangan permintaan dan itu akan berdampak fatal terhadap pemutusan beban kerja. Itu sebenarnya narasi yang kita ungkapkan.
1: Ya, Pak Bob, sebentar kita break dengan info singkat, jangan diputus ya Pak Bob ya, sebentar saja ya.
3: Ya.
2: Kilas Berita.
4: Badan Legislasi DPR RI menyatakan reforma agraria diperlukan untuk menjawab ketimpangan agraria yang belum terselesaikan tuntas. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Iman Sukri mengatakan persoalan pertanahan di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang cukup tinggi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Bob, kita sambung lagi ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ya Pak, dengan usulan 7,5 sampai dengan 9,5% begitu, itu yang kemungkinan dampak negatif yang bisa muncul bagi kalangan dunia usaha seperti apa itu Pak, gambarannya Pak?
3: Ini saya kasih pembandingan ya. Vietnam itu awal tahun ini itu naik gajinya 7,2%.
1: Ya.
3: Ya, catatannya pertumbuhan ekonominya mereka tuh 8,2%, peningkatan produktivitasnya 10%, inflasinya 3%, 3,3%.
1: Ya.
3: Mereka menghasilkan 7,2%. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan kita, pertumbuhan ekonomi kita kan ya sekitar 5,5%.
1: Ya.
3: Ya jauh dibandingkan Vietnam yang 8%. Peningkatan produktivitasnya Vietnam 10%, sedangkan kita sekitar 2-3%. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa keluar angka 7,5 sampai dengan 9? itu loh.
1: Ya, di atas pertumbuhan ya, ekonomi kita,
3: jadi
1: begitu.
3: Jadi sebenarnya ya, begini, upah itu tidak bisa disamaratakan. Ya, yang kita harus tetapkan adalah upah minimum. Artinya yang minimal naik itu berapa, gitu loh.
1: Ya.
3: Nah, sisanya diserahkan kepada perusahaan masing-masing. Kalau perusahaannya kondisinya bagus, silakan naik upah lebih tinggi lagi. Tapi kalau memang kurang bagus, ya jangan. Karena kita mengutamakan keberlanjutan employment-nya, hubungan kerjanya.
1: Ya.
3: Ya. Nah, itu sebenarnya yang dipikirkan oleh Apindo.
1: Nah, sejauh ini Pak, dari usulan-usulan yang pernah ada, ini kan sebenarnya kan tidak jauh berbeda dengan usulan yang tahun lalu ya Pak Bob, ya, akhirnya kan di putusan pemerintah ya, 6,5% begitu. Nah, ya, negosiasi kalau ada usulan sebesar ini antara pengusaha dengan kalangan pekerja begitu, itu jalannya bagaimana sih Pak sebenarnya Pak?
3: Sebenarnya kan itu ditetapkan oleh pemerintah.
1: Ya.
3: Ya, kita hanya memberi masukan kepada pemerintah berserta kajian. Sudah banyak masukan dan kajian yang selalu kita berikan. Kalau naik segini akan terjadi seperti apa? Kalau naik segini akan seperti apa? Termasuk PHK yang terjadi gitu loh. Itu yeah, selalu kita berikan gitu loh, ya. Tetapi finally kan akhirnya pemerintah yang menetapkan. Nah, itu yang terjadi di dalam penetapan upah minimum.
1: Ya, yeah,
3: nah, jadi kalau melihat kenaikan yang ada, itu tidak ada ruang sedikit pun bagi penetapan upah secara bipartit, itu loh. Ya, padahal kita berharap ada penetapan upah secara bipartit, di mana masing-masing perusahaan menetapkan ya kenaikan upah di perusahaan masing-masing. Apakah kenaikan upahnya sama dengan upah minimum?
1: Ya.
3: Kalau di bawah kan nggak mungkin kan? Ya. Atau lebih tinggi?
1: Lebih tinggi.
3: Lebih tingginya lebih tinggi berapa? Gitu.
1: Ya. Nah, kalau sektor usahanya bagus begitu ya, Pak Bob ya?
3: Kalau usahanya bagus, jadi yeah, namanya juga upah minimum, jadi nggak boleh lebih rendah, ya. Nah, jadi kalau bisa kan lebih tinggi, tapi kan kenyataannya nggak begitu, ya. Begitu pemerintah upah minimum seperti itu, ya kan, nggak ada yang lebih tinggi, ya. Paling beberapa perusahaan saja yang lebih tinggi. Selebihnya ada yang nggak mampu.
1: Yeah.
3: Nah, yang nggak mampu ini akhirnya dia masuk ke sektor informal. Nah, jadi ini malah berbahaya gitu loh. Yang tadinya dia ada di sektor formal, terlindungi, diatur, dimonitor, mereka masuk sektor informal, akhirnya tidak terlindungi, tidak termonitor.
1: Ya.
3: Nah, ini yang terjadi gitu loh. Kelihatan kita gagah ya, naik upahnya tinggi, tapi begitu orang nggak mampu, yang terjadi adalah sektor informalnya justru yang berkembang. Nah, saat ini di Indonesia sektor informalnya udah lebih dari 60%,
1: yeah,
3: mungkin sekitar 65-70% informal gitu loh. Yang formalnya hanya tinggal 30%. Nah, ini yang terus terang mengkhawatirkan bagi kita semua, ya. Tapi bukan berarti Apindo menolak ada kenaikan upah yang lebih tinggi. Silahkan disesuaikan perusahaan masing-masing.
1: Yeah.
3: Jangan dipaksakan gitu loh.
1: Ya, bisa meratakan begitu artinya Pak Bob ya, semua sektor usaha.
3: Ada bipartit ya, gitu loh. Karena kenapa bipartit? Karena yang tahu kondisi perusahaan itu ada perusahaan masing-masing manajemennya dan serikatnya di perusahaan itu, gitu loh.
1: Nah, dari semua masukan yang sudah disampaikan oleh Apindo kepada pemerintah, sejauh ini respon pemerintah bagaimana Pak dengan data-data yang sudah ada seperti Pak Bob sampaikan tadi, begitu dampaknya kepada ya, dunia usaha.
3: Bisa dilihat kan keputusan pemerintah yang tahun-tahun sebelumnya kan.
1: Iya.
3: Ya, jadi memang pemerintah menyadari betul bahwa penetapan upah minimum ini langsung berhubungan dengan kesempatan kerja, pengangguran, dan lain sebagainya. Tetapi kan ada pertimbangan-pertimbangan politis juga gitu.
1: Ya.
3: Ya. Sampai di demo buruh dan lain sebagainya. Ya, inilah yang terjadi kita di saat ini gitu loh. Padahal menurut saya yang harus jadi prioritas adalah keberlangsungan
1: usaha.
3: Jadi ya, jangan sampai ada PHK. Ya, karena PHK itu jelek sekali gitu loh. Tapi kalau memang nggak bisa dipertahankan, mereka di PHK dengan pesangon yang baik. Sebenarnya itu yang kita harapkan bisa dipertahankan di hubungan kerja.
1: Ya, nah dari kenaikan yang tahun lalu 6,5%, kemudian kan muncul itu data soal berapa jumlah karyawan yang akhirnya terkena PHK. Apakah itu dampak juga dari kenaikan UMP yang tahun lalu itu?
3: Ya, termasuk
1: salah satunya. Juga begitu salah satunya.
3: Termasuk ya, di samping ada perlemahan ekonomi global, adanya kenaikan tarif, terutama yang paling kena kan padat karya.
1: Ya.
3: Kemampuan menaikkan upah padat karya itu nggak lebih dari 4-5% gitu loh. Nggak lebih dari itu ya padat karya kita ya. Karena mereka kan terikat oleh kontrak-kontrak ekspor ya secara global. Nah di global itu nggak ada yang kenaikannya sampai seperti itu gitu loh ya, kecuali produktivitasnya yang demikian tinggi ya, seperti di Vietnam produktivitasnya 10%.
1: Ya.
3: Jadi 7% itu bisa diabsorb dengan kenaikan produktivitas, malah mereka masih punya sisa 3% ya. Nah sedangkan kita produktivitasnya naiknya 3-4%, ya itu udah paling bagus itu loh. Nah naiknya upahnya bisa 6,5%. Nah ini yang mengabsorb kenaikan upah siapa gitu loh.
1: Ya.
3: Nah, karena produktivitas kita cuma bisa 3-4%, sedangkan naik gajinya bisa 6,5%. Nah sisanya akhirnya dilemparlah ke kenaikan harga. Ya. Kan harus ada addressingnya, kenaikannya. Akhirnya kenaikan harga. Nah kenaikan harga itu akan memukul di mana konsumen, di mana akan melemah. Di mana melemah itu ya di adjust lagi dengan ya, efisiensi. Akhirnya pengurangan tenaga kerja terjadi.
1: Jadi kalau Apindo melihatnya atau Pak Bob melihat begitu ya, kalangan pengusaha begitu ya, keputusan mengenai UMP setiap tahun itu yang selalu ramai begitu, Pak Bob, itu lebih banyak memang pertimbangan ekonominya atau politisnya?
3: Ya banyak politisnya lah, itu udah pasti. Udah pasti itu ya kan, yang kasihan kan secara politisnya aman, tapi korbannya kan buruh juga gitu.
1: Ya. Ya.
3: Dan

0: Demikian tadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
2: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
3: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres.

0: Surutian Gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita lintingkan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hanna Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Selasa 22 September 2026. Federasi Sepak Bola Spanyol perpanjang kontrak Louis de la Fontaine hingga 2032. Hari keempat, Indonesia terus berjuang raih hasil maksimal di Asian Games. Pemerintah janjikan bonus 3 miliar kepada atlet yang raih emas di Asian Games 2026.

0: dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Belanda akan menjamu Jerman di match day pertama grup E itu UEFA Nation League 2026-2027 pada 25 September di Johan Cruyff Arena Amsterdam. Laga ini menjadi debut pelatih baru Xavi Hernandez untuk Belanda dan Jurgen Klopp untuk Jerman. Xavi menyatakan antusiasme dan menyebut ini proyek bagus dengan awal baru.
1: Talking with some of them, the feeling.
2: Ya, semua orang berasa sangat bersemangat. Saya merasa hal itu saat berhadapan dengan beberapa pemain yang saya temui. Sangat bagus. Menurut saya ini proyek bagus. Awal yang baru. Hari ini saya akan melihat, meskipun saya belum bisa melihat mereka. Tetapi hari ini kita akan punya waktu untuk berbicara tentang ide kita sebagai staff. Jadi saya bersemangat untuk memulai ini.
1: Our idea as a staff, our values. Yeah, really excited to start, and that's it.
0: Kedua pelatih memulai era baru setelah perombakan pasca Piala Dunia 2026. Head-to-head 5 pertemuan terakhir cukup berimbang dengan keunggulan tipis Jerman. Jerman menang 1-0 2024 dan 2-1 2024. Imbang 2-2 2024 dan 1-1 2022. Serta Belanda menang 4-2 pada 2019. Laga klasik ini dinanti karena menjadi panggung debut kedua pelatih ternama. Belanda dan Jerman sama-sama berusaha memulai kampanye Nation League dengan hasil positif. Di laga lainnya, Italia akan menghadapi Belgia di laga perdana grup A UEFA Nation League 2026-2027 pada 26 September di Stadio Olimpico Roma. Ini menjadi era baru bagi Italia di bawah Roberto Mancini yang kembali menggantikan Gennaro Gattuso setelah kegagalan Piala Dunia 2026. Mancini memanggil 34 pemain termasuk 9 wajah baru dipadukan dengan senior seperti Donnarumma dan Barcella. Mancini menegaskan Italia datang untuk menang.
2: Nah, menurut saya ini adalah hal terindah yang kita punya. Semoga saja. Jadi ini adalah hal yang besar dan senang bertemu dengan kalian dan kembali ke sini. Kami ke sini untuk menang. Anda harus menjadi seorang tim yang bermain bagus, menjadi sebuah tim.
3: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutti.
0: Belgia di bawah Rudi Garcia datang tanpa Kevin De Bruyne, cedera, dan Thibaut Courtois sehingga mengandalkan Yuri Tielemans dan Loi Openda. Italia dominan dalam 5 pertemuan terakhir dengan 4 kemenangan, termasuk kemenangan 1-0 pada November 2024 dan 2-1 di Euro 2020. Pertandingan menjadi ujian bagi kedua tim di awal kampanye Nation League.

0: Dari negeri Eropa kita ke tanah Afrika. Pertandingan Pantai Gading versus Ghana di kualifikasi AFCON 2027 Grup C akan berlangsung 24 September di Stade de la Paix-Boakye. Pantai Gading juara bertahan AFCON 2023 kini dibawa pelatih Hervé Renard yang memanggil 8 pemain baru. Ghana dibawa Carlo Queiro mendapat amunisi dengan pulihnya Mohamed Kudus yang akan memperkuat lini serang bersama Jordan Ayew dan Antoine Semenyo. Queiro menegaskan ini perjalanan baru menuju final Piala Afrika.
1: Akhirnya Mas Gorat memulai perjalanan baru dengan tujuan dan sasaran yang jelas dalam pikiran kita. Yang semuanya tahu adalah perjalanan kita menuju final Piala Afrika.
2: Journey to African Cup of Nations Finals.
0: Rivalitas kedua negara sangat ketat dengan momen ikonik final AFCON 2015 yang dimenangkan Pantai Gading melalui adu penalti. Laga pembuka grup C ini menjadi ujian bagi kedua tim untuk memulai perjalanan kualifikasi dengan positif. Pantai Gading berusaha mempertahankan dominasi, sementara Ghana ingin membalas dan memulai era baru di bawah.

lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Boni dan Guest Greenfield Language College hanya di 91 FM.

right, that was a very beautiful song. And then now it's time for me to tell you the English and the Bahasa Indonesia of the story. So I hope you're ready with that. Probably want to write something, so feel free, just take your book and your pen and listen to the story with the translation. Here we go. So the eraser in Aisyah's pocket. Sebuah penghapus yang ada di kantongnya Aisyah. Aisyah was a cheerful 12-year-old girl. Every day, she carried a small white eraser in the pocket of her school bag. So, ada seorang anak perempuan namanya Aisyah. Dia umurnya 12 tahun. Setiap hari, dia punya kebiasaan membawa sebuah penghapus kecil yang berwarna putih di kantongnya, di kantong tasnya. Kadang juga dia bawa di kantong, di saku celananya, di saku bajunya. So, actually, the eraser was not expensive. It was not beautiful. It was not a, it's just only a simple eraser. But to Aisyah, it was very special. Sebenarnya penghapusnya hanya penghapus yang biasa, gak mahal, tidak bagus, ya terlalu indah, gak cantik juga. Sebenarnya itu hanya sebuah penghapus biasa, tapi bagi Aisyah itu adalah penghapus yang sangat spesial. One morning, Aisyah was doing her English homework at school. Her best friend, Hannah, looked at her paper and said, Aisyah, I think number 5 is wrong. Aisyah was already tired and worried about her homework. Without thinking, she replied, stop telling me what to do. I know what I'm doing. Hannah became quiet. So, pada satu hari, Aisyah sedang mengerjakan PR bahasa Inggrisnya di sekolah. Temannya, Hannah, melihatnya, melihat kertasnya dan berkata, Aisyah, sepertinya nomor 5 salah deh. Tugasmu yang nomor 5 salah deh. Kemudian Aisyah mungkin karena sudah capek ngerjain PR dan juga khawatir karena mestinya dikerjain di rumah tapi dia ngerjain di sekolah. Jadi tanpa berpikir panjang, Aisyah langsung menjawab, berhenti memberitahu apa yang harus kulakukan. Aku tahu kok apa yang akan yang sedang kulakukan. Hana langsung terdiam. Oh, okay, she whispered. Aisyah immediately saw the sadness on Hannah's face. Her heart felt heavy. A few minutes later, Aisyah looked at question number 5 again. Hannah had been right. Aisyah's answer was wrong. But the wrong answer was not what made Aisyah feel bad. It was the way she had spoken to her friend. Kemudian akhirnya si karena dikatai berhenti memberitahuku, berhenti menyuruh-nyuruh aku apa yang harus kulakukan. Aku tahu apa yang ingin yang aku lakukan. Jadi Ana langsung terdiam. Kemudian Ana berkata, "Oh, baiklah." And Aisyah ternyata langsung melihat ada raut wajah yang sedih dari wajah Hana. Kemudian akhirnya hatinya terasa berat. Dia gak enak hati, dia kayak nyesel gitu. Kemudian beberapa menit kemudian Aisyah kembali melihat pertanyaan atau soal nomor 5. Dan ternyata Hana benar kalau jawaban dia nomor 5 itu salah. Tapi bukan hal yang, bukan jawaban yang salah itu yang membuat dia merasa bersalah kepada Hana. Tapi justru cara dia berbicara kepada temannya yang membuat dia merasa sedih, merasa menyesal. During break time, Aisyah sat alone. She took her little eraser from her pocket. Jadi ketika waktu istirahat tiba, akhirnya Aisyah duduk sendirian. Kemudian dia mengambil penghapus kecilnya dari kantongnya, dari sakunya. Dia melihat penghapus itu dengan tenang, dengan penuh perhatian. Then she remembered something her mother had once told her. An eraser cannot make you someone who never makes mistakes. It reminds you that mistakes can be corrected. Aisyah looked at the wrong answer on her paper.
She slowly erased it. The pencil mark disappeared. But then she thought about Hannah. Aisha whispered, I wish I could erase my words too. So, kemudian si Aisha ingat kalau dia itu siangnya itu dia duduk sendirian. Kemudian dia mengambil penghapusnya dari kantongnya. Kemudian akhirnya dia ingat kalau ibunya pernah bilang sesuatu padanya. Kata ibunya, Aisyah, sebuah penghapus tidak bisa atau tidak akan membuatmu menjadi orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi dengan penghapus itu, kamu bisa mengingatkan dirimu bahwa kesalahan bisa diperbaiki. Jadi Aisyah melihat kertas jawabannya lagi, lalu dia menghapus jawaban yang salah, dan akhirnya bekas pensilnya hilang. Tapi kemudian dia mengingat kata-katanya kepada Hannah. Lalu dia berbisik kepada dirinya, aku berharap aku bisa menghapus kata-kataku kepada Hannah. So for a moment she wanted to cry. I'm such a bad friend, she thought. But then she stopped. Nope, she said softly to herself, I did something wrong, but that doesn't mean I am worthless. I can admit my mistake, I can say sorry, and I can try to do better. Aisha stood up and looked for Hannah. She found her sitting under the tree. Jadi untuk beberapa lama akhirnya, setelah dia berpikir bahwa saya berharap saya bisa menghapus kata-kataku juga yang telah aku katakan kepada Hannah. Lalu dia kemudian hampir menangis, beberapa saat dia hampir menangis, dan dia berkata kepada dirinya, bilang, sepertinya aku seorang sahabat yang buruk. Tapi kemudian dia berhenti, kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri dengan lembut, tidak, saya memang bersalah, saya melakukan hal yang salah. Tapi itu tidak berarti saya tidak berharga. Saya bisa mengakui kesalahan saya. Saya bisa meminta maaf. Dan saya bisa mencoba untuk melakukannya lebih baik lagi. Jadi Aisha berdiri dan keluar mencari Hannah. Akhirnya Aisha menemukan Hannah yang sedang duduk di bawah pohon. Lalu Aisha berkata, Hannah. Hannah looked up. Aisha took a small breath. I'm sorry for speaking to you like that. You were trying to help me, but I was rude. Will you forgive me? Hannah smiled and said, of course. Then Aisha continued, and number five really was wrong. So they both laughed. That afternoon, Aisha went home and told her mother what had happened. Her mother hugged her. Jadi setelah Aisha memikirkan untuk meminta maaf kepada Hannah, akhirnya dia bertemu dengan Hannah, lalu berkata, Hannah. Hannah pun menatapnya, melihatnya. Lalu Aisha menarik nafas dan berkata, Hannah, aku minta maaf ya, sudah berkata atau berbicara kepadamu seperti itu. Kamu sebenarnya bermaksud untuk menolongku kan? Tapi saya terlalu kasar tadi. Maukah kamu memaafkanku? Kemudian Hannah tersenyum dan berkata, tentu saja. Kemudian dia melanjutkan, tapi nomor 5 beneran salah loh. And they both laughed. Akhirnya mereka berdua tertawa. Dan di sore itu Aisha pulang dan dengan perasaan lega tentunya.

pulang ke rumah setelah bercerita kepada ibunya. Ibunya pun memeluknya dan ibunya berkata, Aisyah, Allah tidak membuat kita atau tidak meminta kita untuk jadi sempurna. Kita ketika kita membuat kesalahan, kita harus mengenalinya, kita harus tahu kesalahan kita apa, kemudian kita bertaubat, kemudian kita memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki, dan kita mencoba lagi untuk melakukan lebih baik. Kemudian Aisyah menatap ibunya, dan Aisyah juga menatap penghapus kecil yang ada di tangannya. Kemudian dia bertanya lagi kepada ibunya, jadi berbuat kesalahan tidak berarti aku gagal kan ibu? Kemudian ibunya tersenyum. Lalu ibunya berkata, a mistake is something you did, but it's not who you are. Kata ibunya, anakku sayang, kesalahan itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Tetapi kesalahan itu tidak menentukan siapa dirimu. And then Aisyah become quiet for a moment, then she place the eraser back into the pocket. Akhirnya Aisyah terdiam sebentar lalu mengembalikan penghapusnya di kantongnya. From that day on, whenever Aisyah made a mistake, the little eraser remind her, I can admit it, I can apologize, I can learn, I can return to Allah, and I can begin again. So my listeners, my dear lovely listeners of English Friendly Program, sometimes we are very kind to other people but very harsh toward ourselves. So kadang kita hanya butuh ketika kita membuat kesalahan, kita harus ingat bahwa kita berkata pada diri kita supaya kita tidak menyalahkan terus berlarut-larut. Kita bisa berkata, saya bisa mengakui kesalahan saya bisa meminta maaf, saya juga bisa belajar dari kesalahan saya, kemudian saya bertaubat kepada Allah, dan saya akan memulainya lagi dan melakukannya dengan lebih baik lagi. So we're almost at the end of our programs. I wish that actually you understand all the story, and then I hope that you enjoy all the songs that I play too. So to my dear English friendly listeners, so it's kind of a reflection for us that sometimes we are very kind to other. Yeah, you are very kind to other people, but sometimes we are very harsh to ourselves. When your friend makes a mistake, we may say, it's okay, try it again. But when we make a mistake, sometimes we say, I'm stupid, I'm a failure, I'm not good enough. So actually, Islam teaches us something more beautiful. So when we do something wrong, we take responsibility. We say sorry when we hurt someone. We ask Allah for forgiveness. And we learn from what happened, and then we tried it again. So I hope that today you remember that we make a mistake, but remember, the mistake is not defining you. Kita mungkin berbuat kesalahan, tapi kita tidak ditentukan oleh kesalahan itu. Kita tidak berlarut-larut merasa bersalah, tapi yang kita lakukan adalah kita mengakui kalau kita bersalah, kita tahu kesalahan kita apa, lalu kita akui bahwa kita bersalah, kemudian kita bertobat kepada Allah, dan ketika kita bersalah kepada orang lain, kita meminta maaf kepada orang itu, kemudian kita belajar dari kesalahan kita, dan kita mencoba lagi untuk memperbaikinya. So, I hope that the story today really helped you. If you actually, this story is related to self-love, so I hope that be good to yourself, and then do not lose hope from Allah's mercy. Jangan berputus asa dari ampunannya Allah, dari kasih sayangnya Allah. So I hope that you have a very great day, guys, and I hope that this week's gonna be a nice week and a very smooth work. Everything just goes well. Whatever you do, everything just goes well. Thank you so much for listening to this program. We meet again next week, inshallah, in the same program, in the same time, English Friendly. Thank you so much. I'm Miss Annie from the studio and from Grace Greenfield Language College. Would like to say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program English Friendly kerjasama dengan RRI Bone dan CREST Greenfield Language Camp hanya di 91 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Hari ini edisi Selasa 22 September 2026 untuk Gema Saripati Maju langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Dan Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Jasmine. Selamat sore rekan Jasmine, silakan.
1: Baik, selamat sore rekan Jihan di RRI Kendari. Baik, untuk informasi dari RRI Toli-Toli, memudahkan masyarakat mendapatkan sembako dengan harga murah dan terjangkau, Kodim 1305 Buol Toli-Toli bersama Dinas Perdagangan serta Bulog melaksanakan bazar TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
2: 1305 Buol Toli-Toli melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di daerah ini, diantaranya Dinas Perdagangan, Bulog, dan sejumlah retail modern serta pengusaha telur, di mana harga yang ditawarkan dalam bazar TNI tersebut memiliki selisih dengan harga yang ada di pasaran saat ini. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando saat diwawancara RRI usai melaksanakan video konferensi terkait bazar TNI tersebut mengungkapkan, sebelum pelaksanaan acara puncak pada 5 Oktober mendatang, sejumlah kegiatan digelar Kodim 1305 Buol Toli-Toli, di antaranya Panran, Bazar TNI, Bakti Sosial, Pertandingan Domino, hingga acara puncak berupa upacara bendera yang akan digelar di daerah ini. Khusus kegiatan Bazar TNI, harga yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat memiliki perbedaan dengan harga pasar pada umumnya. Seperti telur, hanya dijual dengan harga Rp50.000 per rak, sementara di pasaran harganya mencapai Rp55.000 per rak. Bazar TNI yang dilaksanakan di Aula Manggala Kodim tersebut tidak hanya menjual telur, namun juga minyak goreng, beras, hingga mie instan.
3: Ini beraneka ragam jenis UMKM di sini yang dijual, terutama untuk beras, kemudian minyak, kemudian barang-barang sembako lainnya yang dijual di sini. Beraneka ragam jenis yang kita jual hari ini. Ya, kita dalam rangka membantu masyarakat sehingga masyarakat yang merasa kurang mampu ya atau merasa pengen belanja ya, memiliki kedekatan dengan TNI. Jadi yang kita ambil di sini adalah bagaimana untuk menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Bustaman saat diwawancara RRI sangat mendukung sepenuhnya program Bazar TNI yang dilaksanakan Kodim 1305 Buol Toli-Toli dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun, sebab kegiatan itu mampu menghadirkan sembako kepada masyarakat dengan harga yang murah serta terjangkau. Melalui Dinas Perdagangan, Bulog, retail modern hingga pengusaha telur yang ada di daerah ini, diharapkan dengan Bazar TNI itu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang murah.
4: Itu salah satunya, kemudian untuk menstabilkan harga ini Pak, dengan adanya ini saya sangat berterima kasih. Ini kebetulan kita ini Toli-Toli ini ya harga sembako ini agak-agak naik sedikit karena adanya pasar ini, ya alhamdulillah lah keterbantukan.
2: Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli ini berharap masyarakat memanfaatkan secara maksimal Bazar TNI yang digelar dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun untuk memperoleh sembako dengan harga yang murah serta terjangkau.
1: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli.
2: Saudara, dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026, Kodim 1305 Buol Toli-Toli melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di
1: daerah. Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli, dan kita menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Silakan.
5: Baik, selamat sore. Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan. Kepala Baperida paparkan pencapaian daerah di momentum hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat. Di antaranya ekonomi tumbuh 5,27% dan kemiskinan turun di angka 10%. Laporannya bersama dengan reporter Nur Asmi Saleh.
6: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
7: Iya. Refleksi 22 tahun perjalanan Provinsi Sulawesi Barat diwarnai capaian pertumbuhan ekonomi yang menembus 5% lebih. Hingga semester 1 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,27%, sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 10%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Sulawesi Barat, Amuji, saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju, Senin 21 September 2026 mengatakan, capaian tersebut merupakan gambaran statistik yang menunjukkan perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 juga tercatat cukup tinggi, yakni 5,36%, dan menjadi salah satu capaian yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat telah mampu berada di atas level 5% dalam dua periode terakhir.
6: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
5: Iya.
6: Dalam tahun kedua, ternyata dengan kepiawaian beliau, dengan dukungan seluruh birokrasi dan tentunya tidak terlepas dari 6 kabupaten ini dan seluruh masyarakat, ternyata Sulbar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di semester 1 2026 ini kita sudah berada di angka 5,27. Bahkan kita berada di 2025 itu kita mencapai 5,36%. Artinya apa? Kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini pertama kali kita melampaui angka 5,sekian%. Demikian juga dengan kemiskinan. Ini menargetkan bahwa angka kemiskinan itu nggak boleh 2 digit. Di Maret di 2026 ini ternyata kemiskinan kita itu sudah berada di angka 10%. Sekali lagi saya ingin bahasakan bahwa kita harus melihat angka-angka ini adalah angka-angka statistik.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, Amujib menyoroti perkembangan indikator kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat tercatat 10%. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena target pembangunan diarahkan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga tidak lagi berada pada level 2 digit. Amujib menegaskan, berbagai capaian tersebut perlu dibaca berdasarkan data statistik sebagai indikator pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian personal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih rekan Nita Wahyuni. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa Pro 1, kita akan menuju RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan. Lapas kelas 2 Apalu secara rutin melakukan penggeledahan dan pemeriksaan blok warga binaan.
9: Menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 14 September lalu mengenai peningkatan kewaspadaan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, lapas kelas 2 Palu, sebanyak 2 kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar seluruh warga binaan untuk memastikan tidak ada narkoba disimpan dan diedarkan dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah, Herman Mula Warman, mengatakan setelah melakukan penggeledahan sebanyak 2 kali, pihaknya tidak... menemukan adanya narkoba. Namun sejumlah barang yang dilarang masih ditemukan, di antaranya handphone, pisau, dan kabel. Kondisi ini jelas Herman menjadi evaluasi pihaknya agar ke depan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan dan yang dimiliki seluruh warga binaan.
10: Dengan adanya barang-barang yang masih bisa masuk ke dalam lapas, kami akan berupaya terus untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan surat-surat yang harus disesuaikan dengan SOP-nya bahwa barang-barang itu tidak bisa masuk. Jadi nanti kita akan selalu memberikan arahan kepada seluruh petugas, bukan hanya di lapas ini, tapi seluruh lapas yang ada di Sulawesi Tengah.
9: Selain melakukan penggeledahan, lapas kelas 2 Palu juga melakukan pemeriksaan urin secara acak terhadap warga binaan dan petugas lapas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Dari sekitar 760 warga binaan, 10 diantaranya dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Hasil yang sama juga ditemukan pada petugas yang mengikuti pemeriksaan urin. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Baharudin, memberi apresiasi atas komitmen Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah dalam memerangi narkoba khususnya di lingkungan lapas dan rutan. Menurutnya, lapas dan rutan masih menjadi wilayah yang rentan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengingat adanya warga binaan kasus tindak pidana kasus narkoba.
11: Ya, harapan kita sih, selama mereka di sini, mereka bisa lepas dari itu. Tapi kan barang ini namanya candu, bisa saja dia akan selalu mencari. Oleh sebab itu komitmen dari teman-teman untuk senantiasa tidak memberikan ruang mereka untuk menyalahgunakan, ini adalah hal yang luar biasa.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur menjelaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan rutin dilakukan pihaknya. Namun diakui masih tetap menemukan barang yang dilarang digunakan di dalam kamar warga binaan. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan himbauan dan penyitaan barang yang dilarang milik warga binaan. Diakui kegiatan persuasif menjadi prioritas pihaknya dalam menertibkan barang warga binaan sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pembinaan berjalan dengan kondusif.
11: Kami tetap beserta jajaran tetap melakukan evaluasi, tetap melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, kenapa masih ada barang-barang seperti ini yang masuk ke dalam. Tapi tentu inilah komitmen kami bersama. Semoga kedepannya tidak ada lagi temuan-temuan seperti ini di lapas, khususnya di lapas Kelas 2 Palu.
9: Ketiganya berharap dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan lapas bebas dari peredaran narkoba, pungli, dan barang yang dilarang, masyarakat khususnya keluarga warga binaan diminta tidak berupaya memasukkan barang yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan menjalani proses pembinaan dengan baik dan maksimal, sehingga saat dinyatakan bebas tidak kembali melakukan pelanggaran.

0: Ya, dari RRI Palu kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Silakan rekan Bu Zuda.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan di program Sate RRI Kendari. Berdengar dari Kota Bau-Bau, Wali Kota Bau-Bau sampaikan rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Tercatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester.
3: Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 mencatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Kondisi tersebut mendorong defisit anggaran menjadi 46,11 miliar rupiah dari sebelumnya 5 miliar rupiah. Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September mengatakan, belanja daerah naik dari 790,98 miliar rupiah menjadi 555,24 miliar rupiah atau meningkat 8,12%. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari 785,98 miliar menjadi 809,12 miliar atau bertambah 23,14 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti pengendalian yang kuat, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan pengukuran hasil yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar pelayanan, dan menghasilkan keluaran sesuai alokasi anggaran.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama dan progresnya sampai akhir tahun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan asumsi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perubahan kebutuhan pelayanan publik.
3: Lebih lanjut, Yusran Fahim mengatakan selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit 46,11 miliar rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan dari 10 miliar menjadi 66,11 miliar. Sumbernya berasal dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025, termasuk sisa lebih pada Badan Layanan Umum Daerah. Sementara itu pengeluaran pembiayaan meningkat dari 5 miliar menjadi 20 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Jihan di program Satu Kendari. Silakan rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Bu Zuda dan pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bau-Bau. Kita menuju RRI Ampana. Selamat sore rekan yang ada di Ampana.
4: Selamat sore.
0: Ya, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih rekan Jihan. Informasi dari RRI Ampana, Dinas Pariwisata Tojo Una-Una dorong pengembangan pusat jajanan serba ada dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una mendorong pengembangan kuliner pusat jajanan serba ada Puja Sera di kawasan ruang terbuka hijau RTH sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan potensi pariwisata serta memberdayakan UMKM dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, mendorong pemerintah Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, untuk memanfaatkan RTH Bandara Tanjung Api sebagai kawasan pariwisata diperuntukkan bagi IKM setempat mengembangkan dan meningkatkan status IKM menjadi eksklusif.
6: Kuliner Ujasera di bandara RTH-nya Tanjung Api, high class ya, istilahnya ini brand Tojonuna di bandara ini. Maka dia harus sistemnya, sistem eksekutif, karena barometer orang melihat dari luar itu di bandaranya. Kalau tidak eksekutif, high class-nya penjual itu otomatis akan menurunkan kepuasan dari masyarakat luar.
5: Ujasera RTH Bandara Tanjung Api Ampana Tojo Una-Una, tutur Asrin, tidak hanya difokuskan untuk menampung pelaku UMKM menjajakan makan dan minuman khas Touna, sehingga mendongkrak perekonomian sektor ekonomi kreatif RTH seperti taman kota atau kawasan hijau lainnya, sehingga keberadaan RTH di beberapa titik di Ampana Kota dan Ratolindo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga dapat mendukung pertumbuhan pelaku UMKM. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih. Dan pendengar serta pemirsa Pro 1, selanjutnya kita akan mengupdate informasi dari RRI Bone. Selamat sore rekan yang ada di RRI Bone.
7: Selamat sore Jihan.
0: Iya, silakan informasinya.
7: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Bone Bramal FC mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap lewat drama adu penalti. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Bone Bramal FC sukses mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare, Senin 21 September 2026. Pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga waktu normal, sebelum Bone Bramal menang lewat adu penalti dengan skor 5-4. Manajer Bone Bramal FC, Edi Saputrasya, menyebut gelar juara diraih melalui perjuangan berat setelah timnya harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Ia mengapresiasi perjuangan pemain serta strategi pelatih yang mampu meredam permainan Sidrap.
9: Salah satu pencapaian kami yang luar biasa, tentu perjuangan ini tidak mudah. Kami kehilangan satu pemain di babak pertama, tentu itu tidak mudah bagi rekan-rekan di dalam lapangan. Tetapi alhamdulillah berkat keputusan-keputusan pelatih mampu merahirkan strategi yang mampu membendung lini tengah Sidrap yang selama ini kita kenal sangat luar biasa dan rapi. Tentu yang paling menarik adalah akselerasi Enal ya, yang cetak gol itu. Ah, itu sangat luar biasa itu. Itu tentunya kan kami ke posisi ketinggalan, dapat umpan terupas langsung menyelesaikan dengan sendirinya. Alhamdulillah itu luar biasa.
8: Pemain Bone Bramal FC, Sainal Basri, mengakui bermain 10 lawan 11 membuat timnya kewalahan menghadapi Sidrap yang merupakan juara bertahan. Namun dikatakan program recovery yang dilakukan manajemen membantu pemain menjaga kondisi hingga final.
10: Kami tidak sangat berharap untuk mencetak gol karena permainan Sidrap sangat baik. Kita jujur tertekan karena kartu merah dari pemain kami. Tapi Debi Pertuna masih beruntung untuk Kabupaten Bone. 10 lawan 11 tidaklah mudah untuk Kabupaten Bone karena Kabupaten Sidrap memiliki pemain yang berkualitas. Mereka adalah juara bertahan tahun lalu, jadi kami sangat kewalahan dengan 10 pemain. Jajaran manajemen melakukan recovery dengan baik, melatih pemain dengan baik. Akhirnya pemain yang banyak cedera bisa diatasi dengan baik di partai final.
8: Trofi Piala Gubernur Sulsel 2026 diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Penyerahan trofi disaksikan jajaran pemain, pelatih, manajer, dan ofisial, serta supporter Bone Bramal FC.
7: Demikian informasi dari RRI Bone. Terima kasih dan kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan mengupdate informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Hermala Sari. Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan Jihan untuk informasi dari RRI Makassar. Pembatasan anggaran dana desa dinilai akan menghambat produktivitas desa. Demikian dalam wawancara disampaikan pengamat kebijakan publik Kafrawi Sainong di Pandu Ramadhani.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasrawi Tenong.
14: Waalaikumsalam, Pak Kasrawi.
13: Ini kita berbicara mengenai pembatasan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pembatasan dana desa ini bisa berpotensi menghambat program-program produktif yang selama ini menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat desa, Pak?
14: Ya, tentu jika kalau kita melihat adanya kebijakan pemerintah yang ingin membatasi anggaran dana desa, tentu ini akan paling tidak ini akan membatasi ruang gerak produktivitas dan aktivitas yang ada di desa. Ya. Kenapa demikian ya? Karena tentu teman-teman di desa dengan berbagai macam perangkat struktur yang ada, mereka telah melakukan musyawarah dari awal ya, kemudian mengajukan permohonan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Dan memang ini yang dibutuhkan, dan memang ini sudah dalam anggaran yang berjalan itu sudah memang sudah ditentukan beberapa anggaran desa yang akan diterima oleh desa, dan itu adalah tujuannya untuk pembangunan dana desa. Kemudian jika ada kebijakan yang langsung diputuskan bahwa itu semua diatur oleh pemerintah pusat, ini tentu sangat mengganggu aktivitas yang ada di tingkat paling bawah, yaitu desa. Sehingga bagaimana pemerintah perlu melakukan perubahan dengan betul-betul dana desa ini bisa diberikan secara penuh untuk bagaimana pemanfaatan dana desa secara maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Inilah yang kita harapkan banyak perusahaan SK baru-baru ini adalah menjadi ruang untuk bagaimana betul-betul pengembangan desa itu betul-betul bisa kembali kepada objek utama, yaitu desa.
13: Ya, nah menurut Anda sektor produktif apa yang paling terdampak jika terjadi pembatasan dana desa, Pak Kasrawi?
14: Ya, tentu aktivitas utama ini adalah pelayanan-pelayanan yang ada di desa, itu adalah bagian yang tidak terhindarkan dari adanya anggaran dana desa. Masyarakat yang ada di desa ketika misalnya butuhkan pelayanan-pelayanan yang apa namanya sangat urgent misalnya, ketika dana itu bersumber dari dana desa, kemudian dana desanya terbatas sekuat mungkin, terhambat, ini juga akan menjadi hambatan yang vital bagi pelayanan publik di desa. Selain itu tentu proyek pembangunan-pembangunan yang ada di desa, ketika pemberian anggaran terbatas atau bahkan mungkin kurang, ini juga pembangunan desa akan tidak menjadi nampak, dan apa yang menjadi janji pemerintah untuk membangun masyarakat sampai di tingkat di level terbawah ini akan menjadi terhambat. Dan itu tentu bantuan-bantuan yang bisa dana desa digunakan untuk memberikan insentif atau pembangunan-pembangunan jangka panjang bagi ekonomi masyarakat. Tentu ini akan menjadi terhambat karena tidak adanya anggaran yang tidak bisa yang telah mereka alokasikan, yang telah mereka suarakan secara bersama melalui badan musyawarah desa, namun ternyata anggaran desa tidak bisa betul-betul dimanfaatkan atau tersalurkan sesuai anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Seperti itu.
13: Apakah indikator yang dapat digunakan untuk bisa menilai apakah penggunaan dana desa itu benar-benar mampu untuk meningkatkan produktivitas, bukan hanya menghasilkan pembangunan fisik gitu, Pak?
14: Ya, tentu dengan adanya dana desa ini, mereka telah memiliki objek-objek yang mereka akan gunakan untuk selama setahun. Dan dana setahun itu sudah memang mereka rencanakan, kemudian ada pelaporan yang tidak evaluasinya di akhir tahun, dan ini yang betul-betul bisa menjadi ruang ketika apa yang menjadi anggaran utama misalnya yang sesuai mereka berencanakan dari tahun sebelumnya, kemudian ternyata tidak turun dengan sesuai anggaran yang telah direncanakan sebelumnya, ini yang menjadi dilema dan akan menjadi masalah baru nantinya di akhir tahun. Dan apa yang harus dipanggilkan, apa yang harus dibangun ketika tidak ada anggaran yang turun ke desa. Nah, inilah yang sejatinya pemerintah pusat perlu pikirkan bagaimana betul-betul penggunaan dana desa bukan hanya sekedar tepat waktu, tepat sasaran, tapi betul-betul bisa sampai di desa sesuai dengan proyek yang ingin diharapkan di desa. Dan kita tentu masyarakat ada pengawasan, dan pemerintah juga bisa mengawasi melalui badan-badan tingkat pemerintah desa seperti badan perencanaan desa, dan apa ada perwakilan provinsi yang di masing-masing provinsi ada untuk mengawasi sampai ke tingkat desa seperti itu.
13: Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami dari RRI Makassar dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Hermala Sari dan pendengar mengakhiri Gema Saripati sore hari ini. Berikut kita akan ikuti program feature dari RRI Kendari dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharani.
15: Menyulap lahan sempit dan teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Dedem Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haloleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rak-rak kayu sederhana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendari, padahal nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
16: Kenapa saya tertarik dengan jamur tiram? Pertama, di Kendari itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
15: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan harga jauh lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
16: Kalau di Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo. Di sini bisa tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan Rp70.000 kurang lebih itu.
15: Selisih harga jamur tiram yang cukup tinggi antara daerah menjadi motor penggerak utama bagi Pak Dedem untuk menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
16: Dan sekarang saya untuk saat ini untuk jamur tiram saya fokuskan untuk di rumah makan, suplai di rumah makan itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
15: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dedem juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
16: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap rumbia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
15: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
16: Kalau untuk kemarin kita baklok itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
15: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara membaca pasar. Aisyah Zaharani melaporkan.
0: Ya demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Selasa 22 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh RRI Korwil 4, saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampak di usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila,

0: informasi lalu lintas.
1: Semalam 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Dan berikut informasi lalu lintas yang terpantau untuk daerah Goa Alauddin. Saat ini terpantau ramai dan padat. Terjadi sedikit penumpukan kendaraan, diharapkan pendengar tetap menjaga jarak aman. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melaju menuju Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau ramai dan lancar. Dan diharapkan tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan kendaraan Anda. Pendengar berikut yang akan menuju ruas arus Jalan Petarani Alauddin, saat ini terpantau ramai dan ada penumpukan kendaraan. Tetap diharapkan berhati-hati, dan untuk Anda yang akan menuju ruas arus Jalan Petarani, saat ini terpantau padat. Dan pendengar, terakhir untuk ruas arus Jalan BTP, saat ini terpantau ramai lancar dan tetap diharapkan berhati-hati, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan menjaga laju kendaraan Anda. Dan semoga perjalanan pendengar tetap lancar dan nyaman, dan semoga selamat sampai di tujuan. Nanti kami akan hadirkan terjemahan dan pengajian untuk menjelang azan maghrib pada pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
2: Din, ayo berangkat, kita sudah hampir terlambat nih.
3: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
2: Ah, deket kok, cuma sebentar.
3: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
2: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
3: Jangan diambil sekarang.
2: Cuma mau lihat pesan.
3: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
2: Bener juga ya.
3: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
2: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
3: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
2: Pakai helm,
3: fokus di jalan,
2: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
3: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
2: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
0: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang

berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pernah Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
6: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
5: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
6: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
5: Oh, itu super aman di mana?
6: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
5: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
6: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
5: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
6: Apa tuh?
5: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
6: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Ge. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
5: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
6: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
5: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
7: Makassar sore ini.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kita masih dalam menikmati sejenak waktu rileks dan santai di pukul 18.49. Dan tentunya Mori masih akan hadirkan informasi untuk Anda dan tentunya hiburan-hiburan yang akan menemani jam santainya pendengar. Jadi untuk sementara waktu pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena nanti kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: cewek.
1: Eh Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong Nona.
1: Bisa ya kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.
3: Halo, saya Ros.
4: Saya Duta.
5: Saya Adam.
6: Kami dari Silaun Sewa.
5: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
4: Yes.
5: RRI. Sekali di udara.

0: Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.
1: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kali ini kami akan hadirkan informasi publik di ruang dengar Anda yang berasal dari Pengadilan Negeri Makassar dan ditujukan kepada, sehubung dengan gugatan perdata di daftar pada tanggal 2

23 April 2026 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada saudari Ana, dahulu beralamat di Jalan Talas Salapang Raya, kios atau tenan, RT RW 4 dan 7, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sampai saat ini, dengan diajukan gugatan ini, tempat tinggal maupun keberadaannya sudah tidak diketahui lagi secara pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagai turut tergugat satu. Supaya ia atau mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar beralamat Jalan RA Kartini nomor 18/23 Makassar pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan antara, dengan membawa saksi-saksi yang didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan. Dalam perkara antara Ton Eliadi sebagai penggugat lawan saudari Hajah Sundari dan kawan-kawan sebagai tergugat. Dan untuk pendengar yang mengetahui keberadaan yang dimaksud, mohon disampaikan. Dan untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Makassar sore ini.
1: Sembilan FM kanal informasi yang dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI di Makassar, hobi memelihara ikan hias kini tidak hanya menjadi kegiatan untuk mempercantik rumah nih. Bagi sebagian orang, hobi ini menjadi bisa berkembang menjadi sebuah peluang usaha. Bagi pemula yang ingin memulai membudidayakan ikan hias, pemilihan jenis ikan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ikan dengan daya tahan tubuh baik, mudah beradaptasi, dan perawatan yang relatif sederhana bisa menjadi pilihan untuk memulai. Salah satunya nih ikan cupang. Ikan air tawar ini dikenal mudah dipelihara dan biaya perawatannya relatif terjangkau. Namun cupang tidak dapat sembarangan dicampur dalam satu wadah karena dapat bersifat agresif terhadap ikan sejenis. Berikutnya ada ikan guppy, dan ikan ini juga termasuk ikan air tawar yang relatif mudah dipelihara dan memiliki banyak variasi warna serta bentuk sehingga cukup menarik bagi penghobi ikan hias. Kemudian ada ikan koki dengan bentuk tubuh warna yang khas. Ikan ini banyak menarik perhatian, perawatan yang juga relatif mudah meskipun kondisi air dan kebersihan akuarium tetap perlu diperhatikan. Ada pula ikan koi yang memiliki ukuran tubuh lebih besar, di mana ikan ini umumnya dipelihara di kolam dan dikenal memiliki beragam corak serta warna yang menarik. Selanjutnya ikan moli, bentuk tubuhnya yang membulat dan beragam warna membuat ikan ini cukup populer. Moli juga dikenal mudah beradaptasi dan dapat dipelihara bersama ikan lainnya yang memiliki karakter serta kebutuhan lingkungan yang sesuai. Selain lima jenis tersebut, ada pula ikan arwana dan lohan yang memiliki nilai jual lebih tinggi, dan keduanya memiliki karakter dan kebutuhan perawatan yang berbeda, sehingga bagi pemula perlu mempelajari cara pemeliharaan terlebih dahulu. Dan pendengar, pada dasarnya setiap jenis ikan memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, nanti kita akan bahas lagi informasi tentang ikan hias ini, dan tentunya informasi ini kami lansir dari portal berita kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda tentunya di Pro 1 RRI Makassar.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
4: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
6: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
5: Ayo, Bun.
6: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, Nak, gak boleh dipegang orang lain.
5: Memangnya kenapa, Bun?
6: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya, Nak, ya?
5: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Makassar sore ini.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru.
2: Katanya benar. Nih.
3: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
2: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
3: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
2: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
3: Kita bisa periksa dulu sumbernya, jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
2: Benar juga ya, kadang kita memang terlalu cepat percaya.
3: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
2: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
3: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
2: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
3: Jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
2: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
3: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
2: Jadi, saring sebelum sharing.
3: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
4: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan

0: Tadi kita mengenal jenis ikan hias yang cukup populer untuk dipelihara dan dibudidayakan. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satunya ikan cupang atau Betta splendens. Ikan cupang dikenal bukan hanya karena mudah dipelihara, tetapi juga memiliki beragam bentuk ekor dan kombinasi warna yang menarik. Tak heran ikan ini banyak diminati oleh para penghobi. Salah satu jenis yang populer adalah half moon. Sesuai namanya, cupang ini memiliki ekor yang lebar dan ketika mengembang dapat membentuk sudut hingga 180 derajat menyerupai huruf D. Bentuk siripnya yang lebar membuat gerakannya terlihat anggun. Kemudian ada crown tail atau cupang serit. Ciri khasnya adalah bagian sirip yang memiliki duri-duri menonjol sehingga tampilannya menyerupai mahkota. Ada juga plakat atau short fin yang memiliki sirip lebih pendek, tebal, dan membulat. Dengan sirip yang lebih ringkas, cupang jenis ini terlihat aktif dan lincah ketika berenang. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, selain bentuk ekor, warna dan corak juga menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya koi yang memiliki pola warna yang menyerupai ikan koi dengan kombinasi merah putih, hitam, kuning, atau oranye. Ada pula avatar yang umumnya memiliki warna dasar gelap dengan bintik-bintik metalik menyerupai gugusan bintang. Sementara multicolor menampilkan perpaduan tiga warna dan lebih sehingga terlihat cerah dan beragam. Nah, bagi Anda yang akan memelihara ikan cupang, terutama yang memiliki sirip lebar, perhatikan juga kondisi lingkungan. Hindari dekorasi atau benda tajam yang dapat merusak sirip. Kebersihan dan kualitas air juga perlu dijaga. Daun ketapang juga sering digunakan oleh penghobi dalam pemeliharaan cupang, namun penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi air dan wadah ikan. Untuk lalu pendengar, untuk latihan membuka sirip, penghobi terkadang menggunakan cermin dalam waktu singkat karena cara ini perlu dilakukan dengan tidak berlebihan agar tidak ikan tidak mengalami stres. Jadi pendengar, half moon, crown tail, plakat, koi, avatar hingga multicolor menunjukkan betapa beragamnya bentuk dan corak ikan cupang.
1: Makassar sore ini.

0: Pendengar Pro 1, setelah mengenal berbagai jenis ikan cupang, kali ini kita akan beralih ke ikan hias air tawar yang juga cukup populer, yaitu ikan gupi atau Poecilia reticulata. Ikan gupi memiliki tubuh yang relatif kecil dengan ekor lebar yang corak warnanya beragam. Dan ikan ini dikenal aktif, mudah beradaptasi, dan cukup cocok bagi pemula yang baru mulai memelihara ikan hias. Menariknya, gupi memiliki banyak variasi warna, ada full red yang seluruh tubuhnya hingga ekornya didominasi warna merah, dan kemudian ada blue moscow dengan warna biru tua metalik yang terlihat elegan. Ada pula tuxedo yang memiliki bagian belakang tubuh berwarna gelap seperti mengenakan setelan jas, dan selanjutnya dragon yang memiliki ekor lebar dengan corak merah dan hitam. Sementara itu, albino memiliki tubuh berwarna putih kuning muda dengan mata merah. Nah, pendengar, meskipun relatif mudah dirawat, gupi tetap membutuhkan kondisi lingkungan yang baik. Untuk suhu air, gupi umumnya dapat dipelihara pada kisaran 24 hingga 28 derajat Celcius dengan pH sekitar 7,0 hingga 7,8. Jika menggunakan air keran, pastikan air sudah bebas klorin sebelum dimasukkan ke dalam akuarium. Dan dari sisi filtrasi, gunakan filter dengan arus yang tidak terlalu kuat. Sponge filter dapat menjadi salah satu pilihan karena arusnya cenderung lebih lembut. Untuk pakan, berikan dalam porsi kecil dan jangan berlebihan. Pakan berupa pelet khusus ikan gupi maupun pakan alami seperti kutu air atau jentik nyamuk, dengan memperhatikan kebersihan dan keamanannya. Dan kemudian jangan lupa menjaga kebersihan air. Pergantian air sebagian secara rutin lebih baik daripada mengganti seluruh air sekaligus. Misalnya sekitar 20 hingga 30% air dapat diganti secara berkala sambil membersihkan kotoran di dasar akuarium. Jadi pendengar, warna yang beragam, perawatannya relatif sederhana, serta sifatnya yang aktif membuat ikan gupi menjadi salah satu pilihan menarik bagi penghobi ikan hias, khususnya untuk pemula.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pendengar Pro 1, setelah mengenal ikan cupang dan ikan gupi nih kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu ikan hias air tawar yang populer untuk mempercantik akuarium dan aquascape, yaitu Neon Tetra atau Paraseirodon inesi. Ikan berukuran mungil ini memiliki ciri khas yang berupa garis biru metalik yang menyala dan warna merah pada bagian belakang tubuhnya. Ukurannya hanya sekitar 3-4 cm, tetapi ketika berenang bersama-sama tampilannya terlihat sangat menarik. Neon Tetra dikenal sebagai ikan yang relatif damai dan senang berenang secara kelompok atau schooling. Karena itu, ikan ini sebaiknya dipelihara dalam kelompok, misalnya sekitar 6 hingga 10 ekor agar perilaku segerombolannya dapat terlihat. Untuk pemeliharaan, suhu air minimum pada kisaran 20 hingga 26 derajat Celcius dengan pH sekitar 5,0 hingga 7,0. Dan pakan dapat berupa pelet berukuran kecil, serpihan maupun pakan alami yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Pendengar, selain Neon Tetra, ada beberapa ikan yang memiliki tampilan mirip dan juga populer untuk aquascape. Cardinal Tetra misalnya memiliki warna merah yang membentang lebih panjang pada tubuhnya. Ada juga Black Tetra dengan warna tubuh yang lebih gelap, serta Ruminos Tetra yang memiliki ciri khas kepala berwarna merah tenang. Jadi jika Anda ingin menghadirkan suasana akuarium yang hidup dan menarik, ikan-ikan tetra bisa menjadi salah satu pilihan. Namun pastikan kondisi air, jumlah ikan, ukuran akuarium, dan kebutuhan masing-masing tetap diperhatikan.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini, beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian, jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
2: Dan pendengar Pro 1, sekian informasi yang sudah kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Dan mau nambah wawasan Anda tentang berbagai jenis ikan hias. Dan untuk itu tetap bersama kami dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Warta Berita yang dirilai dari RRI Pro 3. Dan untuk itu saya dan rekan Arvan pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.

0: Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bea cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar bea cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
3: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja, Pak? Akhir-akhir
4: ya, narkoba, balpres dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasian di situ, kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
2: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Briani Liarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
7: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
6: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
7: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
5: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
7: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
1: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada impannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
8: Jumlahnya, dampaknya, Indonesia pernah kesulitan. Itu
9: Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Tanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan.
13: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktik korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelu akan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: At CRAX, we believe that education ultimately prepares not simply.
18: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
19: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
18: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan CRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
20: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran juga juga satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
18: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Krux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come sempre.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Nirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan seperti biasa, untuk Anda umat Buddha, di hari Selasa kami hadirkan program Mimbar Agama Buddha. Dan pendengar, untuk malam hari ini akan membahas mengenai tradisi kue bulan dari perspektif Buddhis. Dan Anda tentu bisa mengenal makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Di studio Pro 1 RRI Makassar telah hadir bersama kita Romo Hemajayo Tio sebagai narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, termasuk hari ini bersama presenter atau host Bapak Eko Setiono. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Gemabudi Sulawesi Selatan yang akan memandu perbincangan. Untuk Bapak Eko Setiono, disilakan.
1: Namo Buddhaya. Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, senang kita kembali lagi bersama, dan saya akan menemani Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Malam hari ini kita akan membahas satu tradisi yang cukup familiar bagi masyarakat Tionghoa dan khususnya umat Buddha, dan juga tidak asing bagi sebagian umat Buddha, yaitu kue bulan. Kita akan melihatnya bukan hanya dari sisi makanan atau tradisi, tetapi pandangan secara POV Buddhis. Apa sebenarnya makna kue bulan? Apakah kue bulan merupakan bagian dari ajaran agama Buddha? Lalu nilai-nilai Buddhis apa yang bisa kita refleksikan dari tradisi ini? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kita Romo Hemajayo Tio. Selamat malam Romo, namo Buddhaya.
2: Selamat malam, sotihotu, namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya. Terima kasih sudah hadir Romo dan berbagi bersama pendengar RRI Pro Makassar pada malam hari ini. Saya ingin bertanya Romo, kita mulai dari yang paling sederhana aja dulu. Sebenarnya apa itu kue bulan? Bagaimana awalnya tradisi kue bulan dikenal dalam masyarakat Tionghoa dan umat Buddhis?
2: Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi kue bulang ini merupakan makanan tradisional yang sangat erat kaitannya dengan yang disebut dengan festival pertengahan musim gugur, atau dalam bahasa Mandarinnya itu disebut Chongchujie. Dalam tradisi tersebut, bulan purnama menjadi salah satu simbol yang sangat penting. Mengapa? Kue bulang memiliki tempat khusus karena makanan dalam suatu kebudayaan seringkali bukan hanya berfungsi untuk mengenyangkan perut, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai dan mempererat hubungan manusia. Jadi kue bulang biasanya dinikmati bersama keluarga atau diberikan kepada kerabat dan orang lain. Karena itu ada unsur berbagi, mengingat keluarga, menghargai hubungan, dan mensyukuri kebersamaan. Jadi menurut saya ini menarik. Sebuah makanan sederhana dapat membawa pesan yang sangat dalam. Tentu dalam kehidupan modern kita sering sibuk dengan pekerjaan, pendidikan, bisnis, teknologi, beraktivitas lainnya. Kadang-kadang kita tinggal dalam satu rumah, tetapi komunikasi antara anggota keluarga justru semakin sedikit. Nah, karena itu tradisi seperti festival pertengahan musim gugur ini dapat menjadi pengingat bahwa hubungan manusia perlu dirawat.
1: Baik, berarti dari simbolis makanan itu menjadi mempererat komunikasi dalam rumah tangga. Ya, pertanyaan kedua saya Romo, kita sering mendengar kue bulan dikaitkan dengan festival pertengahan musim gugur atau biasanya Mid Autumn Festival. Nah, mengapa kue bulan begitu identik dengan perayaan tersebut?
2: Ya, karena festival pertengahan bulan musim gugur ini itu dikenal dalam bahasa Mandarin sebagai Chongchujie. Festival ini memiliki sejarah panjang dalam kebudayaan Tionghoa dan berkaitan dengan berbagai tradisi masyarakat, termasuk penghormatan terhadap bulan, serta usaha setelah panen. Nah, dalam perkembangannya muncul berbagai cerita dan legenda yang berkaitan dengan festival ini. Salah satu yang sangat terkenal adalah kisah tentang Chang'e. Nah, jadi Chang'e ini memiliki seorang suami. Nah, suaminya ini adalah bernama Ho Yi. Ho Yi ini adalah seorang kesatria yang memiliki kepiawaian dalam memanah. Jadi diceritakan pada saat itu ada 10 matahari. Nah, 10 matahari jadi bumi ini panas. Nah, ini untuk membuat dunia ini adem, katanya ini suami dari Chang'e ini memanah 9 matahari, sehingga 9 matahari itu padam. Nah, tinggallah 1 matahari yang menyinari bumi. Nah, Ho Yi ini karena kemauannya untuk melindungi kehidupan manusia itu hanya diberi obat untuk tidak mati-mati. Nah, ketika dia diberi ini obat yang tidak akan mati ini, dia tidak langsung makan karena dia pikir istrinya Chang'e. Nah, satu waktu dia pergi, ada seorang namanya siapa ya, Feng apa namanya itu, dia memang mengambil obat panjang umur ini. Chang'e ini ketika dalam keadaan panik, daripada diambil, dia makan obat itu. Akhirnya katanya dia punya berat badan menjadi ringan, terbanglah dia menuju keluar angkasa. Yang dia pilih adalah bulan supaya dia masih bisa dekat dengan suaminya. Nah, suaminya ketika pulang mendapati istrinya itu sudah tidak ada, kemudian selalu mengenang dia dengan mempersembahkan makanan, minuman untuk bulan. Nah, saat itu timbullah tradisi makan kue di bawah sinar bulan purnama, seperti itu.
1: Baik, Romo, sangat indah sekali ya, begitu ya. Ada filosofi antara cinta dan budaya itu yang muncul. Ya. Pertanyaan saya berikutnya, Romo, kalau kita perhatikan kue bulan itu kan berbentuk bulat. Nah, apa sih kaitannya dari sisi budaya dan apa makna bentuk bulat tersebut?
2: Ya, jadi bentuk bulat merupakan salah satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena bulat itu tidak putus. Jadi itu menggambarkan sebuah keharmonisan, sebuah kesatuan ya. Jadi kue bulan ini secara tradisional memang dibuat berbentuk bulat. Jadi hubungannya adalah simbol sama dengan bulan purnama, tapi bentuk bulat juga dikaitkan dengan gagasan keutuhan dan kebersamaan keluarga. Jadi kalau kita melihat kehidupan manusia, supaya kita ini sering mengejar sesuatu yang membuat hidup kita merasa lengkap. Ada orang mengejar kekayaan, ada yang mengejar jabatan, ada juga yang mengejar pendidikan dan popularitas. Tetapi kemudian kita menyadari bahwa hidup yang lengkap tidak selalu ditentukan oleh banyaknya harta. Kadang-kadang kebahagiaan justru muncul ketika kita dapat duduk bersama orang tua, berbicara dengan anak, berkumpul dengan saudara, atau berbagi makanan dengan orang yang kita cintai. Jadi bentuk bulat, kue bulan dapat menjadi simbol yang sederhana tetapi mendalam, bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang bersama. Nah, hal ini merupakan nilai universal, tidak hanya milik satu budaya ya. Nah, ya seperti itu. Universal.
1: Baik Romo. Karena namanya juga kue bulan ya, pasti modelnya bulan kan Romo. Kalau dia segitiga, kotak lain lagi berarti Romo. Oke. Ada istilah namanya Tuan Yin.
2: Oh.
1: Ya. Yang secara sederhana berkaitan dengan berkumpul atau bersatunya keluarga. Bagaimana kue bulan itu menjadi simbol kebersamaan keluarga dalam tradisi tersebut?
2: Jadi kita pahami dulu Tuang Yin. Tuang itu bersatu. Yin itu sempurna. Jadi mempunyai makna berkumpul kembali dengan sempurna. Nah, menurut saya ini adalah salah satu makna yang paling kuat dari tradisi kue bulang itu sendiri. Bayangkan pamannya seseorang yang bekerja jauh dari kampung halaman, setahun mungkin sangat sibuk, jarang bertemu orang tua, saudara atau keluarga. Nah, ketika ada kesempatan berkumpul, makanan menjadi salah satu media yang sangat sederhana untuk menciptakan suasana kekelabang. Jadi, kue bulan menjadi bagian dari suasana tersebut. Namun, ada hal yang ingin saya tekankan. Kebersamaan bukan hanya persoalan berkumpul secara fisik. Kita bisa duduk bersama, tetapi hati kita jauh. Nah, sebaliknya, seseorang mungkin berada jauh secara geografis, tetapi tetap menunjukkan kepedulian kepada keluarganya. Karena itu, Tuang Yin yang tadi kita dapat kita pahami lebih luas sebagai kehadiran, kepedulian, perhatian, dan hubungan batin yang terpelihara. Jadi dalam kehidupan berkeluarga, jangan menunggu seseorang pergi atau meninggal baru kita menyadari betapa berharganya mereka. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbicara, mari kita menggunakan kesempatan untuk meminta maaf atau memaafkan. Dan tentu kita jangan lupa memiliki rasa syukur dan berterima kasih.
1: Baik Romo, sangat mendalam sekali untuk mengenai filosofi kue bulan ini untuk keluarga ya Romo. Baik, kita masuk ke tema intinya Romo. Seringkali kita masyarakat itu menghubungkan kue bulan dengan agama Buddha. Nah, apakah sebenarnya kue bulan merupakan bagian dari ajaran ritual agama Buddha, atau lebih tepatnya dipahami sebagai tradisi budaya Tionghoa?
2: Ah, ini pertanyaan yang sangat penting. Karena kita perlu memberikan pemahaman yang tepat. Ya. Jadi kue bulan pada dasarnya merupakan bagian dari tradisi budaya Tionghoa, bukan ajaran pokok agama Buddha. Festival pertengahan musim gugur juga merupakan tradisi budaya yang memiliki sejarah panjang dalam masyarakat Tionghoa. Karena itu, kita tidak tepat kalau mengatakan bahwa kue bulang adalah makanan yang diwajibkan oleh Buddha, atau bahwa umat Buddha harus merayakan kue bulang sebagai kewajiban agama. Namun, sebagai umat Buddha, kita dapat mengambil nilai positif dari suatu tradisi dan merefleksikan diri untuk mempraktekkan dhamma itu sendiri. Nah, memang kita harus mampu membedakan antara budaya dan agama. Tetapi tidak berarti keduanya harus dipertentangkan. Budaya memberikan identitas dan tradisi. Dhamma, ajaran Sang Buddha, memberikan kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan. Jadi, ketika seorang umat Buddha menikmati kue bulan bersama keluarga, yang penting bukan menganggap kue bulan sebagai ajaran Buddha, tetapi bagaimana ia menggunakan momentum tersebut untuk mengembangkan metta atau cinta kasih, kepedulian, rasa syukur, dan kebijaksanaan.
1: Baik Romo. Ya. Kalau begitu, pertanyaan saya Romo, kalau kue bulan itu merupakan tradisi budaya, bukan berarti umat budaya ini tidak bisa mengambil nilai-nilai positif yang ada di tradisi tersebut. Nah, nilai-nilai Buddhis apa yang dapat kita refleksikan melalui tradisi kue bulan ini?
2: Iya, ada banyak nilai yang dapat kita refleksikan. Pertama meta, yaitu cinta kasih atau niat untuk memberikan kebahagiaan. Kedua, karuna, yaitu belas kasihan atau kasih sayang sebagai wujud kepedulian terhadap penderita makhluk lain. Yang ketiga, mudita, atau ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dan keempat, yaitu UPK, atau memiliki batin yang seimbang, tidak mudah terbawa oleh hal-hal bahagia maupun penderitaan, khususnya yang menghadirkan kemelekatan. Kemudian yang paling penting adalah ada nilai-nilai yang bisa kita berikan, yaitu disebut dana, yaitu praktek memberi dan berbagi. Jadi ketika seseorang membeli kue bulan kemudian membagikan kepada keluarga, teman, tetangga atau orang lain, kita dapat melihat nilai yang ada di dalamnya. Tentu saja nilai damat tidak berhenti pada makanannya. Yang paling penting adalah batin di balik tindakan tersebut. Apakah kita berbagi karena ingin mendapat pujian, ataukah kita berbagi karena memang ingin membuat orang lain bahagia? Ini menjadi refleksi yang menarik, karena dalam Buddhisme kualitas batin seseorang itu menjadi sangat penting. Nah, tujuan kita mempraktekkan ajaran Sampurna adalah untuk mentransformasi batin kita.
1: Baik, Romo. Kalau di ajaran Buddha itu kan mengenai metta itu adalah cinta kasih. Nah, ketika seorang berbagi kue bulan itu dengan keluarga, nah, sahabat, tetangga, bahkan sama orang yang membutuhkan, apakah kegiatan sederhana itu, berbagi kue bulan itu, dapat menjadi salah satu bentuk praktik cinta kasih atau metta?
2: Ya, seperti kita ketahui, metta itu adalah identik dengan cinta kasih, berbagi, ingin melihat, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tetapi cinta kasih dalam Buddhisme bukan sekedar perasaan emosional. Metta ini adalah kehendak agar makhluk lain memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, kita bisa mulai dari hal yang sangat sederhana. Misalnya kita memberi kue bulan. Daripada menikmati sendirian, kita berbagi dengan keluarga. Kemudian kita bisa memperluas, berbagi kepada tetangga, berbagi kepada teman, berbagi kepada mereka yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam hal pangan. Yang menarik adalah ketika kita berbagi, sebenarnya kita sedang melatih diri untuk keluar dari pola saya dan milik saya, atau keluar dari rasa keegoisan itu sendiri. Nah, dengan begitu kita mulai belajar kebahagiaan saya tidak harus berdiri sendiri. Kebahagiaan saya dapat menjadi kebahagiaan bersama. Inilah mengapa tradisi sederhana dapat menjadi sarana latihan batin. Karena bukan kuenya memiliki kekuatan khusus, tetapi karena sikap batin kita ketika berbagi, itulah yang memiliki nilai.
1: Sangat dalam sekali secara agama Buddha menyangkut meta ya. Ada suatu hal yang menarik di festival musim gugur ini, yang keberadaan bulan purnama. Bulan itu terlihat sempurna, tapi kita tahu bahwa setelah purnama bentuk bulan akan kembali berubah. Nah, apakah fenomena perubahan bulan ini bisa kita jadikan refleksi terhadap ajaran Buddha?
2: Iya. Jadi dalam Buddhisme ada konsep yang disebut anicca, ketidakkekalan atau hukum perubahan. Jadi kalau kita melihat bulan, kita menyadari bahwa bulan tidak selalu berada dalam kondisi yang sama. Ada fase-fase perubahan. Dari bulan sabit, perlahan-lahan mulai menjadi bulat, akhirnya menjadi bundar sempurna. Nah, begitu juga kehidupan manusia, dari anak menjadi dewasa, orang tua menjadi orang tua, kesehatan berubah, ya, kemudian ekonomi berubah, hubungan berubah, bahkan perasaan kita pun berubah. Tidak ada kondisi duniawi yang benar-benar tetap. Karena itu memahami ketidakkekalan itu bukan berarti kita menjadi pesimis. Justru sebaliknya, karena kita memahami bahwa sesuatu tidak kekal, kita belajar menghargai apa yang ada saat sekarang ini. Kalau hari ini orang tua kita masih ada, mari kita hormati. Kalau hari ini keluarga kita masih dapat berkumpul, mari kita nikmati. Kalau hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik, mari kita lakukan. Jangan menunggu semuanya hilang, baru kemudian

0: tengah bulan gugur ini kan memang banyak toko yang menjualkan makanan kue bulang ini.
1: Iya.
0: Iya. Tentu kita seyogyanya tidak menikmati sendirian.
1: Iya.
0: Mungkin kita mulai dari keluarga kita ya, kita mungkin beli. Tetapi momentum ini kita juga bisa gunakan untuk melatih, melepas. Dana itu adalah sebuah upaya untuk bagaimana kita belajar melepas.
1: Melepas, ya.
0: Melepas dari keterikatan. Karena menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita genggam, tidak ada yang kekal. Maka kita bisa belajar mulai melepas. Mungkin kita hanya bisa beli 4 buah kue bulang. Harganya mahal loh.
1: Iya,
0: kalau sekarang ini sekitar
1: 400-an ya.
0: 200-an lebih.
1: 200-an loh,
0: iya. Iya. Bayangkan iya. Hanya 4 biji.
1: 4 biji betul. Nah,
0: tapi kalau kita mulai mau mengembangkan dana, seyogyanya kita mungkin berpikir ke keluarga kita, "Oh ya, saya siapkan 2 untuk saya makan bersama keluarga.
1: Iya.
0: Yang 1 saya makan bersama teman.
1: Iya.
0: Yang 1 saya membagikan kepada orang yang membutuhkan."
1: Iya.
0: Sebenarnya bukan harga nilai kuenya itu, tetapi makna yang tersirap. Orang banyak itu ketika melihat kue bulang itu, kemudian timbul perasaan ketika dia bisa menyatu dengan keluarga dalam kebersamaan. Jadi ketika kita berbagi ini ya, kita betul-betul melepas. Kita ingin melihat orang lain bahagia, ya kan? Ya. Nah, itu adalah cara yang paling mudah bagi kita untuk berbuat baik dengan merelakan bagian yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan.
1: Wah, baik Romo. Berarti dari ajaran Sang Buddha itu ada 3 metta, dana, dan anicca menjadi. Baik Romo. Pertanyaan ini untuk generasi muda di kalangan saya ini Romo. Saya menurut Romo, bagaimana sih generasi muda itu dapat mempertahankan tradisi kue bulan? Tapi tidak hanya mengikuti tradisinya secara turun-menurun, melainkan juga memahami makna yang ada baiknya.
0: Jadi begini, menurut saya kita tidak perlu takut terhadap perubahan. Tapi tradisi memang akan mengalami perkembangan. Nah, kue bulan sekarang memiliki berbagai macam bentuk, rasa, dan kemasan. Ini merupakan bagian dari dinamika zaman. Yang paling penting adalah kita jangan hanya mempertahankan kulitnya, tetapi kehilangan isinya. Jadi generasi muda boleh berinovasi, boleh membuat rasa baru. Ya, jadi kue sekarang ini banyak rasa, coklat, durian, dan lain-lain segala.
1: Ada yang rasa baru.
0: Iya, boleh menggunakan teknologi, boleh memperkenalkan kue bulan melalui media sosial. Tetapi mereka juga perlu mengetahui mengapa tradisi ini ada, apa maknanya, apa nilai yang ingin diwariskan. Jadi pelestarian budaya bukan berarti membekukan budaya. Pelestarian budaya berarti menjaga nilai penting sambil memberikan ruang bagi generasi-generasi berikut untuk mengembangkan hal tersebut.
1: Oh, baik Romo. Mungkin pesan terakhir Romo sebelum kita mengakhiri perbincangan malam hari ini, apa pesan Romo kepada pendengar RRI Pro 1 Makassar agar tradisi kue bulan tidak hanya menjadi tradisi makanan dan perayaan, tapi menjadi momentum menumbuhkan kebersamaan, cinta kasih, kepedulian dalam mewujudkan kehidupan sehari-hari?
0: Jadi pesan saya kepada para pencinta kue bulan, ketika kita melihat kue bulan, kita jangan hanya melihat sebuah makanan. Coba kita melihat cerita di baliknya. Ada sejarah, ada budaya, ada keluarga, ada kebersamaan, ada proses berbagi, dan ada kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan. Jadi dari perspektif Buddhis, kita dapat belajar bahwa segala sesuatu berubah. Karena itu kita jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Kalau masih ada orang tua, hormatilah. Kalau masih ada keluarga, rawatlah hubungannya. Kalau ada orang yang membutuhkan

0: pembantuan, bantulah sesuai kemampuan. Kalau ada kesalahan, belajarlah untuk meminta maaf dan memaafkan. Dan kalau ada kesempatan untuk berbagi kebahagiaan, jangan ragu untuk berbagi. Kue bulang pada akhirnya akan habis. Tetapi semoga nilai yang kita bangun melalui kebersamaan itu tetap hidup. Bulan purnama hanya menerangi malam, tetapi cinta kasih manusia dapat menerangi kehidupan. Dan mungkin inilah pesan paling sederhana yang dapat kita ambil. Jangan hanya menikmati manisnya kue bulang, tetapi hadirkan juga manisnya kebajikan dalam kehidupan.
1: Wah, luar biasa sekali Romo. Baik, terima kasih banyak Romo Himajayo Tio atas waktu dan penjelasan pada malam hari ini. Saya Romo Budaya Romo, terima kasih banyak. Pendengar R1 Pro 1 Makassar, pembahasan kita malam ini kita belajar bahwa melihat sebuah tradisi POV Buddhis bukan berarti kita harus menjadikan tradisi sebagai bagian dari agama Buddha. Kue bulan mengingatkan kita tentang kebersamaan keluarga, berbagi cinta kasih, dan juga perubahan dalam kehidupan. Semoga melalui tradisi, apa yang terpenting bukan hanya apa yang kita makan, tetapi juga nilai apa yang kita bagikan kepada orang lain. Semoga tradisi ini menumbuhkan meta, dana, kepedulian, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Eko Setiono, pamit undur diri dari Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Makassar. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.
0: Namo Buddhaya.
1: Sadu, sadu, sadu.
2: Pendengar, khususnya untuk Anda umat Buddha dimanapun berada, demikian baru saja Anda ikuti Mimbar Agama Buddha. Terima kasih untuk Eko Setiono sudah memandu Mimbar Agama Buddha malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Romo Himajayo Tio atas ilmu dan informasi yang sudah dibagikan tentunya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan malam hari ini, Anda bisa ke channel YouTube Pro 1 RRI Makassar, dan jangan lupa tentunya untuk menyaksikan kembali program Mimbar Agama Buddha. Kami hadirkan setiap hari Selasa pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami.

0: ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
1: iya,
0: seneng
1: nih
0: banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
2: Iya, Rita di mana ya?
3: Hai.
4: Hai juga.
1: Ih, panjang umur dia
4: ya. Iya.
2: Maaf ya, aku lama.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
5: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
2: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
4: Ini kue kesukaan aku loh.
0: Sama lah.
1: Makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
0: Wah,
1: sama minum. Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru.
5: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
0: Iya.
5: Waduh, kita makan enak nih hari
1: Betul,
5: ini.
1: Betul, ini hari spesial.
5: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
1: Nasi bungkus?
5: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
2: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Rita, kamu bicara apa sih?
2: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
1: Kok gitu sih,
5: Rita. Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Bener kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemes-gemes nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
1: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basahkan air mata.

0: ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Oh. Enggak
2: usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh.
1: Iya. Kelas. Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wish.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya. Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku ini
1: dia ya. Betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Paling dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita. Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh Rita.
1: Iya bener
0: sih. Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
0: Kamu punya kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan . Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini kubawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kayak-kayak ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini, enak banget ini.
1: Ini
0: sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
0: Ayo, kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk. Kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad, bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Idam kembali menjumpai Anda malam hari ini di Ngobras. Dan kita akan ngobrol santai di malam hari. Dan pendengar, kita akan ngobrol santai. Ada sebuah project ya, dari Quinsa Project. Ini kegiatan yang sangat menarik khususnya bagi pelajar di Sulawesi Selatan. Namanya nanti di-spill langsung ya sama narasumber kita. Dan ini ada kata bintangnya begitu. Dan mungkin yang terbayang ketika ada pemilihan atau bintang begitu ya, adalah modeling catwalk, penampilan atau kompetisi. Namun ternyata ini kegiatannya berbeda. Bukan hanya berbicara soal penampilan saja, tetapi di dalamnya kemudian ada unsur pengembangan bakat. Bahkan kabarnya nanti setelah pemilihan, pemenangnya ini akan full dengan job atau kegiatan. Dan tentu ini sesuai dengan topik kita kali ini, bagaimana mencetak talenta muda yang ada di Sulawesi Selatan. Dan untuk membahas di Ngobrol Santai malam hari ini, kita sudah bersama dengan Komisaris Utama dari PT Quinsa Bintang Nusantara, ada Bapak Haji Hardiman Januar Saingrewa SMM atau biasa disapa Kak Ardi. Halo, Assalamualaikum Kak Ardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Kak Adri sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela kesibukan malam hari ini dan menyempatkan waktu untuk jalan-jalan ke studio Pro 1 RRI Makassar. Sehat kabarnya, Kak Adri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Antri.
0: Baik, dan ini luar biasa ya, Kak Adri ya. Terus berinovasi begitu, terus melakukan banyak hal, banyak kegiatan-kegiatan positif, dan lahirlah kemudian lagi ini Quinsa Project. Dan mungkin di awal bisa diceritain kenapa kemudian ada Quinsa Project ini, dan project apa yang akan lahir di bulan ini.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Saiful Malik. Terkait pertanyaan tadi, kenapa harus ada Quinsa Project, nah publik mungkin perlu tahu bahwa saya juga salah satu model di tahun 2008, pernah mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional dalam ajang pemilihan model kalender 2008. Lalu kemudian saya juga basicnya dari jurnalis, namun seiring berjalannya waktu saya terjun di politik. Nah sekarang di 2006 kemudian ada pertanyaan kenapa sampai ada Quinsa Project. Nah, sebetulnya Quinsa Project ini adalah anak perusahaan dari PT Quinsa Bintang Nusantara, di mana Quinsa Project ini menangani event organizer. Nah, salah satunya yang kita akan kerja bersama teman-teman yang lain yaitu pemilihan Bintang Sulawesi Selatan 2026.
0: Baik, dan ini memang kenapa kemudian memilih pemilihan Bintang Sulawesi Selatan dan memilih anak muda yang menjadi sasarannya begitu. Tujuannya apa?
1: Oke, baik, setahu saya bahwa di Sulawesi Selatan itu saya pikir kita tidak kehabisan bintang sebetulnya. Itu banyak, cuman dari beberapa kalangan memang khususnya di kalangan pemuda kita itu kurang adanya wadah untuk menampung semua bakat-bakat yang mungkin dimiliki oleh calon peserta kita kali ini. Nah, awalnya ini tepatnya di bulan Juni kita menggagas kira-kira pemilihan apa yang harus kita kerja. Nah, ternyata pilihannya adalah pemilihan Bintang Sulsel. Terus di Makassar sendiri kan sudah banyak yang namanya pemilihan bintang ya, seperti pemilihan model, bahkan ada Putri Indonesia kemarin dua orang kita kirim ke nasional. Nah ini di kalangan pelajar. Jadi sebetulnya kita mau masuk dalam kategori umum nih, tapi ini yang saya lihat pendaftarnya banyak dari kalangan umum dan itu sudah terbiasa. Tapi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada para pelajar kita? Olehnya itu saya kemarin meminta surat rekomendasi dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pak Haji Andi Iqbal Najamuddin alhamdulillah dikasih surat rekomendasi, sehingga pemilihan bintang Sulsel ini selain akan dikirim ke nasional, juga memperbutkan piala bergilir Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Wah, jadi keren begitu ya. Jadi ini lingkupnya Sulawesi Selatan ya?
1: Tingkat Sulawesi Selatan.
0: Tingkat Sulawesi Selatan, dan diikuti nanti oleh kabupaten kota yang ada di Sulawesi
1: Selatan. Betul sekali.
0: Dan kenapa kemudian apa pelajar dan apa yang membedakan pemilihan ini dengan pemilihan lainnya?
1: Wah, pertanyaannya berat banget ini. Jadi saya juga termasuk salah satu juri dan beberapa kali menjadi juri di ajang pemilihan. Anggaplah kemarin di tahun ini juga ada namanya manajemen IMP atau Impian Mega Pageant. Saya kebetulan jadi juri di sana. Kemudian pada akhirnya anak-anak setelah lulus dari situ atau sudah alumni, memang sih tujuannya ke nasional, tapi after satu tahunnya itu kira-kira anak-anak akan ngapain gitu. Sehingga kenapa saya katakan ini terlalu besar menurut saya, dan ini wah dari semua pemilihan, karena pemenang dari sini juga akan dikirim ke nasional dalam ajang pemilihan Mister dan Miss Tourism Indonesia tahun 2007 yang akan berlaga di nasional di Jakarta, tepatnya di bulan Januari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemenang putra dan putri itu akan kami jadikan sebagai brand ambassador selama satu tahun.
0: Oke, apalagi?
1: Terus yang kedua, tentu ada hadiah pembinaan, nilai tunai. Kemudian yang ketiga, itu pemenang 1, 2, 3 putra putri, kita sudah siapkan satu judul film short movie. Jadi kita akan melihat bakat-bakat siapa saja atau anak-anak dari mana saja, peserta dari mana saja yang memiliki bakat acting, itu yang akan kami salurkan ke situ untuk syuting. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau misalkan ada sekolah SMA yang juara dari kabupaten, kemungkinan besar sekolahnya itu yang akan kami jadikan tempat syuting nanti.
0: Wah, jadi ini selepas kemudian pemilihan ini tidak non-job ya.
1: Betul.
0: Tetapi
1: sekali
0: dijamin banyak kesibukan.
1: Betul. Sepanjang itu tidak mengganggu kegiatan anak-anak kita ya, atau para finalis dari sekolah menengah atas gitu aja. Apalagi kan sekarang anak-anak kelas 12 itu persiapan TKA. Jadi kami sudah berkomitmen dengan beberapa kepala sekolah yang mengikut sertakan anak-anaknya untuk bertanding di pemilihan bintang Sulsel ini, agar kiranya semua kegiatan setelah selesai pemilihan ini tidak mengganggu kegiatan sekolah.
0: Oke, baik. Dan sekolah jalan, prestasinya juga jalan begitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan ini akan benar-benar dibentuk menjadi seorang bintang begitu.
1: Betul.
0: Bintang Sulawesi Selatan. Dan ini kan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ya tadi.
1: Betul.
0: Gimana respon kemudian dari Dinas Pendidikan sendiri dengan adanya kegiatan atau proyek dari Queensa Project ini?
1: Wah, sangat luar biasa sekali nih, soalnya setelah keluar surat rekomendasi, saya pribadi bersama tim tim brand ambassador Queensa Project selalu berkomunikasi dengan Pak Sekdis, dalam hal ini Pak Mustaqim. Bahkan Pak Mustaqim sendiri yang selalu menelpon ke kepala sekolah, karena bukan hanya Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, tapi semua kepala dinas cabang wilayah dari wilayah 1 sampai 12 sangat merespon baik dengan kegiatan ini. Dan alhamdulillah tanggal 25 mendatang ini itu sudah dimulai technical meeting, kemudian sesi pemotretan. Lalu kemudian tanggal 26 itu sudah mulai karantina di Hotel Grand Malibu, dan rata-rata finalis dari daerah ataupun dari kabupaten kota itu nginap di hotel tersebut. Jadi kami tidak mau memberikan kesulitan kepada semua peserta finalis, apalagi ini banyak dari daerah ya, nanti bingung sampai di Makassar mau nginap di mana. Maka dari pihak panitia dengan berbesar hati, dengan segala kerendahan hati, menyiapkan tempat nginap buat mereka nanti.
0: Wah, berarti ini dari dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan, jadi nggak ribet lagi begitu ya. Ternyata
1: betul,
0: lokasi
1: sekali
0: karantinanya sudah dipersiapkan juga.
1: Betul,
0: begitu
1: sekali.
0: Bahkan bukan di mes atau penginapan atau guest
1: bukan,
0: house begitu.
1: Hotel.
0: Wow, luar biasa, keren. Dan hadiahnya juga luar biasa begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan kalau melihat ini deretan juri nanti termasuk dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan juga luar biasa.
1: Betul.
0: Siapa saja sih? Kemudian ini kan ajang untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan tentu bukan hanya dari Makassar saja dewan jurinya. Siapa saja? Kalau boleh di-spill nih.
1: Enggak apa-apa nih.
0: Oke.
1: Oke, baik. Tadinya kita hanya mau menyiapkan 5 juri.
0: Mm-mm.
1: Lalu kemudian semakin dekat acara ternyata antusias atau respon positif dari beberapa pejabat juga yeah. sangat merespon baik sehingga kami mengajak mereka untuk menjadi juri karena di ajang pemilihan ini tidak ada namanya juara titipan. Ini pure harus dinilai secara objektif karena pemenang dari sini juga akan dikirim ke nasional soalnya. Jadi memang kita betul-betul cari pemenang yang betul-betul original, bukan karena anaknya siapa atau titipannya siapa. Nah, juri-jurinya ada beberapa, ini sekarang sudah 8.
0: Wow, ya. 8 juri.
1: Iya, okay. 8. Dan memang ada beberapa masukan dari pemerintah terkait agar kiranya dikasih cukup 10. Nah, yang pertama sekarang adalah Bapak Islam Iskandar, Wakil Bupati Jenderal Ponto, itu juri pertama. Terus yang kedua ada Bapak Fahmi Adam, Ketua DPRD Kabupaten Goa. Kemudian ada Ibu Humaira Ishad SE, anggota Komisi 2 DPRD Jenderal Ponto, yang juga merupakan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian dari Lembaga Keuangan ada Ibu Lestia Libriandini, beliau adalah Kepala Cabang BRI Center Point of Indonesia. Kemudian ada Bapak Mustaqim dari Lingkung Pendidikan, beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada dari kalangan influencer nih, Magma Senggoldong, itu mewakili content creator, influencer dan pengusaha muda. Kemudian dari manajemen ada Ibu Asmira Awalia Simola SPT MSI, beliau adalah Dewan Komisari PT Komisaris Bintan Quinsa Nusantara. Dan yang terakhir semalam itu ada Pak Sulfikar Herman atau Fikar, beliau adalah pengusaha muda. Dan hari ini, tepatnya malam ini, sebetulnya saya janjian juri ke-9 yaitu Wakil Ketua DPRD, wakil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Wow, jadi ini benar-benar di gambaran begitu ya. Meja panelis panjang begitu.
1: Panjang.
0: Wow, luar biasa. Enggak dicukupkan 15 ini.
1: Hah?
0: Enggak dicukupkan 15.
1: Jangan kebanyakan.
0: Kebanyakan. Oke, kenapa memilih kemudian konsep yang benar-benar berbeda begitu di ajang pertama ya ini Quinsa
1: Project. Betul sekali.
0: Ya, kenapa begitu spektakuler ajangnya?
1: Karena gini, banyak pelaku pigeon atau pigeon lovers, paling tidak setiap ada pemilihan pasti dianggap. Sedangkan dari Quinsa Project sendiri, bagaimana manajemen atau pelaksana memberikan suatu perlombaan atau kegiatan yang berbeda dengan mereka.
0: Ya.
1: Karena kebanyakan paling maksimal 5. Nah, ini mungkin kalau jadi 10 juri, ini adalah pemilihan bintang ini paling banyak jurinya dan paling banyak pesertanya. Yang tadinya ada beberapa manajemen mungkin sangat underestimate, bahkan mereka skeptis bahwa paling pesertanya cuman 10, 12, 19 dan ternyata target kita insya Allah 50 peserta.
0: Wow, dan ini salah satu bentuk unjuk taring, unjuk gigi begitu. Baik, dan kalau ini kan yang pertama begitu dan benar-benar ingin melakukan sesuatu yang beda, apa yang diharapkan dari pemenang atau winner nanti?
1: Ya, paling tidak kami dari manajemen, terkhusus dari Tabe sebagai komisaris, barangkali siapapun yang menang di ajang pemilihan bintang Sulsel 2026, saya pribadi hanya berpesan, kalian itu sudah jadi bintang, mahkota itu hanya di kepala, tapi yang dikenang oleh seseorang sampai seumur hidup adalah attitude. Jadi jaga sikap tak, jaga budaya tak, mudah-mudahan pemenang dari Bintang Sulsel bisa memberikan contoh yang baik, bisa menjadi inspirasi buat anak muda secara keseluruhan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
0: Baik, dan untuk kegiatan ini sendiri, selain tentu menjadi wadah yang positif begitu ya untuk menyalurkan bakat, kabarnya juga bukan hanya bidang modeling begitu, tetapi banyak hal ya yang akan diajarkan
1: sekali.
0: Nanti acting, public
1: ada
0: speaking,
1: ada personal acting, branding, ada wawasan kebangsaan, kemudian pokoknya nanti di karantina kita akan melihat, karena ada namanya malam bakat tuh.
0: Ya.
1: Jadi kami memberikan kesempatan kepada seluruh finalis untuk menampilkan bakatnya yang terbaik. Dan saya melihat background, karena saya sendiri sama tim turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan seleksi.
0: Ya.
1: Mereka jago-jago, sangat luar biasa ya.
0: Baik, dan jadi nanti ini sejauh ini dari sudah puluhan. Oke, dan targetnya 50.
1: 50, ya.
0: Dan ini termasuk yang
1: Paling banyak. Iya.
0: Oke. Dan untuk tahapannya sendiri tadi disebutkan ada karantinanya juga, ada technical meeting.
1: Ada.
0: Ini sejauh ini seperti apa tahapannya?
1: Kita masih membuka pendaftaran sampai besok tanggal 23.
0: Oke.
1: Jadi kita aktif berkomunikasi dengan para finalis, karena kami sudah buat grup finalis.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita membuka room chat. Apabila ada adik-adik yang mau bertanya tentang kegiatan atau teknik pelaksanaan, silahkan ditanya di situ. Ini lagi
0: ramai
1: nih, lagi ramai ini sekarang di grup.
0: Bahasannya tentang apa biasanya nih?
1: Pertama, apakah nanti kalau misalkan malam bakat harus bersama pasangan, karena ini kan perwakilan sekolah putra dan putri gitu ya. Jadi saya bilang ini bukan acara duta, ini adalah acara pemilihan bintang yang berskala internasional. Jadi pemilihannya itu atau penilaiannya per orang.
0: Okay.
1: Jadi bisa aja misalkan SMA 1 nih, dua pesertanya, tidak menutup kemungkinan bisa juara dua, atau mungkin dari sekolah lain. Misalkan juara satu putri dari SMA mana gitu, kemudian putra dari SMA mana.
0: Oke. Dan selain itu tahapannya apa lagi? Nanti technical meeting. Di tanggal?
1: Tanggal 25.
0: Oke.
1: Technical meeting itu sampai jam 5, dimulai dari jam 14, jam 2, kemudian lanjut sisi pemotretan.
0: Oke.
1: Nah, dari pemotretan inilah kita akan menilai langsung juga siapa yang fotogenik. Karena ini juaranya ada 12 kalau saya nggak salah.
0: Wow.
1: Juara 1, 2, 3 putra-putri,
0: ya.
1: Kemudian ada best.
0: Jadi ada bestnya juga.
1: Best custom, best intelligentsia, best favorite, fotogenik, acting dan performance.
0: Oke. Oke, jadi banyak best-bestnya juga
1: banyak.
0: Begitu ya. Baik, dan ini selain itu apa lagi yang mungkin saat ini ada peserta nih, finalis yang juga lagi nonton nih, apa yang ingin di-spill biar dipersiapkan?
1: Ya, seperti ini saya katakan bahwa saya juga pernah jadi bagian dari kalian. Terus sering jadi juri. Biasanya apa namanya ya,
0: karantina deh, spill yang apa sih yang akan terjadi di karantina itu nantinya?
1: Itu banyak pembekalannya di situ, mulai tentang bagaimana cara kita beretitude dengan baik,
0: ya.
1: Kemudian nanti ada tes tertulis, kemudian tes wawasan, kemudian ada bakat yang harus ditampilkan dan itu sifatnya wajib. Karena penilaian di pemilihan bintang ini itu di karantina sebanyak 60%, 40% pas di grand final. Jadi tunjukkan yang terbaik, kita akan melihat siapa yang sebenarnya petarung tangguh dan dari kabupaten mana.
0: Oke, jadi penilaian ini sudah dari karantina begitu ya?
1: Betul sekali.
0: Dan untuk karantinanya juga berarti padat tuh
1: kegiatan. Betul, di karantina. Itu dari jam 10, dari jam 8 sampai selesai. Dan sepertinya malam selesainya.
0: Oke, dan di sini juga penilaiannya juga ya?
1: Betul.
0: Dan tadi disebutkan juga ada wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara.
1: Dua-duanya.
0: Oke. Kenapa kemudian ada mesti ada ini?
1: Karena kalau kita ambil tema wawasan Nusantara, artinya pada saat juara nanti itu kan dikirim ke nasional, otomatis tidak terlepas dari pariwisata. Jadi nanti di acara grand final, tepatnya di top 10, itu ada namanya speech. Jadi speech itu temanya pariwisata. Ya. Jadi semua finalis bebas untuk memilih pariwisata mana yang harus dia ambil. Yang penting tidak di luar dari Sulawesi Selatan. Kemudian nanti lanjut di top 6, itu nanti ada pertanyaan Q&A. Jadi materinya tentang lembaga keuangan, kemudian UMKM, kemudian tentang bagaimana peranan pemuda di tengah-tengah isu sekarang yang kurang peduli dengan lingkungan, kemudian bagaimana peranan siswa tentang digital, bagaimana peranan pemuda tentang banyaknya postingan-postingan yang tidak sesuai dengan umurnya, kemudian bullying, itu nanti ditanyakan kepada dewan juri yang sesuai dengan ahlinya masing-masing.
0: Dan ini kan banyak sampai 50-an begitu targetnya. Nanti di pemilihannya tahapannya gimana? Di per berapa?
1: Jadi yang pertama dulu opening dance. Jadi semua peserta finalis tampil secara keseluruhan, yeah. Lalu kemudian langsung opening number.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memperkenalkan diri dari mana, setelah muncul semua kemudian segmen 2-nya mereka turun dulu, lalu ganti gaun. Nah, gaunnya ini semua finalis tampil. Jadi temanya adalah kalau untuk wanita putri itu pakai gaun gold glamour.
0: Oh, ada dress code-nya.
1: Ada dress code-nya. Kemudian putra itu pakai black classic jazz. Jadi semuanya serba hitam. Nanti di segmen kedua nanti masuk semua itu. Baik putra maupun putri, kemudian catwalk dinilai sama dewan juri, lalu kemudian pengumuman 10 besar, top 10. Nah, nanti setelah top 10 diseleksi lagi top 6. Setelah top 6, top 3 lahirlah winner.
0: Oke, dan winnernya ini tidak ada kategori putra dan putri atau gimana?
1: Ada. Ada. Jadi pemenang putri juara satu siapa, kemudian pemenang putra juara satu siapa.
0: Oke, jadi winernya ada putra dan
1: putri.
0: Putri ya. Oke, jadi penyebutannya bintang putra.
1: Bintang putra Sulsel 2006 dan bintang putri Sulsel 2026.
0: Wah, dan hadiahnya juga kabarnya nggak tanggung-tanggung nih.
1: Betul sekali, puluhan juta.
0: Wah, puluhan juta ya.
1: Betul.
0: Oke, dan wah ini juga jadi penyemangat ya untuk para peserta nih, para finalis yang lagi menyaksikan live ini. Mungkin boleh tanya-tanya, boleh ya. Silakan di live chat di kolom komentar, boleh nanya-nanya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Buat yang nanya, spill dong hadiahnya apa sih? Apa saja hadiah yang akan didapatkan oleh?
1: Yang pertama adalah juara pertama putra dan putri itu masing-masing 5 juta.
0: Oh, ini salah berarti. Saya lihatnya 500 ribu tadi.
1: Oh, itu base.
0: Oke, oke.
1: Itu base. Itu base.
0: Wah, 5 juta.
1: 5 juta.
0: Keren. Terus,
1: kemudian juara 2 putra putri sebesar 3 juta. Kemudian juara 3 putra putri 2 juta. Adapun base itu sebanyak 12 kategori putra putri, yeah. Masing-masing 500 ribu. Selain uang tunai ada juga goodie bag. Nah, kebetulan goodie bagnya ini salah satunya disponsori langsung oleh Sambel Senggol Dong. Alhamdulillah.
0: Baik, wah jadi banyak kejutan lah pokoknya ya di
1: banyak
0: kegiatannya nanti di grand final. Dan kita jeda dulu sejenak, Kak Adri dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin menyimak termasuk yang lagi nonton juga di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube dan ingin ikut komentar, boleh kita tunggu ya di 082133339440 atau di live chat aplikasi RRI Digital dan YouTube Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali sesaat lagi.
2: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI. Semoga semakin jaya.
1: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya. Dan
0: sekali mengudara, tetap mengudara.
1: Merdeka.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Ngobras. Dan malam hari ini kita masih bersama dengan Bapak Hardiman Januar Saing Rewa. Dan ada kegiatan yang luar biasa dari Quinza Project ya, ada pemilihan Bintang Sulawesi Selatan 2026. Dan ini sangat berbeda dengan pemilihan sejenis lainnya, walaupun ini ajang pertama bagi Quinza Project, tetapi luar biasa begitu ya. Dan buat Anda nih pendengar yang ingin komentar, yang ingin nanya juga, nah ini salah satunya Kadri yang mungkin nanya, males ah ikut kegiatan seperti ini, biasanya juaranya tuh sudah diatur. Nah, apa yang ingin dijaminkan oleh Quinza Project nih bahwa nggak seperti itu?
1: Baik, karena ini sifatnya pemilihan tingkat provinsi ya, boleh dikata hampir semua kabupaten ikut berpartisipasi, sehingga kami tidak ada celah untuk sempat ada yang menganggap bahwa ini adalah juaranya sudah diatur. Itu sama sekali tidak. Makanya juri-juri juga kita hadirkan, bukan juga juri-juri yang gampang diatur. Saya hanya berpesan kepada semua dewan juri, ketika menilai silahkan nilai sesuai dengan penampilannya secara objektif, karena kurang fair kalau misalkan acara yang sangat spekta ini kemudian diatur pemenangnya siapa gitu. Karena kami akan kewalahan nantinya. Misalkan nih, karena faktor kedekatan barangkali secara persuasif sehingga kami harus menjuarakan anaknya, tapi dilihat nanti secara nasional, jangan sampai juara titipan itulah yang membuat nanti pada saat pemilihan itu amples gitu. Nah, itu yang sangat kita hindari.
0: Oke, jadi benar-benar ini mengejar kualitas ya, sesuai dengan benar-benar objektif begitu penilaian juri. Bukan kalau misalnya ada yang ngasih amplop nih, misalnya saya punya anak gitu, ini Pak, saya punya 20 juta begitu.
1: Tidak ada seperti itu.
0: Oh, tidak ada seperti itu. Baik. Oke, jadi sudah terjawab ya, tidak ada seperti itu. Kemudian juga ya, baru dengar katanya informasinya. Ini apakah yang sudah berpengalaman saja yang ikut kegiatan ini sebelumnya, yang apakah pengalaman sebelumnya menjadi persyaratan gitu katanya. Dan kok infonya baru dengar gitu, baru dapat.
1: Oke, terkait masalah informasi, kita itu sudah mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu dari bulan Juli. Kemudian suratnya kita share atau kita kirim ke kepala cabang dinas masing-masing tiap wilayah. Yeah. Dan itu ternyata ada 1-12 cabang wilayah. Nah, setelah ada surat dari cabang wilayah, kemudian di-share ke masing-masing kepala sekolah. Kemudian kepala sekolahnya nanti yang menentukan siswanya siapa yang ikut berpartisipasi. Kemudian kategori umum, mungkin ada yang baru mendengar, itu ada aplikasi atau media sosial namanya Quinza Project, itu informasi ada di situ kok. Nah, kalau misalkan teman-teman atau adik-adik yang mau ikut, ini tidak mesti harus berpengalaman. Justru ini akan menjadi bentuk atensi buat yang berpengalaman, jangan sampai, karena adik-adik kita ini juga dari SMA bukan acak-acak gitu ya, maksudnya bukan asal kirim. Karena saya perhatikan rata-rata finalis dari SMA ini adalah orang-orang berpengalaman ikut perlombaan seperti ini. Misalkan duta pelajar, duta anak, duta wisata, dan itu keren-keren banget asli.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya masih untuk yang nanya ini masih ada kesempatan ya, besok terakhir.
1: Masih ada. Besok terakhir tanggal 23.
0: Oke, okay. Dan itu kalau misalkan mau daftar ke
1: ada di Quinza Project. Silahkan daftar di situ.
0: Ke Instagram atau
1: Instagram ada, okay. Ada linknya di situ. Atau boleh nanti di TikTok juga ada, atau di Facebook, hampir semua platform sosial media itu ada semua.
0: Oke, terus yang nanya lagi nih Kadri, walaupun tadi sudah sih di awal, mungkin baru nonton kan, baru dengar kali. Ini manfaatnya hanya selama kompetisi kah, atau ada pembinaan dan kesempatan lain setelah kegiatan selesai? Wah, tadi banyak ya. Boleh diulang mungkin singkat.
1: Oke, ini akan menjadi kegiatan tahunan. Karena tadi tujuannya adalah memperbutkan piala bergilir dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan. Mm-hmm. Kemudian juara satu putra putri itu akan di announce atau dikirim langsung ke nasional dalam ajang pemilihan Mister dan Miss Tourism Indonesia 2027 yang akan berlaga di Jakarta, tepatnya di bulan Januari. Nah, satu lagi informasi bahwa ajang ini juga ada perwakilan dari Sulawesi Selatan yang akan mewakili Sulsel di ajang Putri Muslimah di Kalimantan, itu tepatnya di bulan 11.
0: Baik, dan termasuk tadi banyak kegiatan-kegiatan nanti off-air yang akan
1: dilakukan
0: begitu ya oleh pemenangnya. Pasti. Oke, yang terakhir yang nanya, kapan kegiatannya dilaksanakan? Ini tadi belum di-spill, sudah tadi ya?
1: Sudah.
0: Boleh diulang kembali, tanggal 27 September ya?
1: Kegiatannya itu sudah mulai di tanggal 25 September 2006, mm-hmm. tepatnya di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, itu technical meeting. Ini acaranya berlangsung di Cafe B1 di Jalan Parantambung. Nah, kalau nggak tahu B1, itu nanti ada rumah makan Bone Tamparang. Nah, pemiliknya ini juga salah satu politisi di Kota Makassar. Nah, itu ada di lantai 2. Nah, setelah acara technical meeting, itu langsung sesi pemotretan. Kemudian di tanggal 26, tepatnya di pukul 8 pagi, dilaksanakan kegiatan karantina sampai selesai, tepatnya di Hotel Grand Malibu, tepatnya di Jalan Bontomanai, pas belakang Hotel Claro.
0: Oke, baik. Dan ini di akhir kebersamaan kita, mungkin untuk yang tertarik masih ingin daftar, ada yang ingin disampaikan, termasuk juga para finalis yang menyaksikan tayangan ini di YouTube, apa yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Yang pertama adalah untuk seluruh finalis yang sudah terdaftar, persiapkan diri kalian, banyak belajar. Yang penting satu, fungsi kontrol. Jangan sampai mati lampu. Dalam artian gini, banyak orang pintar, tapi setelah action atau tampil di grand final, itu banyak sekali yang demam panggung gitu.
0: Itu apa dong tipsnya? Maksudnya kalau hadir kan ini berawal juga dari panggung begitu, dari model gitu. Ada tips gak sih yang juga ingin disampaikan nih finalis yang...
1: Pertama, penguasaan materi aja.
0: Okay.
1: Terus menjadi diri sendiri. Karena semua semua finalis yang tampil di grand final itu sudah ditatar di technical meeting dan di karantina. Jadi kalau misalkan ada nanti tiba-tiba gugup atau demam panggung, ya itu kesalahan personal, itu manusiawi sih. Makanya dari sekarang harus banyak belajar, kemudian tenang, santai, kuasai materinya. Kalau itu sudah dikuasai, insya Allah pasti itu pemenangnya.
0: Baik, jadi itu tipsnya ya. Baiklah, dan untuk yang tertarik, masih kegiatan pendaftarannya masih dibuka sampai besok ya, tanggal 23 September 2026. Dan semoga sukses pelaksanaan acaranya Kak Adri, dan semoga pemilihan Bintang Sulawesi Selatan 2026 ini bukan hanya di tahun 2026 saja, tetapi akan terus berlanjut begitu, dan bisa menjadi ruang yang positif bagi para anak muda nih di Sulawesi Selatan, khususnya untuk berproses dan mengembangkan potensinya. Terima kasih sudah mengadakan kegiatan positif ini. Sukses terus untuk Queensa Project dengan project-project menarik selanjutnya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang lebih nyata

0: O Hindu, ya, dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Anda masih terus bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan malam hari ini kami ajak Anda untuk bergabung pendengar 082133339440. Boleh kirim-kirim salam dan juga request lagu-lagu yang Anda ingin dengarkan. Malam hari ini kita ada Telanjur Sayang dari Memes, ada Kukul Lelakimu dari Anang, kemudian ada Asmara dari Novia Kolopaking, ada Yofi and Nuno, Adilkah Ini, kemudian Harus Sampai di Sini, ada dari Kia, ada Jera dari Agnesmu.

0: Bu Sofi, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habis lagu ya. Langsung saya sapa ya Bu Sofi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Gak pakai lama.
1: Iya, gak usah pakai lama. Biar banyak penonton.
0: Betul, si langsung ngemin.
1: Iya. Lagu saya dengar tadi ada lagunya Memes ya.
0: Memes, ada. Judulnya Terlanjur Sayang. Mau gitu?
1: Iya. Mau dong.
0: Oke deh, nanti diputarkan buat Bu Sofi. Kirim salam ke Bu Sofi buat siapa?
1: Oh iya, kirim salamnya pertama buat Pak Fajar yang sekampung kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian tak lupa buat Ahmad.
0: Oh, baru kau pulang Bu Sofi. Sekedar informasi.
1: Iya, makanya berapa hari enggak dengar suaranya Ida.
0: Betul, saya pergi keliling pasar cari sagu kemasan yang ada daun-daunnya, pembungkus daunnya, ternyata enggak ada yang begitu.
1: Oh, yang di luar itu. Enggak. Apa itu yang di sebelum masuk pasar tentara itu kan biasa ada.
0: Tapi enggak ada yang jual yang pakai bungkus daun, Bu Sofi.
1: Pakai balebe.
0: Enggak ada yang balebe. Sisa dia pakai bungkus kayak karoro begitu ya.
1: Iya betul, karung toh.
0: Karoro, kita tanya karoro Bu Sofi.
1: Wah, nggak ya. Tahu di kalau orang Palopo nggak tahu itu apa itu karoro. Patikala ya.
0: Patikala dapatkan juga, sama baru kalian ada ternyata bunganya itu patikala.
1: Oh memang. Memang saya kan biasa di ada di baranda itu keluarga di belakang rumahnya itu banyak.
0: Iya.
1: Nah, di situ saya pertama lihat, oh ternyata mirip-mirip pohon lengkuas.
0: Ah.
1: Iya, lengkuas itu kan dia batangnya tinggi dan kayak petikala itu.
0: Nah,
1: itu berapa tahun lalu saya dipanggil saya mau lihat petikala pohonnya. Ya Allah, bagusnya.
0: Ih, belum bisa ya Bu Sofi, enggak pernah Pak lihat.
1: Oh ya?
0: Oh ternyata begitu.
1: Iya.
0: Nanti deh coba saya cari. Kalau pohon sagu sudah nih.
1: Oh ya, satu cara itu kalau kita bikin kapurung supaya terasa baunya, terasa
0: aromanya,
1: apa ya, kecutnya, aromanya, itu ujung-ujungnya petikala itu kan kan dilepas satu-satu ya. Terus ujung-ujungnya itu dicobek.
0: Oh.
1: Dicobek dengan lombok. Jadi terasa harumnya itu. Orang kan biasa. Dia cuma pakai masa ikan. Itu kan terasa sih baunya, tapi akan lebih terasa
0: kalau misalnya di ini ya.
1: Di ini
0: sampai kelihatan biji-bijinya itu.
1: Nah, itu. Itu diulek dengan cabai kan, oh, ya, mantap.
0: Marasa, oke. Okay.
1: Marasa tapi.
0: Iya, kirim salam buat siapa Ibu Sofi?
1: Iya, tak lupa saya kirim buat Wahida Martawati, kemudian ada Ina Kristalara, lalu kemudian ada sedar catatanku ini karena saya tidak di rumah ini. Saya sudah 5 malam di rumahnya, saya punya adik.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, karena saya kurang sehat waktu itu, jadi dibawa ke sini sama adik. Iya, lanjut aja sedikit lagi ya.
0: Yeah.
1: Ada Pak Atri di Wotu, kemudian ada Tika di Sabang, Lantri di Pare-Pare.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Ama Mahanta di Kalimantan Timur ya, apa ya?
0: Iya, Kalimantan Timur.
1: Iya, kemudian ada Pak Hendro bersama Pak Bobby, Pak Abdullah Sewan juga, pokoknya semuanya ya, pendengarnya Pro 1, selamat malam semuanya. Buat Ida, dilanjut tugasnya.
0: Makasih. Terima kasih ya. Bu Sofi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Satu itu di nomor pribadi.
0: Oh iya, yeah, Bu Sofi.
1: Iya, yeah. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya. Ada dari Yani, Ahmad Yani. Kak Yani di Sopeng. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sumidam.
0: Iya. Yeah.
2: Lagunya
0: apa?
2: Novia Kolopaking.
0: Novia Kolopaking?
2: Iya. Yeah.
0: Apa itu?
2: Lagunya itu
0: apa?
2: Lupa judulnya tadi.
0: Asmara.
2: Ini yang punya lagu.
0: Yeah. Asmara itu mau.
2: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah, kirim salam Miki buat siapa?
2: Ya, baru lewat ada Bunda Sopi.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Ama Aulia, ada Rustam Prahara.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Asri. Ada Layasari, ada Ama, ada Putri Pondatu.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Sri Sinta, ada Nurdi Marus, ada Ina Kristalara, ada Rose, ada Yang Rawang, Maimunda Gani, Waida Martawati, ada Uki, ada Putri Pandatu, Aca El, sama Nasrini Ansir, dan semua-semuanya nih, Bung Idam.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya, ada dari Uki di Daya Makassar. Halo Kak Uki. Halo, assalamualaikum. Kak Uki di Daya Makassar, bicara Miki atau jaringan? Halo Kak Uki. Kak Uki mana Ki? Halo, assalamualaikum. Boleh kita coba lagi Kak Uki ya? 0821 3333 9440. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bung Idam.
0: Pak Abdullah Sewang.
3: Betul sekali, bro.
0: Alhamdulillah, Pak Abdullah.
3: Ye.
0: Selamat nah.
3: Amin, alhamdulillah.
0: Nggak kita buan jitu piala tak?
3: Eh, suka sekali aku nyali ya.
0: Alhamdulillah. Nggak kita buan ji sertifikatnya.
3: Aku pakai ini juga aku.
0: Dipakai di kaosnya.
3: Iya, aku pakai hari-hari.
0: Muknya di gelasnya dipakai, Ji.
3: Iya dong.
0: Alhamdulillah.
3: Masa perkenalkan sama tetangga sebelah ini. Ini semua yang saya dapat di RRI.
0: Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Abdullah ya, sudah jadi pendengar setia di RRI.
3: Oke, bro.
0: Oke, mungkin dengar lagu apa Pak Abdullah Sewang?
3: Apa tadi itu yang pertama itu apa itu sama?
0: Udah memes terlanjur sayang.
3: Iya, terlanjur sayang itu mau.
0: Itu mau?
3: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa Pak Abdullah Sewang?
3: Buat Pak Gapur, di Manjaling, Pak Lubus di Marmari, Arjuna di Waruga.
0: Yeah.
3: Kepadin, Anissa Hakim di Bantain, Anwar di Kumala, Pandatu di Pindra, Indah di Toste, Isha di Wone, Bunda Sotri di Bopo, tapi di mana tadi, sekarang tidak ada di rumah saudaranya. Buat Antri, Hendro, Yusuf, Pak Bobi, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junaid, di Sabang, Arfa di Silayar, Denongpo, Ismail, Yuda, Sahan Al-Jabar, Pak Radin, semuanya di Kota Pasar Bantai, Sidan, Pak Pio, Pak Fajar, Sanskia Mahiba di Bantai, di Kudu Kunyi, Durintan di Tekala, dan Lumo, di Simulia Lumo. Semua-semuanya tanpa kecuali buat Bung Idam, ya selalu lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Pak Abdullah Sewang di Makassar. Jadi yang bertanya siapa yang berhasil mendapatkan predikat pendengar favorit 2026 adalah Pak Abdullah Sewang ya. Jadi mungkin tahun-tahun mendatang ada lagi. Jadi aktif saja ya, aktif sebagai pendengar RRI Makassar. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Kak Uki di Daya. Oh bukan, ada Arbi di Antang. Halo, assalamualaikum Arbi.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Arbi?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ada kepanjangannya ini nama Arbi?
4: Nggak ada,
0: Ji. Memang Arbi?
4: Iya.
0: Oke, bagus tahu namanya Arbi. Oke, Arbi.
4: Nama aku.
0: Kenapa Arbi?
4: Nama lengkapku itu Arbi Halik, tapi dipanggil Arbi.
0: Oh, Arbi Halik.
4: Iya.
0: Oke. Baiklah, Arbi, mungkin dengar lagu apa, Arbi?
4: Lagu apa yang ada di situ?
0: Ada lagunya Memes Terlanjur Sayang, Aku Lelakimu Anang, Asmara Novia Kolopaking, Harus Sampai di Sini Kia, Jera dari Agnes Monica, Adilkah Ini, Yovie Nuno. Yovie Widianto.
4: Yovie Nuno saja.
0: Itu ya. Oke, okay, nanti diputarkan lagunya. Kenapa?
4: Itu saja.
0: Kenapa Ki? Enggak apa-apa, Charbi.
4: Yang bukan Yovie Nuno itu.
0: Yovie Widianto, bukan Yovie Nuno.
4: Oh.
0: Mungkin ganti, mungkin ganti, tidak apa-apa Jarbi, kok kasih kesempatan kalau mungkin ganti.
4: Oh, bisa jadi ganti?
0: Bisa lah.
4: Yovie Nuno saja.
0: Ih, nah sama Ji, itu juri pilihan lagunya. Oh, tinggal kita memilih mungkin yang mana, Arbi.
4: Oh iya iya, yang itu saja, yang
0: apa?
4: Apa judulnya tadi?
0: Ada Terlanjur Sayang Memes Adilkah Ini, Yovie Widianto, Aku Lelakimu Anang, Asmara Novia Kolopaking, Harus Sampai tadi di Sini Kia.
4: Yang itu saja.
0: Yang mana, Arbi?
4: Yang kedua.
0: Yang kedua. Oke, okay. Yovie Widianto Adilkah Yovie, Ini ya.
4: Ya itu.
0: Kirim salam
4: ya,
0: itu. Arbi buat siapa?
4: Menyapa buat Arjuna. Aulia.
0: Iya.
4: Sul, Denompo, Elisa Putra, Kahesti, Kauki, dan semuanya tempat terkecuali.
0: Oke, Arbi. Oke.
4: Makasih
0: sama-sama, Arbi. Arbi di Antang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arbi, terima kasih sudah bergabung. Saya ke penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Ki, di mana?
5: Bang Sakir Bone, Kak Dalang.
0: Sakir di Bone.
5: Yes.
0: Oke, apa kabar Sakir?
5: Alhamdulillah baik. Kak
0: Ida. Sehat juga, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
0: Oke, mau kita dengar lagu apa, Zakir?
5: Lagunya Agnes Monica.
0: Agnes Monica, Jera. Nanti kita putarkan ya. Kirim salam Ki buat siapa?
5: Kirim salam buat Indah di Sopir. Kerja di Edwarne. Ya, Pak Yanita semua sama Gubernur Nina. Ada Pandato, kemudian ada Tika, kemudian ada Dewi, ada Maya Tarif, Maya di Garong. Ya, sama-samanya pendengarnya Iri Makassar, buat Kak Ida selalu.
0: Amin.
5: Semoga juga Kak Ida sukses selalu.
0: Amin.
5: Banyak.
0: Sama-sama Zakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakir di Bone ya. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, kita masih tunggu. Uki Didaya mungkin masih mau. Silakan 0821 3333 9440.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pak Fajar, assalamualaikum. Halo Pak Fajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Bisa jadi dengar RRI di Palopo Pak Fajar? Di tempat tak?
1: Oh, sudah bagus sekali ini Pak Idam.
0: Sudah bagus sekali.
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Fajar mau dengar. Kenapa ya Pak Fajar?
1: Sehat-sehat Jiki.
0: Alhamdulillah sehat dong Pak Fajar. Kita iya sehat Jiki Pak Fajar.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mungkin dengar lagu apa malam ini Pak Fajar?
1: Asmara.
0: Asmara dari Novia Kolopaking ya.
1: Iya.
0: Kirim benar. Salam Ki buat siapa Pak Fajar?
1: Oke, buat tadi Ibu Sopi, buat Kika di Sabang, buat Denshewang. Kalau Denshewang siapa kak? Eh, terlalu jauh.
0: Kenapa ya, Pak Fajar?
1: Kalau Denshewang siapa kak? Terlalu jauh baru disebut nama aku.
0: Mau ke urutan keberapa kak?
1: Saya kan ya taruhlah urusan keempat.
0: Nah. Yang penting disebut tahu Pak Fajar. Ya. Yang penting tidak dilupa.
1: Terus Ibu Santri di Pare.
0: Iya.
1: Buat Ros Miyaki di Maros.
0: Iya.
1: Buat Pak Bobby. Dan semua saya pendengar Radio RRI Makassar.
0: Oke.
1: Semoga Pak Idam dalam melaksanakan tugas diberikan kekuatan kesehatan yang bagus.
0: Amin. Makasih.
1: Oke, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ke Uki Didaya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dari tadi aku panggil-panggil kau Uki.
2: Ika tidak masuk tadi.
0: Tidak ada. Diangkat. Tidak kita dengar suaraku. Teriak-teriak kau dong.
2: Berderin terus Ki. Ku dengar di radio aja kita pimak acaranya tidak
0: nyangka. Oke, tahu foto profilnya kau Uki berubah lagi. Ini di mana ini kau Ki? Cantik banyak bunga-bunga.
2: Di mana kira-kira itu?
0: Di mana ini? Taman mana ini? Taman macan bukan?
2: Taman macan.
0: Oke. Terima kasih kau Ki ya sudah datang waktu hari ulang tahun RRI dan jadi
2: ya, sama-sama.
0: Penyiar. Di hari radio ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke, selama 1,5 jam tahu aja di penyiar Ki bersama Bu Sofi. Itu siaran terlama atau sebelumnya sudah?
2: Pernah kayaknya dulu, tapi lama sekali nih.
0: 1,5 jam juga?
2: Tidak, Ji, sebentar.
0: Oh, jadi ini terlama?
2: Iya, kayaknya.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah datang, sudah bergabung juga ya. Ditunggu foto-fotonya iya. Kak Uki. Di mana dilihat itu foto-foto tak?
2: Foto-foto apa?
0: Foto-foto waktu di auditorium hari radio.
2: Oh, banyak di FB itu.
0: Oh, di FB. Apa nama FB tak?
2: Iya. Uki G.
0: Uki G.
2: Iya.
0: Begitu tulisannya Uki G.
2: Iya,
0: J-H J-H-E. Oke, nanti ku cari Uki J. Mungkin dengar lagu apa?
2: Asmara.
0: Asmara. Dari iya. Novia Kolopaking. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Iya, betul. Buat Bunda Sopi. Ada Kak Yanita Sumambareng, Kak Nurmi dari Sopeng. Ada yeah. Indah. Ada Pak Fajar tadi. Ada Samsia Maestar, Rian Hendrawan, ada Kak Riko, ada Wahida Martawati, ada Dimas, yeah. ada yeah. Fadil, ada Puan Datu Astri, Denompo Ibu Sumi, ada Tantri, Sri Sinta, Damaya, Ina Kristalara, Atika, ada Hesti, Rustam Prahara, ada Bobby, Arfa di Selayar, Pak Gapur, Nasriani Ansir, Bu Surajnait, ada Ati Pangkep juga, Kak Nela M. Nur, ada Inda di Sopeng, Tante Hasna di Bone, Dara Birma yang Putri Bone, ada Olia, Ica, dan semuanya Mian lagi monitor buat ada Ida.
0: Yeah.
2: Sehat selalu nih. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Didaya Makassar sudah bergabung juga malam hari ini. Kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ah, masya Allah, ada dari Bu Anissa di Bantaeng.
3: Siapa?
0: Bu Anissa di Bantaeng ini toh?
3: Bukan deh.
0: Oh bukan.
3: Sembarangnya deh.
0: Agak mirip-mirip suaranya.
3: Tidak deh.
0: Tidak kah?
3: Iya. Yeah.
0: Oh, saya kira tadi Bu Anissa ini di Bantaeng.
3: Kita itu di.
0: Oh, kalau ada Mikita itu di. Oke,
3: begitunya.
0: Oh, Tantri tahu Kak Tantri di Pare-Pare.
3: Pindah.
0: Soalnya saya lupakan Mi karena tidak datang di hari radio.
3: Iya. Yeah. Mau datang ya, tapi saya kan sakit.
0: Oh sakit.
3: Iya.
0: Saya enggak percaya kalau enggak ada surat keterangan dokternya.
3: Kalau diminta keterangan dokternya.
0: Masa acara temu alumni didatangi di Makassar, terus acara hari radio tidak.
3: Apa boleh buat, nantilah lain kali.
0: Oke, masih sakit tahu ah, itu batuknya.
3: Iya, masih sakit.
0: Semoga cepat sembuh ya.
3: Padam lagi lampunya di sini.
0: Oh, jadi mati lampu sekarang?
3: Baru sing ini jam 9.
0: Nikmati saja ya.
3: Oh, saya kira tidak ada pemadaman karena beberapa hari tidak mati lampu ternyata.
0: Masih ada. Oke, mungkin tidak dengar lagu apa?
3: Mungkin tidak mati lampuku. Kenapa ini malam tiba-tiba jam 9? Padam.
0: Oke, mungkin dengar lagu apa, Kak Tantri?
3: Mau Kak dengar lagunya. Apa tadi itu yang belum diputar? Apa tadi yang belum diputar?
0: Oh, yang belum diputar itu ada Anang, Aku Lelakimu, ada Novia Kolopaking, Asmara, Harus Sampai di Sini, Kia Afi, ada Agnes Jera.
3: Harus sampai di sini
0: Kia Afi. Oke, kirim ya. Salam Ki buat siapa, Kak Tantri?
3: Ini Bung Dam, dari mana Ki baru saya dengar suara Kak?
0: Ada terus aja Kak.
3: Ih, nggak baru Ki saya dengar menyiar ini malam.
0: Ada terus aja Kak, kita itu yang nggak dengar. Dengar radio.
3: Ada terus Ki, tapi tidak menyiar Ki.
0: Ada terus Kak, menyiar Kak juga. Tiap hari Kak menyiar.
3: Baru saya dengar ini malam suara Kak.
0: Mungkin mirip-mirip suaraku sama Irsan Kak, Arvan Kak.
3: Beda.
0: Siapa tahu salah dengar kita.
3: Iya, berarti kok maksud toh.
0: Ih, astaga, enggak percayanya.
3: Selalu saya dengar.
0: Nah, orang tiap hari siaran.
3: Iya, tiap hari orang siaran, tapi kita yang baru.
0: Astaga, ada Kak Kodong. Masih. Tapi mungkin mirip-mirip suaraku sama Arvan sama Irsan. Mungkin.
3: Ay, kita itu suka bercanda.
0: Itu Bung Irsan ya. Mibeng mau bilang. Oke.
3: Okay. Yeah.
0: Yeah. Lanjut Miki.
3: Yeah. Menyapa Kak dulu.
0: Yeah.
3: Ada Uki, Hidayah, yeah. Terus lagunya tadi buat Bunda Sopi di BKK Paro-Paro sana. Terus lagunya buat Pak Belasewa, ada Tika, ada Hesti, terus lagunya buat Sidan, di Polma ada Bobby, ada Pak Hestro, Pak apa tadi?
0: Siapa?
3: Pak Fajar. Di ini di Palopo, Pak Asri di Wotu, terus ada Ibu Andianita, ada Bu Rosdiana Yasin, ada Ama, ada Pak Anwar, siapa lagi tadi yang tembus, yang dari Bone juga, ada Sinta di MU, ada Pak Ahmad Yani Tasmur di Sopeng sama Ibu Normina. Pokoknya buat semuanya Bung Idam, tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
3: Tidak ada dikecualikan. Ye. Yeah. Dari tadi saya mau tembus Bung Idam, tapi kita tidak angkat ya. Baru ketemu ya.
0: Masa?
3: Iya.
0: Deh, dua kali mikodom prasangkanya Nabilangi Kak. Nabilangi Kak satu kali ndak siaran Kak Ben tiap hari padahal ada Kak siaran. Ndak kuangkat Ben teleponnya padahal kuangkat Ji.
3: Iya, tadi berapa kali ndak tembus. Mati lagi. Mati angkat Ki.
0: Baru mana Ki di WhatsApp juga ndak ada Ki.
3: Ye.
0: Ndak ada Ki juga di WhatsApp tadi.
3: Ada Kak.
0: Oh ada Ki.
3: Berderinggi. Tidak ada yang ngangkat. Cuma oh, berdering saya lihat di situ.
0: Enggak, padahal aku angkat terus Ki dari tadi.
3: Telepon biasa.
0: Enggak, salah Ki itu, salah prasangka Ki.
3: Iya yeah, Widam.
0: Makasih, sama-sama.
3: Iya yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Tantri di Parepare sudah bergabung juga malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, kita masih tunggu di 0821 333 3944. 0 untuk yang masih mau request lagu, mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Saya putarkan dulu beberapa lagu yang sudah kita request tadi. Ada Novia Kolopaking, Asmara. Tapi kita terima telepon dulu, sudah ada yang bergabung lagi. Terputus. Boleh dicoba lagi ya di 0821 333 3944 setelah yang berikut ini.

0: 94,4 FM Bro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam, dan juga sudah cerita-cerita di Bro Satu RRI Makassar malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih banyak buat tadi yang sudah bergabung, ada Uki di Daya Makassar, kemudian juga ada dari Pak Abdullah Sewang, Pak Fajar di Palopo, ada Hesti di Parepare. Boleh bergabung lagi Hesti, silakan di 082133339444. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Tantri, Parepare?
1: Bukan. Ibu Anisa di Bantaeng.
0: Ibu Anisa di Bantaeng.
1: Iya Pak, ketawa itu masih dam. Salah.
0: Oh, bukannya kita tadi sudah gabung? Bukan Tantri nih kah?
1: Belum Tantri itu masih dam.
0: Tantri ini?
1: Iya Mbak Tantri.
0: Oh Mbak Tantri.
1: Ini Ibu Anisa di Bantaeng.
0: Bantaeng? Di mana itu Bantaeng?
1: Di Banteng.
0: Banteng?
1: Banteng. Banteng.
0: Banteng.
1: Banteng.
2: Banteng.
1: Banteng.
0: Banteng. Kenapa lah Banteng, Banteng? Oke, okay. Bu Anisa sakit jiki.
1: Tidak masih dam.
0: Oh, saya kira sakit ki.
1: Tidak, apa kabar tak masih dam?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Pas sehat. Lagu apa sih itu masih dam?
0: Laguku sebentar, ada harus sampai di sini. Kia Jera Agnes. Mau ke yang mana?
2: Nah, itu sampai di sini.
0: Hah? Harus sampai di sini?
1: Sampai sini, iya itu mi.
0: Oke. Okay.
1: Pak Kim.
0: Nanti putarkan Pak, ki lagunya. Ya. Kirim salam Miki.
1: Iya. Yeah. Buat Tantri, Pak Esti,
0: yeah.
1: Ibu Da Sopi, Indah Sopen, Ibu Ne, Pak Abdu Sewan, Pak Lukus, Pak Bobi, Pak siapa lagi, Aulia Suruh, semuanya Pak masih dam.
0: Iya. Yeah.
1: Biasanya buat Pak Hakim ku sampingku.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mas Idam, selamat tugas, panjang umur ki.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Idam, hati-hati ki pulang di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Tantri di Parepare ya. Penelpon selanjutnya saya masih tunggu. Kalau masih ada yang mau gabung di 0821

Dan Anwar juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus ya. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Harus sampai di sini dari Kia, juga Agnesmu dari Jerah.

Kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
2: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
2: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
2: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
1: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
2: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
2: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
1: Anissa, ini untuk Anissa.
2: Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya.
2: Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
2: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
2: Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi, dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Biar bersatu dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Hari Selasa tanggal 22 September 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara tetap.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz edisi hari Rabu 23 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Saya Sri Ulfa akan menemani Anda di Bone pagi ini hingga jelang pukul 10 WITA nanti di FM 91 MHz ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat pagi. Selamat memulai aktivitas Anda, dan untuk mengawali seluruh rangkaian acara kami hari ini, kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda yang akan diisi dengan pengajian, kisah renungan, kisah Nabi Zulkifli, dan juga lagu-lagu religi Islami. Sebelum kita bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti dialog Mutiara Pagi. Dan saat ini kita akan segera dengarkan surah Yusuf ayat 83 hingga 86. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam memegang teguh janji. Apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau merupakan nabi yang terkenal akan kesabaran hatinya. Beliau diuji oleh Allah dengan kemalangan. Seluruh hartanya hilang, semua anaknya meninggal dunia dan menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Dan akhirnya Allah mengembalikan semuanya, termasuk anak-anak yang soleh. Salah satunya adalah Bashar. Bashar mengikuti teladan ayahnya. Dia anak yang soleh, baik hati, teguh pendiriannya, adil dan sabar. Dia tidak pernah marah sama sekali. Dan dia juga tidak pernah berbohong.
1: Dia anak yang sungguh baik, persis seperti ayahnya.
2: Benar, semoga kelak anakku pun sebaik dia.
0: Bashar tumbuh besar di Syam, sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namun sayang sekali, sang raja tidak memiliki anak yang dapat meneruskan tahtanya.
1: Negara ini harus tetap berdiri kokoh setelah aku tiada nanti. Aku harus mencari orang yang bisa menggantikanku. Dia haruslah orang yang amanah.
0: Raja pun berencana untuk mengumumkan pencarian raja baru. Dia mengumpulkan semua rakyat di alun-alun istana.
3: Ada apa baginda raja mengumpulkan kita seperti ini?
1: Entahlah, semoga bukan pengumuman perang.
0: Dalam kerumunan tersebut, terlihat juga Bashar. Dia berdiri dengan tenang, menunggu kedatangan sang raja. Tidak lama kemudian, sang raja muncul. Dia berkata bahwa usianya sudah semakin tua, sedangkan dia tidak memiliki anak yang bisa meneruskan tahtanya.
1: Jadi, aku berniat untuk mengangkat raja baru. Siapa saja boleh mendaftar, asalkan bisa memenuhi 3 syarat dariku.
0: Orang-orang mulai berbisik riuh.
1: 3 syarat tersebut adalah selalu berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak akan marah apapun yang terjadi.
0: Semua orang langsung terdiam. Siapa yang sanggup berpuasa terus-menerus? Padahal mereka harus bekerja. Dan siapa yang sanggup beribadah malam hari terus-menerus setelah lelah bekerja seharian?
4: Astagfirullah.
0: Tiba-tiba saja terdengar suara yang memecah keheningan.
2: Hamba sanggup, baginda raja.
0: Di hadapan raja dan seluruh rakyat yang berkumpul, dia berjanji untuk menjaga amanah tersebut. Dan dia yakin dirinya bisa. Maka, sang raja pun menyerahkan kerajaan dan seluruh kekuasaannya kepada Bashar. Penobatan Bashar pun dilaksanakan. Setelah resmi menjadi raja, Bashar berganti nama menjadi Zulkifli. Artinya adalah orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli menjalankan tugasnya sebagai raja yang baik. Dia memimpin dengan bijaksana dan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil. Nabi Zulkifli merupakan teladan yang sangat baik. Dia menepati janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, serta beribadah di malam hari. Meskipun berat dan lelah, dia tidak pernah melewatkan puasa serta ibadah malam. Karena keteguhan imannya inilah, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Beliau bertugas untuk membimbing umatnya agar beriman kepada Allah. Nabi Zulkifli merupakan sosok raja yang dicintai oleh rakyatnya. Namun, bukan berarti tidak ada cobaan yang menimpanya. Suatu ketika, muncul kelompok pemberontak yang ingin menurunkan Nabi Zulkifli dari kursi raja. Untuk melawan para pemberontak itu, Nabi Zulkifli memberikan perintah kepada rakyatnya untuk berperang.
1: Ampun baginda raja, kami sungguh ingin berperang, tapi...
4: Jika kami mati, tidak ada lagi yang bisa mengurus keluarga di rumah.
0: Satu persatu, rakyat mengungkapkan hal yang sama. Mereka tidak ingin pergi berperang karena takut mati. Nabi Zulkifli memahami ketakutan rakyatnya. Dia pun berjanji untuk memohon perlindungan kepada Allah, agar tidak ada satupun yang gugur di medan perang. Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Pasukan mereka berhasil memenangkan pertempuran tanpa ada satupun korban. Semua prajurit berhasil pulang dengan selamat. Setelah itu, cobaan kembali datang. Iblis merasa tidak suka melihat iman dan takwa Nabi Zulkifli yang begitu kuat. Tidak sekalipun Nabi Zulkifli pernah marah. Karena itulah, Iblis ingin sekali menggoda kesabaran Nabi Zulkifli. Malam hari, ketika Nabi Zulkifli sedang melakukan ibadah malam, Iblis datang dengan penampilan menyerupai seorang kakek tua. Kakek tua itu memohon kepada penjaga pintu agar diizinkan bertemu dengan Nabi Zulkifli.
5: Tidak bisa. Raja berpesan agar tidak ada siapapun yang mengganggu saat beliau beribadah malam.
3: Tapi, masalahku ini penting sekali. Tolong sampaikan pada raja.
0: Kakek itu terus-menerus memohon, membuat para penjaga merasa kasihan. Para penjaga itu menemui Nabi Zulkifli dan menyampaikan masalah yang dialami oleh si kakek.
1: Minta kakek itu datang ke pengadilan besok pagi.
5: Baik, Baginda.
0: Si kakek pun pulang dan berjanji akan datang esok hari untuk mengikuti proses pengadilan. Hari berikutnya, Nabi Zulkifli menunggu kedatangan si kakek itu. Namun, si kakek tidak kunjung datang. Dia sengaja datang terlambat.
3: Mohon maaf. Ada kejadian mendadak yang menimpa aku sehingga aku terlambat. Apakah sekarang aku bisa menemui raja?
5: Raja berpesan, datanglah lagi esok hari. Kali ini, jangan lagi terlambat.
0: Sayangnya, hari berikutnya pun si kakek tidak datang lagi.
5: Kakek tua itu tidak pernah menepati janjinya. Kasihan Baginda Raja. Beliau pasti lelah menunggu.
0: Nabi Zulkifli tidak tahan lagi menahan rasa kantuk. Kemudian, dia memutuskan untuk beristirahat. Dia berpesan kepada para penjaga untuk tidak mengganggu apapun yang terjadi. Lagi-lagi, si kakek jelmaan iblis itu datang dan memohon agar diizinkan untuk bertemu dengan raja. Tapi kali ini para penjaga itu menolak dengan tegas. Si kakek menggerutu sendirian.
3: Bagaimana mungkin dia bisa terus bersabar? Padahal aku berkali-kali ingkar janji dan membuatnya menunggu seperti itu. Lihat saja, apakah dia masih bisa terus bersabar?
0: Iblis itu menyusup masuk ke dalam kamar Nabi Zulkifli.
3: Hei raja, bangunlah dan tebaklah dari mana aku datang.
0: Nabi Zulkifli terbangun. Dia memeriksa kamarnya dan melihat bahwa pintu tetap tertutup seperti sebelumnya. Artinya, tidak ada manusia yang bisa masuk.
1: Engkau adalah musuh Allah.
3: Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu. Maka, kulakukan perbuatan yang bisa kau saksikan sendiri agar kau marah.
0: Iblis akhirnya gagal membuat Nabi Zulkifli melanggar janjinya. Sampai akhir hayatnya, Nabi Zulkifli sama sekali tidak pernah marah. Beliau juga terus berpuasa dan beribadah malam. Subhanallah.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar mengikuti dialog Mutiara Pagi.

0: mental ketika sudah diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertanggungjawaban perbuatannya, ya. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kami, kata Allah, telah menciptakan mereka dan telah menguatkan persendian tubuh mereka, ya. Tapi jika kami menghendaki, kami pasti mengganti dengan yang serupa mereka dengan mudah. Ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka yang diberikan kesempatan hidup di dunia itu sudah diberi kekuatan oleh Allah, sudah dikuatkan fisiknya, tubuhnya untuk bekerja dan seterusnya. Tapi kelebihan fisik, ya, dan energi yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk melakukan pendekatan diri melalui ibadah, tapi justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dari penciptanya yang telah memberikan tadi kehidupan dan kekuatan itu. Sehingga Allah mengatakan, kalau Allah ingin mengganti mereka dengan generasi yang lain, maka itu sangat mudah bagi Allah, ya. Makanya di ayat yang ke-29 disebutkan, inna hadhihi tazkirah, sungguhnya ini, ya, atau ayat-ayat yang dijelaskan ini adalah tazkirah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan untuk kita semua. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila, maka barang siapa yang menghendaki kebaikan, ya, jadi menghendaki, yang dimaksud adalah menghendaki kebaikan dalam kehidupannya di dunia, maka hendaklah dia menempuh jalan kepada Tuhannya, ya. Jalan yang dimaksud adalah jalan mendekatkan diri kepadanya, ya. Siapapun yang dalam kehidupan di dunia ini ingin mendapatkan kebaikan, ya, petunjuk dan seterusnya, maka dia harus selalu mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Dan tidaklah kamu mampu menghendaki sesuatu kecuali, kata Allah, apa yang Allah sudah kehendaki. Ya, maksudnya bahwa mungkin manusia punya rencana, manusia punya kehendak, ya, keinginan dan seterusnya, tapi keinginan, kehendak, rencana itu tidak akan terwujud kecuali kalau memang sudah sesuai dengan kehendak dan rencana dari Allah, ya. Betapa banyak di antara kita merencanakan sesuatu, menginginkan sesuatu, bahkan sudah di planning dengan sangat baik, ya, tapi kemudian tidak terjadi dan terwujud sesuai yang diinginkan, karena memang bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi silahkan, kita boleh berencana, tapi yang terjadi itu, terwujud itu adalah apa yang memang dikehendaki oleh Allah. Maka itulah sehingga dalam agama kita diperintahkan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya rencana, punya azam, ya, punya tekad, punya kehendak melakukan sesuatu, silahkan, kata Allah, tapi setelah itu tawakal, ya, serahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ayat terakhir di surat Al-Insan ini, Bapak Ibu, Allah berfirman, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih وَالظَّالِمِينَ عَدَّلَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. Ya, dia memasukkan siapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Ya, dia yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendaki, dan rahmat yang dimaksud di sini menurut para ulama tafsir adalah dengan memasukkan hamba itu ke dalam surganya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang semua kita dambakan. Adapun orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran, ya, tidak patuh bahkan durhaka kepada Allah, maka disebutkan a'addalahum, Dia menyediakan bagi mereka azaban alima, azab yang pedih, ya, azab yang berat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada, ya, melalui beberapa ayat yang kita bahas ini, insya Allah kita mendapatkan pencerahan, ya, terkait dengan petunjuk-petunjuk agama kita, dan insya Allah kita jadikan itu sebagai perhatian, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Saya kira demikian untuk penjelasan di akhir surat Al-Insan ini, dan kita buka untuk sesi dialog. Iya, silakan.
1: Baik, Pak Ustaz, terima kasih banyak. Untuk pendengar, kami undang Anda untuk bergabung lewat line telepon di 0821-3333-9440. Saya ke telepon WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Pak Zain Rajawali.
1: Pak Zain di Rajawali. Silahkan pertanyaannya, Pak Zain.
2: Maaf, dengan Pak Ustaz?
1: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Maaf dengan Pak Ustaz.
1: Pak Ustaz, Dr. Haji Ilham Muhtar, LCMA.
2: Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Al-Quran ini luar biasa, ya. Disebut sebagai makanan rohani kita jika kita memahami makna-makna. Pertanyaannya, Ustaz, apa upaya kita ini supaya kita tidak hanya memperhatikan MBG, makanan makan bergizi gratis, ada yang lebih gratis, Pak, yang kita lalaikan, yaitu makan makanan rohani kita. Hampir melanda seluruh umat kita hari ini, Pak. Al-Quran banyakkan sudah dibelakangi oleh umat kita. Mohon petunjuknya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zain di Raja Wali, Makassar, ini Pak Ustaz. Nah, saat ini umat lebih memikirkan mungkin urusan perut begitu, ya Pak Ustaz, dibanding makanan rohani. Sedangkan banyak perintah-perintah yang sangat luar biasa dan anjuran yang luar biasa di sana. Bagaimana Pak Ustaz melihat itu, Tabe?
0: Iya, baik. Makasih Pak Zain. Jadi memang kita ini kan di dalam kehidupan di dunia ini, ya, kepada prinsipnya memang perintah agama itu kan kita diberi perintah menyeimbangkan, ya, atau tawazun, ya, menyeimbangkan kehidupan. Maksudnya begini, bahwa ada perintah-perintah agama yang memang perlu kita perhatikan, karena itu untuk keselamatan kita di akhirat, ya. Ya, tapi itulah hari ini banyak manusia yang ya, saudara-saudara kita lihatlah dalam kehidupan kita hari-hari yang sepertinya tidak menyadari hal tersebut, ya. Lebih banyak orientasinya pada kehidupan dunia. Maka kita bersyukur kalau seperti tadi, ya, Pak Zain yang bertanya seperti itu, artinya ada kesadaran, ya, dan kita berharap kesadaran-kesadaran itu hadir secara masif, ya, di kalangan umat Islam. Nah, tapi kapan itu hadir? Nah, inilah, ya, yang menjadi PR kita semua. Hari ini kita dengan persoalan ekonomi, persoalan Masya Allah hampir melanda, ya, seluruh elemen, ya, masyarakat, ya. Tapi begini, persoalan kehidupan yang kita hadapi kan sebenarnya tidak perlu membuat kita terlalu khawatir, ya. Khawatir boleh itu, ya, bukan yang dilarang, tidak boleh itu adalah terlalu khawatir yang kemudian menghadirkan pesimisme, ya, sampai kemudian ada yang merasa tidak perlu lagi hidup karena kesulitan yang sudah sangat berat. Nah, itu juga keliru dalam pandangan. Yang perlu kita hadirkan adalah tawakal, ya. Tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah dengan penyerahan diri yang sebenarnya setelah kita berusaha karena tadi di ayat terakhir kita mengatakan apa di bagian akhir di ayat 30 ya di Al-Insan, ya kita hanya berusaha, manusia haknya adalah berusaha, tapi hasilnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan sambil kita berusaha ya, lalu kemudian kita mendapatkan dari usaha itu hasil yang kita inginkan, kita syukuri. Ya, kita belum mendapatkan, kita bersabar ya, dan kita menerima ridho ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan putus asa, jangan pesimis ya, lalu kemudian kita jauh dari Allah. Nah, sekali lagi apa yang hadirkan adalah kesadaran dalam diri kita bahwa harus kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, tapi di sisi lain kehidupan dunia juga kita harus penuhi ya. Nah, tapi mana yang kita dahulukan? Nah, ini yang ini ya prioritas mana yang perlu kita, sebagai orang yang beriman prioritas kita adalah akhirat ya. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita mengabaikan dunia ya, tapi kita menjadikan dunia ini, materi ini, jabatan ini, kekuasaan dan sebagainya jembatan menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat. Nah, ini yang perlu kita sikap ini yang perlu kita hadirkan dalam diri kita ya. Baik, mudah-mudahan harapan kita seperti itu ya Pak Ren ya. Wallahu a'lam.
1: Amin ya rabbal alamin. Satu penelpon lagi Pak Ustaz, mungkin singkat saja nih kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Aku Andi Taraf di Boni Syami.
1: Silakan pertanyaannya, Pak Andi Taraf.
3: Andi Taraf.
1: Iya, silakan pertanyaannya.
3: Andi Taraf di Boni Syami.
4: Silakan Bapak, silakan Pandi. Silakan
3: pertanyaannya Pak Andi Taraf. Iya. Begini, boleh kita bertanya di tempat Pak? Begini.
1: Iya, silakan.
3: Itu imam salat macam-macam pertanyaannya. Ada mengatakan bahwa alaihi walad dali, alam kada alaihi walad dali. Ada juga kada firatul ladina amtalaihim lima dua lima belas dali itu Ustaz bacaan fatihahnya imam itu mungkin benar semua, tapi yang ku cari adalah yang paling benar. Karena kata ada yang katakan juga lah alaihim walak dali, kata kata alaihim walak dali, yang manakah harus diikuti itu imam salat itu.
1: Baik
3: Ustaz. Begitu Ustaz. Nah, kemudian Ustaz bisa jadi imam itu, apa kalau tidak mau sih bacaan itu Ustaz yang masalah itu bisa juga digantikan jadi imam, ataukah tanpa kita dipersilahkan kalau imam memang kita tidak dengar tidak pasti bacaannya. Begitu Ustaz.
1: Baik.
3: Cukup sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Taraf nih baru saja Pak Ustaz. Mungkin boleh dibantu tapi Pak Ustaz singkat saja di ujung perjumpaan.
0: Iya, baik. Iya, ini kan fenomena yang masih sering kita lihat ya di beberapa masjid umat Islam ya, tentang bacaan dari imam. Memang kalau kita lihat ya, jadi saya mohon maaf saya jawab secara umum ya. Jadi memang dalam agama diperintahkan bahwa yang idealnya menjadi imam itu, kalau dalam hadisnya disebutkan akra'uhum. Apa itu akra'uhum? Adalah orang yang paling bagus bacaannya. Nah, berarti kan seharusnya bisa menakar dirinya siapa yang layak menjadi imam. Itu masih kadang-kadang makmum itu kan pasti ada makmum yang sebenarnya sudah punya referensi bacaan yang bagus, maka ketika dia mendengarkan imamnya ya dengan bacaan yang seperti itu, akhirnya dia bisa bandingkan ya, sama dengan tadi Pak Andi, wah ini mana yang benar, saya pernah mendengarkan yang begini ya begini. Nah ya kalau melihat di situ kan di sini jatuhnya pada ilmu tajwid ya. Jadi ada ukuran-ukuran ya tentang panjang pendeknya dan penyebutan huruf ya kita sebut dengan makhraj, itu yang perlu diperhatikan ya, terutama ketika di surat Al-Fatihah itu ya. Nah, saya tidak ingin secara khusus ya, jadi secara umum saja. Jadi pada kalimat waladdallin itu ada bacaan ya, pada kalimat adallin itu yang memang harus panjang ya, harus panjang gitu ya, 4 sampai 5 harakat pada adallin, karena dia ada matnya di situ ya. Nah, kemudian juga pada akhir ya ada mat tabi'i di situ, dan juga dia di akhir ayat, sehingga dia bertambah kalau dia membaca secara tartil atau secara pelan, dia bisa sampai 3 harakat ya pada akhir ayatnya itu. Nah, tentu sekali lagi ini butuh ya jam terbang ya, tidak serta merta ketika seseorang secara teori belajar lalu tiba-tiba dia bisa menyesuaikan diri ya, butuh penyesuaian ya, seperti itu. Iya. Saya kira itu apa tadi?
1: Pertanyaan kedua, jika di musola atau di masjid mungkin apakah boleh digantikan imamnya jika bacaannya kurang bagus? Apakah perlu dipersilahkan dulu atau bagaimana?
0: Kalau sementara sholat ya tentu selama tidak ada uzur syar'i ya, misalnya batal sholatnya, maka tidak boleh menggantikan imam ya. Itulah pentingnya setiap masjid itu ada namanya imam rawatib, imam yang memang ditunjuk. Nah, jadi selama dia yang ditunjuk, istilahnya diberi SK, dialah yang berhak ya untuk menjadi imam. Nah, tentu kan tidak sembarangan juga yang ditunjuk. Jadi begini, ini sedikit juga dalam hal membetulkan bacaan imam misalnya ya. Nah, kadang-kadang kita lihat ketika ada imam yang keliru membaca atau salah menyebutkan sambungan ayat, maka makmum, kadang-kadang kan 2-3 orang tahu itu hafalan itu ya, ayat itu yang dibaca, maka secara bersamaan dia segera membetulkan padahal dia berada di saf yang ketiga misalnya, saf yang kedua. Itu tidak boleh. Yang berhak untuk membetulkan itu adalah orang yang paling dekat, berarti orang yang berada di belakang Pak Imam. Kalau orang yang di belakang Pak Imam tidak membetulkan ya, atau kemudian ini, maka jangan langsung kita bereaksi yang di belakang ini walaupun tahu ayatnya. Ini untuk menjaga khusyuk salat ya. Jadi beri kesempatan dulu yang di depan. Karena kalau semuanya bicara, ya Pak Imam malah bingung yang mana yang benar ini ya. Nah, jadi beri kesempatan dulu. Kalau 2-3 kali Pak Imamnya mengulang ya, dan tidak disambung oleh yang paling dekat, berarti kan oh dia tidak hafal ya. Barulah kita memberikan jawaban ya, jangan dari belakang berteriak, itu tidak sesuai dengan tata cara ya membetulkan bacaan imam Pak. Walaupun kita tahu, sabar saja ya.
1: Baik Pak Ustaz.
0: Kalau toh Pak Imamnya misalnya tidak bisa lanjut, maka dia akan segera ruku, tidak apa-apa. Itu tidak merusak sholat kita.
1: Baik kalau begitu.
0: Supaya sujudnya kita ini.
1: Yeah. Baik Pak Ustaz, 1 menit terakhir nih Pak Ustaz. Mungkin memang sudah harus kita tutup di perjumpaan kita kali ini dengan doa. Kami persilakan tabe.
0: Yeah. Baik Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melengkapi pertemuan kita, pembahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأسر لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسر لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
4: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Baik pendengar, demikianlah perjumpaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026, bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Beliau adalah seorang dosen dan juga mubalig di Kota Makassar, dengan topiknya Surah Al-Insan.

0: Inspirasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 1 RRI Makassar.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Ini yang saya bilang, bunyi ini harus cepat, jadi fungsi kita harus menjadi fungsi.

0: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendorong peran guru dan orang tua cegah bullying sejak dini. Dilaporkan Edwin Masud.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan penanganan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah harus dilakukan secara tepat dan melibatkan seluruh pihak. Munafri mengatakan guru, kepala sekolah, dan orang tua memiliki peran penting dalam mendeteksi tanda-tanda terjadinya perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah. Menurutnya, setiap indikasi kekerasan maupun bullying tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memberikan dampak panjang terhadap korban maupun lingkungan di sekitarnya. Ia menilai bullying bukan hanya persoalan yang terjadi pada saat kejadian, tetapi dapat mempengaruhi kondisi anak dalam jangka panjang. Olehnya itu diperlukan perhatian dan intervensi sejak dini untuk mencegah dampak yang lebih luas.
2: Ini yang saya bilang, bully ini harus cepat. Jadi fungsi kita harus menjadi fungsi yang bersama-sama. Guru, kepala sekolah, orang tua untuk memastikan ada mampu mendeteksi dini atau melihat tanda-tanda yang sudah terjadi di sekolah yang harus terus cepat terintervensi. Bullying ini bukan cuma persoalan hari ini, tapi ini persoalan yang akan sangat banyak ke depannya. Bayangkan kalau anak-anak bully itu punya dendam yang harus dibalaskan kepada orang lain yang tidak berdosa, dan ini akan sangat-sangat mengganggu sistem yang ada. Sehingga saya berharap ini tidak boleh terjadi, kekerasan di sekolah yang terjadi tidak boleh dibiarkan karena ini dampaknya tidak hanya.
1: Munafri berharap seluruh sekolah di Kota Makassar dapat memastikan lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan dan perundungan. Ia meminta setiap persoalan yang muncul segera ditangani secara bersama-sama demi menjaga keamanan dan tumbuh kembang anak di lingkungan sekolah.
0: Perilaku bullying sangat meresahkan, apalagi jika menjadi secara terus-menerus di lembaga pendidikan. Berikut diulas dalam wawancara sorotan yang akan dipandu Alvianus Baka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI.
3: Ya, Pak Prof, kasus perundungan dan bullying cukup marak terjadi dalam waktu beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana Anda melihat terjadinya kasus ini yang banyak terjadi di lingkungan sekolah, Pak Prof?
4: Ya, ini saya kira kasus ini sudah cukup lama dan faktornya itu kan faktor istilahnya banyak multifaktor, banyak sekali faktor yang bisa berpengaruh. Tapi memang terutama itu faktor eksternal. Ya. Nah, eksternal ini bisa dari lingkungan teman sebaya, bisa juga pengaruh-pengaruh medsos. Yeah. Apalagi kalau anak sering nonton apa namanya itu, yang di apa, YouTube-YouTube apa, mungkin ada hiburan di situ yang kelihatan hiburan, tetapi mengandung unsur-unsur kekerasan psikologis, kekerasan juga menguasai orang dan lain sebagainya. Yeah. Mungkin juga awalnya itu sebagai bagian dari kejahilan, jahil ya, jadi lucu-lucu mengerjai temannya, lalu kemudian berkembang menjadi sebuah penekanan kejiwaan, bahkan bisa sampai pada pemerasan, bahkan kekerasan, dan seterusnya. Nah, jadi faktor eksternal paling berpeluang mempengaruhi, meskipun internal juga tentu juga menjadi bagian dari faktor yang memicu atau memacunya itu. Nah itu memang upaya guru di sekolah, upaya orang tua juga itu memang harus bersinergi, karena bagaimanapun anak tentu kan lebih banyak hidup di rumah ya, dari sore sampai pagi, kemudian di sekolah dari pagi sampai siang atau sore. Nah, interaksi-interaksi itu akan berpengaruh pada kejiwaan anak-anak remaja itu. Saya melihat sekolah sekarang sudah banyak sebetulnya sekolah yang menerapkan ya upaya-upaya pencegahan terhadap timbulnya perundungan atau bullying. Namun ya, karena populasi anak-anak kita, remaja kita, ditambah dengan faktor-faktor yang saya sebut tadi itu, maka tentu tidak dapat dielakkan peluang-peluang itu masih besar kemungkinan bisa terjadi.
3: Ya. Ini kan sudah berbagai cara dilakukan Pak Prof ya, baik itu orang tua, mungkin juga guru, bahkan aturan-aturan undang-undangnya juga kan sudah gitu. Menurut Anda apa sih yang perlu lebih ditekankan lagi atau digarisbawahi dalam hal ini pemangku kebijakan supaya kasus ini tidak selalu berulang terus Pak Prof?
4: Ya, betul. Bahkan penelitian-penelitian ilmiah juga sering kita lakukan, termasuk penelitian saya.

0: beberapa kali itu di kampus, saya ajak mahasiswa meneliti, dan seterusnya, dan seterusnya. Memang ini dilematis ya, dilematis. Artinya begini, kalau kita itu memiliki keseragaman sikap yang akan melahirkan program, itu saya kira bisa di atas. Sebagai contoh, dan ini susah dielakkan, pemberitaan mengenai kekerasan di sebuah daerah yang jauh itu diberitakan secara nasional. Nah itu berperluan diimitasi, ditiru oleh anak-anak. Kejadian di Medan, kejadian di Papua, disiarkan berulang-ulang. Bahkan di YouTube misalnya bisa saja itu berbulan-bulan tidak hilang. Nah itu anak-anak yang senang dengan jiwa agresifnya, senang menjadi hiburan kalau dia nonton yang begitu, nonton-nonton ulang begitu. Ah, itu bagian dari hiburannya. Nah, akhirnya nanti menemukan temannya yang lemah, maka dipraktikkanlah itu yang semula menjadi hiburannya tetapi menjadi malapetaka bagi korban. Nah, yang begitu-begitu saya bilang, ini kan susah ini kalau tetap terbuka semua program kita juga. Sama juga misalnya ya, nah, ini contoh yang lain. Pencurian motor dengan cara-cara tertentu di tempat yang jauh, disiarkan secara nasional, ditirulah orang yang jauh itu. Nah, kenapa tidak di wilayah situ saja itu supaya tidak mudah di misalnya ya, ini contoh saja, mungkin tidak sesederhana itu, tapi saya menjawab pertanyaan bahwa faktor-faktor apa yang bisa berpengaruh itu imitasi namanya, peniruan. Nah, peniruan-peniruan seperti itu kan bisa saja tidak atau jarang terjadi di lingkungan sekitar, tapi di lingkungan medsos, di lingkungan luas, di lingkungan maya, di dunia maya, mereka melihatnya. Jadi inilah kerusakan kita sebetulnya. Tentu konten-konten seperti itu ada pihak yang punya kewenangan untuk mengelola.
1: Jadi menurut pandangan Prof, apakah harus tayangan-tayangan yang berbau kekerasan, ya, berbau kriminal itu boleh ditayangkan begitu Pak Prof, atau mungkin dibatasi peruntukannya?
0: Sebaiknya dikelola. Untuk apa sih disiaran berulang-ulang, dan untuk apa lingkupnya nasional? Kenapa tidak di lingkungan yang berkepentingan menangkap atau dan lain sebagainya? Dan bahkan kalau ditayangkan terus itu malah tambah tidak bisa ditangkap. Misalnya karena peniru baru dia akan mengubah caranya supaya susah ditangkap. Dia akan mudah, dia ubah itu model yang sudah ditangkap, jadi dia cari cara yang. Nah, ini contoh ya, contoh. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa itu gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kalau kita semua pihak itu bersinkronisasi dalam mencegah, itu paling tidak ada upayalah yang bersifat intip, yang bersifat masif untuk kita lakukan. Nah itu, jadi itu faktornya. Jadi kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi itu tidak selamanya membawa dampak positif, juga mengandung dampak negatif. Karena itu kita perlu mengelola sebetulnya, terutama pihak-pihak yang yang berkewenangan untuk itu. Guru menanamkan nilai-nilai moral di sekolah, tapi anak di medsosnya nonton lebih kuat pengaruhnya itu ya nonton-nonton itu. Nah itu apalagi memang sudah dalam kejiwaan mendekati apa yang dia tonton, nah sudah itu. Nah itu, jadi itu antara lain faktor-faktor. Walaupun sekarang saya katakan tadi sudah banyak sekolah yang istilahnya menerapkan program ramah bullying, sudah banyak cara guru itu menyambut siswanya di pagi hari, kemudian program-program bimbingan kelompok, program-program olahraga yang membuat anak bisa lebih akrab, itu sangat bagus itu. Tapi lagi-lagi kalau anak kembali ke dunia mayanya masing-masing, kita tidak bisa mengontrol.
1: Ya. Oke, Pak Prof, Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, APKIN Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak untuk ulasannya bersama RRI pada pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebutkan kondisi El Nino saat ini tidak terlalu memberi dampak pada produksi beras di Sulawesi Selatan. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat produksi beras Januari sampai September 2026 berada di angka 2.627.505 ton. Nilai ini mengalami kenaikan secara year on year, di mana pada September 2025 capaian produksi yaitu 2.575.217 ton beras. Pelaksana tugas Kepala Dinas TP Habun Provinsi Sulsel Bustanul Arifin menjelaskan, produksi beras hingga September 2026 ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2025 di periode yang sama, di mana kenaikannya tahun ini sebesar 52.288 ton. Melihat nilai ini, Bustanul Arifin menyatakan hasil ini positif memperlihatkan kondisi El Nino tidak terlalu memberi dampak dengan produksi beras di tahun ini yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2025, dan target akhir tahun 3,3 juta ton beras pihaknya optimis dapat tercapai.
4: Nah, jadi salah satu faktor kenapa di Sulsel ini kita bisa ada kenaikan karena kita sudah memitigasi lebih awal informasi adanya El Nino di tahun 2026. Kita sudah ketahui dirilis oleh BMKG di 2025 kemarin, sehingga upaya-upaya mitigasi terkait El Nino kita bisa persiapkan lebih awal.
3: Walaupun ada kenaikan produksi, Bustanul menyebutkan sejumlah daerah mengalami dampak dari El Nino sehingga menyebabkan kekeringan di antaranya Wajo dan Sidrap. Dan daerah terdampak akan dilakukan intervensi dan berharap daerah yang lahan terkena puso akan diganti dengan produksi-produksi pemanfaatan teknologi lain. Sementara itu, pemimpin Perumbulok Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Pak Rurosi, menyebutkan saat ini terus melakukan penyerapan beras untuk menjaga ketersediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi El Nino. Pak Rurosi menyatakan dalam mengisi ketersediaan cadangan pangan pemerintah terutama di tengah kondisi El Nino serta kesiapan program bantuan pangan untuk Januari 2027, pihaknya mengoptimalkan penyerapan di musim panen saat ini untuk mengisi ketersediaan di gudang bulog di bulan-bulan selanjutnya. Apalagi saat ini musim panen sedang berlangsung di sejumlah daerah.
5: Umumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan untuk memastikan bahwa stok itu tersedia nanti sampai panen ini berakhir, sampai tidak ada panen pun tetap kami akan sedia. Katakanlah panen ini berakhir nanti di bulan Oktober, sampai Oktober selesai. Maka November, Desember, Januari, Februari ini nggak ada panen. Untuk memastikan kami punya stok, kami harus beli sekarang. Agar stok itu nanti ketika ada perintah penyaluran bantuan pangan di Januari, kamu udah siap, kamu udah punya stoknya.
3: Faru Rosi menyatakan tahun ini Bulog ditargetkan menyerap sebanyak 697.000 ton. Dengan pencapaian saat ini menjadi modal penting bagi Bulog memperkuat cadangan pangan sebelum panen raya berakhir sekitar Oktober.
2: UMKM Sulawesi Selatan binaan Bank Indonesia semakin berhasil mencapai penjualan hingga 1 miliar rupiah lebih di KKI 2026. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah BI Sulsel Aura Pandu Wirawan melaporkan rangkaian kegiatan penguatan kapasitas media dan UMKM Sulawesi Selatan belum lama ini. Pandu mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan para pelaku UMKM di Sulsel makin terampil dengan terus mengembangkan UMKM di Sulawesi Selatan. Apalagi kata Pandu, sebanyak 30 pelaku UMKM, mayoritas pelaku Wanstra dan Kria, mengikuti workshop dan studi banding ke Bali belum lama ini. Mereka belajar langsung dari Agung Bali Excellence yang 90% produknya diekspor serta inovasi tenun ikat teknik air brush yang memberi nilai tambah tinggi, dan ini tentu prestasi membanggakan. Juga dicatat penjualan UMKM di KKI tembus di atas 1 miliar rupiah, salah satunya dari pelaku usaha asal Ewa yang telah menembus pasar internasional.
7: Dan kontribusi Bank Indonesia Sulsel untuk mendukung baik pengendalian inflasi, kemudian pengembangan UMKM, Exiar yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk juga di sistem pembayaran maupun pengelolaan uang rupiah. Jadi kami harapkan memang kerjasama yang lebih erat lagi antara kawan-kawan media gitu ya dengan BI Sulsel, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang positif ya untuk pengembangan ekonomi di Sulawesi Selatan.
6: BI Sulsel berharap sinergi media dan pelaku usaha makin erat demi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
2: Hadapi puncak kemarau, pemerintah Kabupaten Maros andalkan anggaran belanja tidak terduga. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga BTT untuk menangani krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan di daerah Maros kini terdampak kekeringan. Penanganan kekeringan telah memasuki tahap kedua dengan distribusi air bersih yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Kepala BPBD Maros Toade mengatakan keterbatasan armada masih menjadi kendala dalam memperluas distribusi air. Karena itu pemerintah membuka peluang bantuan dari BUMN maupun perusahaan swasta yang memiliki armada tangki air. Toade mengatakan bantuan dapat berupa peminjaman armada maupun dukungan personil untuk mempercepat penyaluran air bersih kepada masyarakat terdampak. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas distribusi, khususnya Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sedikitnya 6 hingga 9 armada setiap hari. Selain kebutuhan rumah tangga, BPBD juga memprioritaskan rumah ibadah dan pesantren, terutama setiap Kamis sebagai persiapan pelaksanaan sholat Jumat. Tiga kecamatan yakni Malawa, Camba, dan Tompok Bulu hingga kini disebut belum mengajukan permohonan bantuan air bersih.
9: Ya, untuk anggaran sendiri sudah masuk pada tahap kedua. Yang tahap pertama kemarin dimulai di bulan Juli dan ada jeda karena kami mendapat bantuan dari Bansos Lebar sebanyak 100 tangki setara dengan 1 juta liter air untuk disalurkan pada seluruh masyarakat terdampak di Kabupaten Maros. Tahap kedua ini itu bersumber dari anggaran BTT sehingga pemerintah Kabupaten Maros membuka seluas-luasnya tergantung dari kondisi lapangan yang ada dan sesuaikan dengan kemampuan armada dan personil yang kita miliki.
8: Pemerintah Kabupaten Maros menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih akan terus dilakukan sesuai kebutuhan hingga kondisi cuaca membaik.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Pemerintah menetapkan pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA untuk jenjang SMA SMK pada Oktober mendatang. Laporan Iin Nur Fahraini.
3: Pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA akan dilakukan pada Oktober mendatang untuk SMA SMK. Khusus tingkatan SMK mengalami sejumlah perubahan setelah adanya hasil evaluasi pada pelaksanaan TKA SMK pada 2025, di mana salah satu perhatian utama yaitu kesesuaian materi ujian dengan kurikulum dan karakteristik pendidikan vokasi. Ketua tim TKA SMK Sulsel dari Dinas Pendidikan Sulsel, Mulyama Tanjung mengatakan, hasil evaluasi ini telah disampaikan sebelumnya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, di mana materi TKA SMK pada pelaksanaan sebelumnya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di jenjang SMK. Lebih jauh ia menyatakan pada tahun 2025 lalu yang tidak sesuai dengan kurikulum penerapan seperti matematika, bahasa Indonesia hingga bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris semua telah direspon. Lebih jauh ia menyatakan perubahan diterapkan pada mata pelajaran pilihan siswa SMK disediakan dua mata pelajaran pilihan.
11: Dua mata pelajaran pilihan. Yang satu itu mata pelajaran pilihan produktif di mana sesuai program keahliannya. Yang satunya lagi mata pelajaran pilihan ketika dia ingin bekerja, jadi menyesuaikan dengan kebekerjaan atau dia mau melanjutkan pendidikan. Tahun lalu tidak ada hal seperti ini, semuanya hanya untuk melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah tahun ini sudah mulai diperbaiki 90% kualitas TKA SMK. Yang pertama, yang kedua, kemarin bersama dengan kementerian seluruh bidang SMK di Indonesia itu membuat LMS.
3: TKA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sementara pelaksanaan TKA susulan dijadwalkan pada 16 hingga 29 November 2026. Pola TKA SMK pada 2026 ini tidak lagi sepenuhnya sama dengan SMA. Materi ujian dan mata pelajaran pilihan akan disesuaikan dengan program keahlian serta rencana siswa setelah lulus, baik memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan.
2: Pemerintah Kabupaten Sinjai memverifikasi kelayakan 3 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sinjai Utara sebelum dimanfaatkan masyarakat. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai memverifikasi kelayakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebelum dimanfaatkan masyarakat. Verifikasi menyasar 3 KDKMP di Kecamatan Sinjai Utara, masing-masing di Kelurahan Lapa, Balanipa, dan Bongki pada Selasa 22 September 2026. Tim yang dipimpin Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, selaku Ketua Tim Verval, memeriksa gerai, kendaraan operasional, perangkat kasir, serta fasilitas pendukung lainnya. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Sinjai Muhammad Ramlan Hamid mengatakan, Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan setiap KDKMP memiliki kesiapan yang memadai sebelum mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Dijelaskan, hasil verifikasi akan menjadi acuan untuk menentukan status KDKMP mulai dari layak dimanfaatkan, layak dengan catatan, hingga belum layak.
13: Nah, 100% gerai ini dibangun, tetapi di dalam verifikasi itu kan banyak item, bukan saja karena bangunannya selesai kelihatan, isinya juga kita verifikasi. Sehingga untuk pemanfaatannya nanti, rekomendasi dari tim verifikasi ini itu sangat menentukan apakah ini bisa dioperasionalkan atau tidak. Karena rekomendasi akhir dari verifikasi ini adalah layak dimanfaatkan, layak digunakan dengan catatan, dan tidak layak digunakan.
12: Verifikasi dilaksanakan secara bertahap oleh 3 tim yang dibentuk Pemkab Sinjai dengan sasaran 35 KDKMP yang tersebar di seluruh wilayah Sinjai. Pemkab Sinjai menargetkan mobilisasi dan pemenuhan kebutuhan operasional KDKMP dapat dituntaskan sehingga seluruh sarana yang dibutuhkan tersedia sebelum akhir 2026.
2: Puskesmas Campai Parepare dukung pelayanan ramah anak tanpa diskriminasi. Emi Wafedal menurunkan laporannya.
14: UPT Puskesmas Cempai kini memperlakukan sistem Puskesmas Ramah Anak. Pihak UPTD Puskesmas Cempai di Kota Parepare menyediakan pelayanan pendaftaran klaster 2, pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dirancang untuk mendukung kesehatan keluarga dan anak dengan pendekatan ramah anak. Indrawati, Escape Nurse, salah satu bidan yang memegang klaster 2 di Puskesmas Cempai, mengatakan upaya yang dilakukan saat ini ramah dalam semua ekosistem dan sarana-prasarana yang mendukung dengan memberikan pemenuhan hak yang sesuai buat anak tanpa diskriminasi melalui komunikasi yang efektif.
15: Kami selalu mendampingi dengan bekal yang ada. Bekal kami itu, kami pernah ikut pelatihan konvensi hak anak. Yeah. Jadi setidaknya kami punya bekal bagaimana komunikasi efektif terhadap anak-anak, terhadap pasien. Nah, di situ kami berusaha bagaimana memberikan pendekatan psikologis kepada anak-anak supaya di dalam pemeriksaan kesehatan mampu mengutarakan perasaannya dan mampu tidak merasa takut dan tidak merasa seperti misalnya tidak mampu mengungkapkan. Ya. Jadi kita yang pertama itu.
14: Indrawati menambahkan pendekatan petugas yang profesional dan ramah anak membuat proses pemeriksaan atau imunisasi terasa lebih tenang. Saat ini Puskesmas Cempai memenuhi standar sarana dengan menghadirkan taman bermain yang edukatif buat anak dengan menyediakan juga pelayanan anak yang disabilitas. Selain itu Puskesmas Cempai mendukung pemerintah Kota Parepare untuk menjadikan semua aspek pemerintah menjadi layanan ramah anak.
2: Balai Monitor Kelas 1 Makassar selenggarakan kegiatan olahraga hingga bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Bakti Postel ke-81. Laporan Zainal Abidin.
16: Dalam rangka menyambut Hari Bakti Postel ke-81 tahun, Balai Monitoring SFR dan ID Kelas 1 Makassar yang membawa tema konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat menyelenggarakan sejumlah kegiatan pertandingan olahraga, bakti sosial, perlombaan, dan upacara. Informasi ini disampaikan Kepala Balai Monitor SFR dan ID Kelas 1 Kota Makassar, Latusa, yang sekaligus menjadi penanggung jawab rangkaian kegiatan tersebut saat dihubungi RRI. Ia menyampaikan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi Balmon Kelas 1 Makassar bersama komunitas telekomunikasi digital dan penyiaran yang ada di Kota Makassar. Latusa menjelaskan, rangkaian kegiatan telah dimulai pada hari Minggu, yakni pada kegiatan Lomba Mewarnai bagi Anak. Kemudian untuk rangkaian kegiatan lainnya, yaitu sejumlah perlombaan olahraga dan bakti sosial akan dimulai dengan pertandingan mini soccer antara sejumlah lembaga penyiaran dan perwakilan telekomunikasi digital, hingga pelaksanaan puncak upacara yang akan berlangsung pada tanggal 8 Oktober mendatang. Ia menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk semakin memperkuat kolaborasi dan sinergitas antar komunitas telekomunikasi dan ekosistem digital yang ada di Sulsel khususnya di Kota Makassar.
17: Dari rangkaian kegiatan Hari Bakti Postel ini tadi ada perlombaan, ada pertandingan, kemudian ada bakti sosial yang ini sebenarnya merupakan momentum yang untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas seluruh komunitas telekomunikasi dan ekosistem digital yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya namanya dalam menghadirkan layanan digital yang merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Jadi ini momentum untuk kolaborasi dan sinergitas ke semua pihak.
16: Ia berharap kegiatan ini juga bisa menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi antara seluruh lembaga yang tergabung dalam komunitas pos telekomunikasi dan ekosistem digital di Kota Makassar untuk kedepannya bisa menghadirkan infrastruktur digital yang merata bagi masyarakat di seluruh kawasan Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Persatuan Sepak Bola Takraw PSTI Sulawesi Selatan fokus mencari bibit atlet baru. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
18: Persatuan Sepak Takraw seluruh Indonesia, PSTI Sulawesi Selatan terus memperkuat pembinaan dengan mencari bibit-bibit atlet baru di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk regenerasi sekaligus mempertahankan prestasi Sulawesi Selatan di cabang olahraga Sepak Takraw. Pelatih Sepak Takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar mengatakan, Sulawesi Selatan masih dikenal sebagai salah satu daerah penghasil atlet Sepak Takraw di Indonesia. Namun, persaingan semakin ketat mengharuskan pembinaan atlet muda dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, pencarian calon atlet terus dilakukan di sejumlah daerah sebagai upaya menyiapkan penerus atlet-atlet senior yang selama ini menjadi andalan Sulawesi Selatan.
19: Mulai dari pantai, kemudian apalagi wilayah 2 itu di Toraja, kemudian di Maros. Nah, ini pengganti-pengganti terus di mulai masih harus dicari atau di mana dapatnya lagi, karena beda kulihat itu adanya harus di khasnya beda dia beda khasnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa dapat penggantinya nih. Jadi itu tim rapor dan maring koordinat 13-11 dan itu panjang kita kritis ya kira semua latih itu prosesnya panjang kematangannya itu lama itu nggak bisa yang anu langsung muncul begitu nggak bisa ya harus berproses panjang prosesnya lagi prosesnya panjang.
18: Muhammad Amkar menambahkan pembinaan atlet memerlukan waktu yang tidak singkat karena setiap atlet harus melalui tahapan latihan, pembentukan teknik, serta pematangan mental bertanding. Ia berharap pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dapat melahirkan atlet-atlet baru yang mampu melanjutkan tradisi prestasi sepak takraw Sulawesi Selatan di tingkat nasional maupun internasional.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: informasi cuaca.
5: Mendengar berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang akan dilaporkan langsung oleh rekan prakirawan dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan rekan Farid.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini BMKG akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 23 September tahun 2026. Pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk siang hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, Sidrap, dan Pinrang. Sedangkan untuk malam hari nanti diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari diprediksi berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Untuk suhu udara berkisar antara 19 derajat sampai 36 derajat Celcius, kelembaban 45 sampai 100%, angin dari arah timur laut hingga tenggara kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Waspada potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Sidrap, Sopeng, Baru, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Sedangkan waspada potensi udara panas di wilayah Palopo, Sidrap, Nrekang, Parepare, Baru, Sopeng, Bone, Sinjai, Bulukumba, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, dan Jeneponto. Sedangkan peringatan dini siaga potensi udara panas terjadi di wilayah Pinrang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo. Demikian info cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih banyak atas laporannya rekan Farid.
7: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada.

Selamat pagi pendengar RRI Bone. Kita saat ini kembali di 91 FM RRI Bone dan tentunya kami hadirkan Bone Menyapa Pagi untuk Anda dalam dua sesi hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk sesi pertama kami akan awali dengan informasi BMKG yang kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id untuk hari Rabu 23 September 2026. Dan segera kami akan sampaikan perakiran cuaca untuk Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone hari ini. Siapa tahu saja bisa menjadi referensi Anda untuk memulai hari di Rabu pagi ini.

0: Bulukumba, Jeneponto, dan Takalar berpotensi berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 86%. Bantaeng diprediksi cerah, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 77%. Lanjut ke Goa, Sinjai, Bone, Maros, dan Pangkep diprediksi berawan, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 32 hingga 92%. Untuk Sinjai, cerah, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 80%. Lanjut ke Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, dan Pinrang diprediksi berawan, suhu 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 34 hingga 82%. Kita lanjut ke Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur berpotensi berawan, suhu 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 42 hingga 99%. Berikutnya Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo berpotensi berawan, suhu 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara antara 42 hingga 97%. Demikian informasi perakiran cuaca untuk Sulawesi Selatan, dan kita akan lanjutkan dengan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

Dan pendengar, masih dari laman bmkg.go.id, kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Kabupaten Bone. Bontocani dan Kahu berpotensi cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 52 hingga 78%. Kajuara, Salomeko, dan Tondra diprediksi berawan, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 54 hingga 88%. Kita lanjut ke Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, dan Cina berpotensi berawan. Suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 85%. Pondre, Lapariaja, Lamuru, Ulaweng, dan Palaka diprediksi berawan. Suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 39 hingga 93%. Kita lanjut ke Awang Pone, Telusiatinge, Ajangale, Dua Bocoe, dan Cendrana diprediksi berawan. Suhu 25 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara antara 36 hingga 83%. Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, dan Amali berpotensi berawan. Suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 37 hingga 83%. Kemudian Telu Limpoe diprediksi cerah. Suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 88%. Untuk Bengo dan Patimpeng berpotensi berawan. Suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 86%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini, dan kita akan jeda kebersamaan kita sekaligus juga mengakhiri sesi pertama Bone Menyapa Pagi, dan kami akan segera hadirkan informasi dalam Warta Bone di pukul 7 WITA nanti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Bone Bramal FC berhasil mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026. Tiga koperasi Desa Merah Putih di Sinjai Utara jalani verifikasi kelayakan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Bone Bramal FC mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap lewat drama adu penalti. Laporan Ayunia Nindiati.
1: Bone Bramal FC sukses mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare, Senin 21 September 2026. Pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga waktu normal sebelum Bone Bramal menang lewat adu penalti dengan skor 5-4. Manajer Bone Bramal FC, Edi Saputrasya, menyebut gelar juara diraih melalui perjuangan berat setelah timnya harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Ia mengapresiasi perjuangan pemain serta strategi pelatih yang mampu meredam permainan Sidrap.

0: Haran, program recovery yang dilakukan manajemen membantu pemain menjaga kondisi hingga final.
1: Kami tidak sangat berharap untuk mencetak gol karena permainan Sidrap sangat baik. Kita jujur tertekan karena kartu merah dari pemain kami. Tapi Depi Fortuna masih beruntung untuk Kabupaten Bone. 10 lawan 11 tidaklah mudah untuk Kabupaten Bone karena Kabupaten Sidrap memiliki pemain yang berkualitas. Mereka adalah juara bertahan tahun lalu, jadi kami sangat kewalahan dengan 10 pemain. Jajaran manajemen melakukan recovery dengan baik, melatih pemain dengan baik. Akhirnya pemain yang banyak cedera bisa diatasi dengan baik di partai final.
0: Trofi Piala Gubernur Sulsel 2026 diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Penyerahan trofi disaksikan jajaran pemain, pelatih, manajer, dan ofisial, serta supporter Bone Beramal FC.
2: Warga binaan pemasyarakatan Blok Wanita Lapas Kelas 2 Watampone mengikuti pembinaan kepribadian melalui pelatihan seni tari tradisional Tari Alusu. Firdaus Ghaffar melaporkan.
3: Warga binaan pemasyarakatan Blok Wanita Lapas Kelas 2 Watampone mengikuti pembinaan kepribadian melalui pelatihan seni tari tradisional Tari Alusu, di mana kegiatan tersebut berlangsung di Blok Wanita didampingi peserta magang. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2 Watampone Andi Sulkipli mengatakan, pelatihan ini menjadi salah satu aktivitas positif bagi warga binaan sekaligus upaya mengenal dan melestarikan seni budaya tradisional Sulawesi Selatan di lingkungan pemasyarakatan. Dikatakan, melalui kegiatan tersebut, WBP diberikan ruang untuk menyalurkan minat dan bakat seni serta menjadi sarana mengisi waktu selama menjalani masa pidana dengan kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Menurutnya, Tari Alusu dipilih karena merupakan salah satu kesenian tradisional Sulawesi Selatan yang memiliki nilai budaya. Lanjut, Andi Sulkipli, pengenalan tari daerah ini diharapkan dapat membantu warga binaan mengenal sekaligus ikut menjaga keberadaan warisan budaya lokal. Olehnya itu, kegiatan pelatihan Tari Alusu ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang diberikan kepada warga binaan. Selain menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan kreativitas, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kedisiplinan, kekompakan, dan rasa percaya diri.
4: Melalui kegiatan tersebut, warga binaan diberikan ruang untuk menyalurkan minat dan bakat seni. Aktivitas ini juga menjadi sarana mengisi waktu selama menjalani masa pidana dengan kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Adapun alasan kenapa Tari Alusu ini yang dipilih, karena Tari Alusu ini merupakan salah satu kesenian tradisional Sulawesi Selatan yang memiliki nilai budaya. Dengan pengenalan tarian ini diharapkan dapat membantu warga binaan mengenal sekaligus menjaga keberadaan warisan budaya lokal.
3: Ditambahkan, pelatihan Tari Alusu menjadi bagian dari rangkaian pembinaan kepribadian di Lapas Kelas 2 Watampone. Melalui kegiatan yang produktif, warga binaan diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh pengalaman positif sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
2: Pemkab Sinjai memverifikasi kelayakan 3 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sinjai Utara sebelum dimanfaatkan masyarakat. Laporan Ayunia Nindiati.
0: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai memverifikasi kelayakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebelum dimanfaatkan masyarakat. Verifikasi menyasar 3 KDKMP di Kecamatan Sinjai Utara, masing-masing di Kelurahan Lapa, Balanipa, dan Bongki pada Selasa 22 September 2026. Tim yang dipimpin Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, selaku Ketua Tim Verval, memeriksa gerai, kendaraan operasional, perangkat kasir, serta fasilitas pendukung lainnya. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Sinjai Muhammad Ramlan Hamid mengatakan, verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan setiap KDKMP memiliki kesiapan yang memadai sebelum mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Dijelaskan, hasil verifikasi akan menjadi acuan untuk menentukan status KDKMP mulai dari layak dimanfaatkan, layak dengan catatan, hingga belum layak.
6: Nah, 100% gerai ini dibangun, tetapi di dalam verifikasi itu kan banyak item, bukan saja karena bangunannya selesai kelihatan, isinya juga kita verifikasi. Sehingga untuk pemanfaatannya nanti, rekomendasi dari tim verifikasi ini itu sangat menentukan apakah ini bisa dioperasionalkan atau tidak. Karena rekomendasi akhir dari verifikasi ini

0: adalah layak dimanfaatkan, layak digunakan dengan catatan, dan tidak layak digunakan.
1: Verifikasi dilaksanakan secara bertahap oleh 3 tim yang dibentuk Pemkab Sinjai dengan sasaran 35 KDKMP yang tersebar di seluruh wilayah Sinjai. Pemkab Sinjai menargetkan mobilisasi dan pemenuhan kebutuhan operasional KDKMP dapat dituntaskan sehingga seluruh sarana yang dibutuhkan tersedia sebelum akhir 2026.
2: Polres Bone melalui Satuan Lalu Lintas bersama Satuan Fungsi Terkait akan meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spektek. Kembali laporan Firdaus Gafar.
3: Polres Bone melalui Satuan Lalu Lintas bersama Satuan Fungsi Terkait meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau yang dikenal sebagai knalpot brong. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Royendra mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sekaligus menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat. Dikatakan, penggunaan knalpot brong dinilai menimbulkan suara bising yang mengganggu pengguna jalan maupun warga di lingkungan sekitar. Menurut Rayendra, selain persoalan kebisingan, perubahan sistem knalpot dari standar pabrikan juga dapat masuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Lanjut Rayendra, penertiban nantinya menyasar kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, knalpot dengan suara bising, serta kendaraan yang telah dimodifikasi dari knalpot standar menjadi knalpot racing atau brong. Olehnya itu, penertiban tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi tetapi juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat. Selain itu, personil akan mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, petugas tetap akan mengambil tindakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
4: Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sekaligus menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat. Pengguna knalpot brong dinilai dapat menimbulkan suara bising yang mengganggu pengguna jalan maupun warga di lingkungan sekitar. Selain persoalan kebisingan, perubahan sistem knalpot dari standar pabrikan juga dapat masuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Rayendra menambahkan, mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menggunakan kendaraan sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Penggunaan knalpot brong bukan hanya mengganggu kenyamanan masyarakat karena menimbulkan kebisingan, tetapi juga dapat berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan di jalan.
2: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui www.rri.co.id dan melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri, selamat pagi. Wassalam.

91 FM RRI Bone dan pendengar. Sekarang kita bersama di sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan untuk sesi kedua hari ini akan diawali dengan opini publik.

0: Dan untuk opini publik untuk hari ini 23 September 2026 dengan tema menjaga momentum prestasi sepak bola Bone pasca kemenangan di Piala Gubernur Sulsel 2026 yang mengusung topik apakah keberhasilan tim Bone menumbangkan juara bertahan mampu memotivasi regenerasi atlet muda dan akademi lokal di Bone. Kami tunggu partisipasi Anda melalui 0851-9151-8901. Anda tidak hanya bisa telepon, Anda juga bisa kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp ya, di nomor yang sama. Jadi hanya pesan singkat yang kami tunggu di WhatsApp. Untuk telepon, kami tunggu di line teleponnya saja, tidak di line WhatsApp. Baik, langsung kita sapa dulu penelpon berikut ini. Opini publik, selamat pagi.
1: Opini publik, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Upi.
1: Ya. Halo?
0: Ya, halo. Gimana kabarnya?
1: Tapi nggak dengar suara tadi, nggak dengar suaranya Mbak Upi di telepon.
0: Ya. Gimana kabarnya, Pak Upi?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Ya. Dan topik kita hari ini, apakah keberhasilan tim Bone menumbangkan juara bertahan mampu memotivasi regenerasi atlet muda dan akademi lokal di Bone? Kalau menurut Pak Upi, seperti apa?
1: Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat olahraga ya untuk semuanya.
0: Ya.
1: Dan semoga semuanya sehat, semuanya semangat pada hari ini. Saya sendiri mengapresiasi dan seluruhnya saya memberikan selamat kepada para pemain Barma FC yang telah menjuarai Piala Gubernur ya. Artinya ini salah satu momentumnya bagus sekali, apalagi kan kita sebagai orang Bone dalam waktu dekat ini akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event multi olahraga. Mudah-mudahan dari kemenangan Bone Barmal FC ini bisa memotivasi buat para atlet yang akan berlaga nanti di Porprov.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan nanti bisa mengukir prestasi dan bisa membanggakan Bone ya.
0: Iya,
1: dan artinya saya sendiri mau bicara harapan juga atau ini komposisi saya juga tidak terlalu tahu bagaimana komposisi pemain dari Bone Barma FC ini, apakah ada juga yang pemain dari tim prop kita nanti ya di cabang sepak bola, apakah apakah 100% atau ada sebagian yang direkrut di Bone Barma. Jadi harapan saya mudah-mudahan punya juga nanti nanti juga di ajang prop bisa juga artinya tim sepak bola ini berbicara di nanti di prop bisa mendapat medali nanti
0: ya.
1: Bisa kita yang menyabet medali emas nanti di cabang sepak bola.
0: Amin.
1: Sepak bola ini kan artinya itu olahraga paling anu ya paling populer di tengah masyarakat ya.
0: Iya.
1: Ya, animonya sangat tinggi di masyarakat pemain sepak bola. Harapan saya artinya dari kemenangan Barma ini saya juga menghargai tim-tim yang anu ya, tim-tim yang artinya yang mengikuti di kompetisi ini Bone Barma ini mulai dari banyak tahap penyisihan.
0: Yeah.
1: Harapan saya mudah-mudahan artinya dari tim-tim ini artinya ada yang nanti artinya ada telescouting yang memantau mereka dan bisa merekrut mereka di klub-klub ternama di Indonesia ini. Kalau bisa masuk di divisi utama atau masuk di masuk di Champions League atau masuk di Super League.
0: Okay.
1: Ya. Okay. Contohnya ke harapan kita ya. Masuk di squad PSM.
0: Okay.
1: Karena tetap bersama kan tim kebanggaan kita Orang Sulawesi Selatan PSM ini masih bertahan di Super League.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan seperti itu. Jadi harapan saya begitu, mudah-mudahan ada telescoting, walaupun kan namanya tim sepak bola itu ada mungkin setelahnya kalah timnya, tapi mungkin ada pemain individunya yang punya potensi
0: yang menonjol gitu ya. Baik.
1: Mungkin contohnya dia sudah gugur di babak penyisihan, tapi ada mungkin pemainnya itu entah itu strikernya, entah itu penggawangnya, entah itu backnya, mungkin di situ mungkin punya potensi dia bisa dia asal mungkin kalau dimasukkan di klub atau dibina lebih secara lagi mungkin akan berperan ke depannya. Ya dan tapi gitu mungkin mestinya mungkin banyak klub-klub yang sudah gugur artinya ya mungkin akan direkrut oleh pemainnya akan direkrut oleh klub-klub ternama di Indonesia.
0: Yeah.
1: Begitu. Kalau bukan cuma kita berbicara di Pulau Sulawesi ya.
0: Mm.
1: Kalau perlu mungkin ada dari Surabaya kah atau ke dari Sumatera kah begitu.
0: Okay.
1: Jadi mungkin di sini ada telescoting yang istilahnya diam-diam datang menonton untuk memantau mereka.
0: Baik.
1: Jadi apalagi kita sebagai juara benar-benar ini terbentuk mungkin itu mungkinan nanti para pemainnya ini ada juga yang sudah melirik itu akan dengan negara masuk di squad mungkin di kontrak masuk di klub-klub ternama di Indonesia. Biasanya kan kalau kita bicara di level-level atas, maksudnya contohnya kalau mungkin misalnya pemain-pemainnya mungkin pernah memperkuat satu klub baru dapat juara, mungkin misalnya kontraknya akan lebih tinggi, mungkin misalnya bicara finansial ini masih bicara ekonomis ini balpa dulu begitu. Mungkin kalau misalnya yang juara-juara ya mungkin misalnya yang punya cuma nukin seperti yang sebagai bilang tadi sebelumnya mungkin selainnya yang dapat mungkin teleskopin yang melihat mereka mungkin nanti apa ya yang punya yang banyak yang juara ini mungkin setelahnya bisa nanti mereka dapat nilai kontrak yang lebih tinggi. Harapan saya begitu bang, mudah-mudahan artinya harapan saya mudah-mudahan artinya kedepannya turnamen sepak bola semakin digalakkan lagi di tingkat kecamatan ya. Seperti itu untuk artinya kan kalau kita mulai dari akar rumput ini untuk membantu satu tim di sebuah daerah mulai dari akar rumput dulu Pak Ulpa.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih banyak Pak Upi. Besar sekali harapan Pak Upi untuk kemajuan persepak bolaan ya, khususnya ya untuk Kabupaten Bone, apalagi jelang event Porprov di bulan November mendatang. Ini kita sudah semakin dekat dengan event akbar itu. Dan tentunya saya masih tunggu juga partisipasi pendengar lainnya untuk bergabung di opini publik hari ini 23 September 2026 dengan topik opini apakah keberhasilan tim Bone menumbangkan juara bertahan mampu memotivasi regenerasi atlet muda dan akademi lokal di Bone. Kita lanjut menyapa lagi opini.
1: Halo,
0: publik, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Salam olahraga,
0: Pak Takia Bate.
1: Yeah.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih?
1: Baik, Dilva.
0: Ya, silakan.
1: Saya bicara pada esensi daripada opini publik pagi ini. Sebenarnya ini adalah bagian daripada proses. Dalam rangka persiapan juga Porprov, kemudian juga tim yang ada dari Bone itu merupakan ajang uji coba, dan ternyata dan dalam pertarungan yang ada di tingkat provinsi di sana, kabupaten Lahi mampu mengalahkan sang juara. Tapi memang bola itu bulat, jadi kita tidak tahu seperti apa, siapa, apakah mampu kita bertahan terus menerus atau bagaimana. Tetapi ini esensi dasarnya adalah bagaimana manajerial daripada pemerintah atau pihak pihak Dispora untuk memajukan cabang olahraga ini. Ini yang jelas perlu ada tahapan, walaupun saya pastikan bahwa tetap termotivasi dengan baik. Semua orang-orang yang pecinta olahraga, bahkan orang-orang yang bergelut di bidang olahraga sepak bola itu, pasti dia akan bergerak dengan semangat. Tetapi semangat itu tidak cukup jika seandainya pemerintah Kabupaten Bone tidak melakukan, tidak memfasilitasi sesuatu, apa namanya, kegiatan yang bertahap, step by step, gutu champion begitu. Jadi kalau misalnya memang dia, pemerintah melihat bahwa ini adalah sesuatu harapan yang bisa membuat Bone ini lebih baik ke depan, kemudian kita carilah bibit-bibit yang the best itu, kemudian kita bikin klub yang terbaik, yang mampu bertahan dalam menghadapi pertarungan sepak bola begitu.
0: Baik,
1: saya kira demikian kalau dari saya.
0: Terima kasih Pak Takia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dari perspektif Pak Takia sendiri, kemenangan ini tidak hanya berhenti pada semangat saja, karena dibutuhkan langkah-langkah yang lebih strategis lagi, bagaimana agar semangat ini bisa tetap membara begitu ya. Dan tentu butuh dukungan dari pemerintah, bagaimana menyaring bibit-bibit unggul agar ke depan betul-betul persepakbolaan di Kabupaten Bone ini bisa lebih baik lagi. Masih kita tunggu partisipasi Anda, 0851 9151 8901. Jadi kemenangan ini memang jadi semacam ini ya, kejutan juga, meskipun beragam komentar dari masyarakat katanya agak susah menaklukkan Sidrap karena Sidrap memang jago gitu ya, apalagi sang juara bertahan. Kemudian kita juga melihat pada saat pertandingan kemarin itu Bone agak pincang karena harus kehilangan satu pemainnya di babak awal, sedangkan Sidrap masih bertahan dengan komposisi pemain yang lengkap. Tapi alhamdulillah Bone akhirnya bisa menumbangkan sang juara bertahan melalui adu penalti. Dan semakin bangganya lagi karena kemenangan dari Bone Bramal FC ini disaksikan langsung oleh Bapak Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM, yang secara langsung juga menerima trofi juara Piala Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bone sebagai simbol keberhasilan Bone Bramal FC yang meraih gelar juara. Dan salah satu bentuk euforia dari tim Bone Bramal FC, dari masyarakat Bone juga, kemarin trofi Piala Gubernur Sulsel ini diarak keliling kota Watampone. Ini untuk membagi kebahagiaan, membagi prestasi ini juga, bahwa Bone juga bisa gitu ya, berjaya mengalahkan sang juara bertahan. Dan pendengar, kita akan dengarkan dulu seperti apa komentar dari manajer Bone Bramal FC, Edi Saputra Syam.
2: perjuangan ini tidak mudah. Kami kehilangan satu pemain di babak pertama, tentu itu tidak mudah bagi rekan-rekan di dalam lapangan. Tetapi alhamdulillah berkat keputusan-keputusan pelatih mampu merahirkan strategi yang mampu membendung lini tengah Sidrap yang selama ini kita kenal sangat luar biasa dan rapi. Ya alhamdulillah kalau untuk ke depan, tadi kami menurunkan beberapa pemain muda. Tentu ini menjadi iron shock buat kami ke depan, dan tentunya kami siap untuk menyongsong Porprov. Semoga banyak lahir lagi pemain-pemain muda di Kabupaten Bone.

Iya, demikian telah kita dengarkan komentar dari manajer Bone Bramal FC, Edi Saputra Syam. Dan tidak hanya kesebelasan dari Bone Bramal FC saja yang meraih trofi, tapi sang kiper juga mendapatkan gelar sebagai kiper terbaik gitu ya. Dan ini tentu menjadi satu cerita lain lagi, satu kejutan baru lagi dalam kemenangan Bone di Piala Gubernur Piala Gubernur Sulsel 2026. Dan pendengar, kita akhiri dulu opini publik untuk hari ini. Semoga semangat ini bisa tetap terjaga, semakin memotivasi generasi muda Indonesia untuk lebih berprestasi lagi. Dan salam olahraga. Selanjutnya kami akan lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi dengan informasi dari rri.co.id.

Kita kembali di RRI Bone dan saatnya kami akan sampaikan dari informasi dari rri.co.id. Bupati Bone borong produk UMKM di peringatan HUT TNI. Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan komitmennya dalam mendukung perekonomian lokal. Aksi nyata pada peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Merdeka, Watampone, Selasa kemarin. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman meramaikan kegiatan bakti kesehatan dan bazar dengan memborong berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lalu membagikannya langsung kepada warga yang hadir. Langkah Bupati yang akrab disapa Bup Aas tersebut menjadi dorongan moral dan ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Bone. Salah satu barang yang dibeli dan dibagikan ke masyarakat adalah kaos loreng khas TNI. Andi Asman menegaskan bahwa keberadaan UMKM merupakan denyut utama perekonomian daerah yang harus terus didukung, bukan sekedar pelengkap acara seremonial. Rangkaian acara memperingati HUT TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Selain bazar UMKM dan kebutuhan pokok, acara ini menghadirkan layanan bakti kesehatan seperti donor darah serta pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga. Dukung program bioetanol Kementan, Pemkab Bone siapkan data potensi lahan. Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM menghadiri rapat koordinasi rakor program khusus pemerintah untuk pengembangan bioetanol yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta pada 21 September 2026. Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dan diikuti sejumlah kepala daerah yang diundang untuk membahas pengembangan program bioetanol nasional. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas program khusus pengembangan bioetanol dengan memanfaatkan berbagai komoditas pertanian sebagai bahan baku, diantaranya tebu, jagung, dan ubi kayu. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan sumber energi alternatif sekaligus mendorong pemanfaatan potensi sektor pertanian di berbagai daerah. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah diminta menyampaikan data dan informasi mengenai potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk tanaman tebu, jagung, dan ubi kayu sebagai bahan baku bioetanol. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin mengatakan Kabupaten Bone memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga perlu dipetakan dan dikembangkan untuk mendukung program pemerintah pusat. Menurutnya, pengembangan bioetanol tidak hanya berkaitan dengan sektor energi tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan petani apabila dikelola secara terintegrasi.

Kita kembali di sesi kedua, Bone Menyapa Pagi. Dan kali ini informasi yang akan kami sampaikan, Bone Bramal FC juara Piala Gubernur, siap tuan rumah 2027. Tim sepak bola kebanggaan Kabupaten Bone, Bone Bramal FC, sukses merengkuh gelar juara Piala Gubernur Sulsel Cup 2026 usai menumbangkan juara bertahan Kabupaten Sidrap melalui drama adu penalti di Stadion BJ Habibie Kota Parepare 21 September lalu. Kemenangan dramatis dengan skor akhir 5-4 tersebut diraih setelah kedua tim bermain sengit sepanjang laga. Keberhasilan ini membawa trofi bergengsi Piala Gubernur ke Bumi Arung Palaka sekaligus mematahkan dominasi Kabupaten Sidrap yang berstatus sebagai juara bertahan. Menyambut prestasi gemilang tersebut, euforia membuncah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone bersama seluruh lapisan masyarakat menggelar konvoi kemenangan besar-besaran yang dipusatkan di Tugu Titik Nol Kota Watampone sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para pemain. Di tengah kemeriahan konvoi kemenangan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan rasa bangga dan optimisme tinggi. Ia menegaskan, kesiapan Kabupaten Bone untuk memboyong penyelenggaraan turnamen bergengsi ini pada tahun mendatang. Langkah penyiapan Stadion Lapatau Matanatika Watampone menjadi prioritas utama Pemkab Bone agar memenuhi standar kelayakan turnamen tingkat provinsi. Pembenahan fasilitas olahraga terus digenjot demi menyambut kesiapan sebagai tuan rumah yang representatif. Bappanas tekankan keseimbangan harga pangan bagi produsen. Badan Pangan Nasional Bappanas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat produsen. Stabilisasi inflasi dinilai perlu dilakukan tanpa mengorbankan harga yang diterima petani dan peternak. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas Hermawan mengatakan, sejumlah komoditas mengalami harga di atas harga acuan. Kondisi tersebut berbeda dengan komoditas lain yang justru berada di bawah harga acuan dan perlu mendapat perlindungan. Sementara itu, harga beras medium di tingkat penggilingan mencapai Rp13.461 per kilogram. Angka tersebut 12,17% di atas harga pembelian pemerintah HPP. Harga jagung pipil kering juga tercatat Rp5.964 per kilogram. Harga tersebut 8,43% di atas harga acuan pembelian HAP. Di sisi lain, Bappanas mencatat harga bawang merah di tingkat petani justru berada di bawah harga acuan, mencapai Rp967 per kilogram atau 20,13% di bawah harga acuan pembelian. Kondisi serupa terjadi pada telur ayam ras di tingkat produsen yang harganya mencapai Rp23.854 per kilogram atau 9,99% di bawah harga acuan pembelian. Bappanas menilai keseimbangan harga penting untuk menjaga stabilitas pangan. Pemerintah perlu mengendalikan komoditas yang mengalami kenaikan sekaligus menjaga harga komoditas di bawah acuan agar tidak merugikan produsen. Presiden perintahkan bea cukai tertibkan balpres impor ilegal. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bea cukai menertibkan pakaian bekas impor legal atau pakaian bekas impor ilegal atau balpres yang masuk ke Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet merah putih di Istana Merdeka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penertiban
diperlukan karena keberadaan Balpres mengganggu industri garmen dalam negeri. Menurutnya, praktik tersebut dapat merugikan penjahit hingga pelaku industri tekstil di Indonesia. Air Langga menegaskan pelaku usaha garmen dalam negeri perlu mendapat perlindungan dari masuknya pakaian bekas impor ilegal. Menurutnya, pelaku usaha garmen jangan sampai gulung tikar akibat persaingan dengan produk impor ilegal. Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Jaka Budi Utama, mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan penguatan pengawasan di perbatasan. Pengawasan tersebut ditujukan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal dan barang yang dilarang. Jaka mengungkapkan Selat Malaka menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengawasan penyelundupan. Bea Cukai akan menambah peralatan petugas dan memperkuat satuan tugas Satgas di lapangan. Pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda dalam kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi untuk hari Rabu 23 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan Warta Berita melalui Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda. Saya Sri Ulfa pamit undur diri, selamat beraktivitas dan selamat pagi. Sampai jumpa di program Elong Kelong. Wassalam.

0: tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia. Kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 RRI.
3: Penyidikan.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
5: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan,